1 Bandar Lampung Tri Wahyu Santoso memberikan penghargaan kepada seluruh warga binaan di lapangan rutan kelas 1 Bandar Lampung pada Senin 15 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat tersebut bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memberikan pemahaman terkait pemanfaatan layanan Water Sus Plus dan program integrasi. Dalam arahannya, Tri Wahyu Santoso menegaskan bahwa terciptanya kondisi rutan yang aman dan kondusif merupakan tanggung jawab bersama antar petugas dan warga binaan. Oleh karena itu, seluruh warga binaan diharapkan dapat mematuhi tata tertib yang berlaku serta berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan hunian. Selain menekankan pentingnya keamanan dan ketertiban, Karutan juga menyampaikan bahwa layanan Wartela Suspas yang telah tersedia di rutan kelas 1 Bandar Lampung dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh warga binaan sebagai sarana komunikasi resmi dengan keluarga. Beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan atau Dinkes Kota Bandar Lampung melakukan monitoring dan evaluasi atau MONEV terhadap pelayanan kesehatan di Poliklinik Pratama Rutan Kelas 1 Bandar Lampung pada Senin 15 Juni 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan layanan kesehatan bagi warga binaan berjalan sesuai standar yang berlaku. Tim Dinkes Kota Bandar Lampung yang hadir dalam kegiatan tersebut disambut langsung oleh Kepala Rutan Kelas 1 Bandar Lampung Tri Wahyu Santoso, didampingi Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Ari Julio, Kepala Subseksi Administrasi dan Perawatan Nova Fernando, dan juga Dr. Bambang, serta jajaran staf Poliklinik Pratama Rutan Kelas 1 Bandar Lampung. Monitoring yang dilakukan mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat itu mencakup peninjauan berbagai aspek pelayanan kesehatan, mulai dari sarana dan prasarana, administrasi pelayanan, ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan hingga pelaksanaan layanan medis yang diberikan kepada warga binaan. Selain melakukan peninjauan lapangan, tim Dinkes juga menggelar diskusi dan evaluasi bersama jajaran rutan kelas 1 Bandar Lampung untuk mengidentifikasi berbagai aspek pelayanan yang perlu dipertahankan maupun ditingkatkan guna mendukung kualitas layanan kesehatan yang lebih baik. Demikian Wahca pukul 17.07, Molokutu Ngadi Wahca selanjutnya.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abbas. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

0: Tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu. Itu saking antusiasnya saya mendengarkan RRI gitu. Nah, kedepannya saya harap RRI terus berkarya, makin sukses dan maju.
1: Allah lawi, mati kak sedop-sedop menuri jajo. Ada wat pekasem, wat pindang, wat mone cubi. Ayah aku coba pay kuah cubiknya yo. Allah, sedop nih.
2: Hihus tak lagi kuah cubi na susi. Bangi nih hanya ku mengandi jangan bangi keji. Mak mikir nih ku menari di atas penderitaan orang lain.
1: Tapi bunyi mulai katong di jala. Apa yang sengaja mau katong medija?
2: Hutangmu, hutangmu banyak hutangmu.
1: Nah masalah hutang medija, sanggup tak nambil kawan iku kutunggu-tunggunya kan banyak hutang. Tapi ini ku mak katong. Pakai katong nanti ku katong jalan salah ku lagi. Sepertinya kedua niat akan banyak hutang dengan iku.
2: Tanggung jawab nih ku sah, tanggung jawab ini aku katong. Segok ku duit lain memenganan ku kerja nih ku.
1: Lihat kok nganek sebangi moneh. Nah karena monehnya banyak hutang zaman iku. Ya tapi salahnya ku nanya kok nganek tenang.
2: Salah, banyak pay hutang. Ampai nganek si bangi.
1: Alah, ngahutan kacu tidak tembok lala niku.
2: Sebar kau niku di janji menong. Kesebar kau niku di liom niku.
1: Mikhani mah yang ngahutan.
2: Banyak hutang, Saulin, banyak.
1: Apa lagi?
3: Menyelesaikan hutang bukan sekedar kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral dan ibadah.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Muagi. Ini ada informasi di mana ini pemerintah provinsi atau Pemprov Papua ini terus mengoptimalkan potensi perikanan pesisir di Kabupaten Biak Numfor melalui penyaluran sarana perikanan berupa rumpon kepada kelompok nelayan di Kampung Menuswor, Distrik Biak Utara. Wakil Gubernur Papua Dr. Ariyako AF Rumaropen di Jayapura ini mengatakan penyerahan bantuan tersebut dilakukan sebagai upaya dalam meningkatkan produktivitas hasil tangkapan ikan masyarakat setempat. Dan menurut Ariyoko, bantuan disalurkan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan sektor perikanan tangkap di wilayah pesisir. Ia menjelaskan, sektor kelautan dan perikanan ini memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir, terutama di daerah yang memiliki potensi sumber daya laut yang besar seperti Biak Numfor. Ia juga menambahkan pihaknya ini berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga mampu meningkatkan hasil tangkapan, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kampung Menuswor.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoke Tala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.

0: itu gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal

FM Suara Budaya Lampung. Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Kampung Kaju, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Baitussalam, Ibtu Riana Asriyadi, ini menjelaskan kasus terjadi pada hari Sabtu 13 Juni sekitar pukul 3:05 waktu Indonesia Barat, di mana saat itu seorang terduga ini pencuri berinisial BT 52 warga Kaju Aceh Besar ini diduga hendak mencuri tabung gas dan sepeda motor di rumah warga lainnya, Jafarudin 55 tahun. Dan saat tertidur, Jafarudin ini mendengar suara mencurigakan dari arah belakang rumahnya dan melihat orang tidak dikenali sedang mengangkat tabung gas LPG dan mencoba mencuri sepeda motor. Kemudian, kedua terduga pelaku terkejut saat melarikan diri ke arah depan rumahnya dan juga melompat dari pagar pekarangan. Melihat kejadian tersebut, ia meneriaki terduga pelaku dengan kalimat maling. Dan selanjutnya, warga yang mendengar teriakan maling keluar dari rumah masing-masing untuk mengejar pelaku dan membawa sebilah pisau. Menurut keterangan saksi di lokasi kejadian, Jafarudin ini sudah berupaya mengeluarkan kalimat imbauan agar terduga pelaku membuang pisau dari tangannya, tetapi tidak dihiraukan. Lalu terduga pelaku mengejar saudara Jafarudin menggunakan pisau sehingga akhirnya mengambil sebilah parang yang tersangkut di pepohonan. Dan pasca kejadian, warga kemudian melaporkan peristiwa itu ke Mapolsek Baitussalam dan petugas piket membawa terduga pelaku ke RSUD Zainal Abidin menggunakan mobil patroli untuk mendapatkan penanganan medis. Dan minumlah itu tadi ya informasi yang dapat sampai Julita sampaikan. Terlepas dari apapun yang melatar belakangi kejadian tersebut, peristiwa ini juga diharapkan menjadi pelajaran bersama bahwa setiap persoalan sebaiknya diselesaikan melalui jalur hukum.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kantor imigrasi kelas 2 TPI Sabang, Aceh mendeportasi 2 warga negara asing atau WNA asal Tiongkok berinisial XJ dan ZH ke negara asalnya karena memasuki wilayah paling barat Indonesia itu secara ilegal. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TBI Sabang, Musin Mirarza, ini mengatakan kedua WNA tersebut diterbangkan melalui Bandara Sultan Iskandar Muda atau SIM Blang Bintan. Kemudian hari ini pada Senin diterbangkan melalui Bandara Soekarno-Hatta Tangerang sekitar pukul 13.35 waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat Xiamen Airlines tujuan Xiamen China. Musin mengatakan deportasi ini dilakukan setelah petugas Intel Dakim Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang ini melakukan pengumpulan bukti secara cermat dan profesional. Dari hasil pemeriksaan, kedua WNA tersebut dinyatakan melanggar ketentuan imigrasian. Beralih ke informasi selanjutnya, sejumlah peserta ini membawa obor saat mengikuti tradisi Lamparatri Obor Sewu di Telaga Ngabel Ponorogo, Jawa Timur pada Senin 15 Juni 2026. Tradisi mengelilingi Telaga Ngabel dengan berjalan kaki dalam keheningan pada malam satu suro itu untuk memperingati tahun baru Islam. Demikian Wahja pukul 8 Molokutung hari Wahja selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan,

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

Berjabat tangan atau bersalaman adalah tradisi penyambutan singkat yang menyebar tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, di mana dua orang memegang tangan satu sama lain. Dalam kebanyakan kasus, biasanya disertai dengan gerakan ke atas dan ke bawah secara singkat pada tangan yang dipegang. Memakai tangan kanan umumnya dianggap merupakan etiket yang sebenarnya, kebiasaan terkait berjabat tangan bersifat spesifik dalam budaya-budaya. Seseorang saling berjabat tangan saat bertemu dengan orang baru, menyapa orang yang lebih dihormati, dan saat bertemu teman lama. Setiap orang hampir bisa dipastikan pernah berjabat tangan, tidak hanya sekedar memegang atau meremas tangan lawan. Sentuhan yang diberikan pun menyiratkan makna tersendiri. Mulai dari ungkapan cinta, persahabatan, maaf, hingga kebencian, dapat terekam jelas lewat genggaman dalam berjabat tangan.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Minamwagi, berbagai upaya ini terus dilakukan ya oleh pemerintah daerah untuk membantu masyarakat meningkatkan keterampilan dan juga kemandirian ekonomi. Dan salah satunya yaitu melalui program pelatihan yang ditujukan bagi warga kurang mampu agar memiliki bekal keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk membuka peluang usaha maupun meningkatkan penghasilan keluarga. Dan informasinya yaitu Dinas Sosial atau Dinsos Sulawesi Tenggara ini melatih warga miskin lewat workshop Laika Mambo atau Rumah Sejahtera sebagai upaya nyata dalam memutus mata rantai kemiskinan serta meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat di daerah itu. Kepala Dinsos Sultra Parineringi saat dihubungi juga mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan bersama-sama Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Sultra serta Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP Kendari. Ia menyampaikan Laika Mambo ini merupakan hasil kerjasama lintas instansi untuk menjawab tantangan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan melalui peningkatan keterampilan. Dan pelatihan ini diikuti sebanyak 11 peserta yang berasal dari keluarga miskin yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 5. Adapun materi yang diajarkan dalam workshop meliputi keterampilan teknis seperti menjahit, pengelasan serta pengoperasian komputer. Ia juga menjelaskan target utama dari kegiatan ini adalah melahirkan sumber daya manusia atau SDM yang siap bekerja dan mampu bersaing.

0: ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampung. Mina Muagi, sektor ekonomi kreatif ini terus menunjukkan peran penting ya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja di berbagai daerah. Untuk memperkuat potensi tersebut, ini pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif menghadirkan sejumlah program unggulan yang diharapkan mampu mendukung para pelaku usaha kreatif agar semakin berkembang dan berdaya saing. Dan informasinya yaitu Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenekraf ini tengah menyiapkan 3 program unggulan atau flagship. Tujuannya yakni memperkuat pengembangan ekonomi kreatif di berbagai daerah. Menteri Ekraf Teuku Rifqi Harsyah ini menegaskan program ini difokuskan pada optimalisasi potensi yang telah ada, bukan membangun dari awal. Ia menyebut program pertama adalah aktivasi desa kreatif. Menurutnya, langkah ini dilakukan dengan menghidupkan kembali desa-desa kreatif yang sudah berjalan, baik yang dibina pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga lain. Program kedua adalah aktivitas kreatif hub atau ruang kreatif yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Kemenekraf ini akan mengintervensi ruang-ruang tersebut agar dapat difungsikan sebagai pusat pelatihan, workshop, serta pengembangan talenta kreatif. Adapun program ketiga yaitu Kreatif by Indonesia yang bertujuan mendorong jenama lokal ini naik kelas. Melalui program ini, produk lokal ini akan dikurasi dari tingkat daerah menjadi nasional hingga berpeluang menembus pasar global. Kemenekraf menegaskan seluruh program tersebut akan dijalankan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah. Hal ini dilakukan karena potensi ekonomi Ekraf dinilai tersebar luas di wilayah Indonesia dan perlu dioptimalkan secara bersama-sama.

0: Agangilu mahapai, jamakam keunyin ni, butetah haga timulai, canang adu kebunyi.
1: Sastra Lisan Lampung Butetah. Ketika berlangsung pesta adat atau yang disebut dengan Nayuh Balat, tentunya ada pergeseran generasi atau pergeseran kepemimpinan atau kenaikan jabatan atau tahta dari Minak naik menjadi Radin, dari Radin naik menjadi Batin, dari Batin naik menjadi Raja. Dan dalam rangkaian acara pesta tersebut, salah satu rangkaian kegiatan yaitu memberikan gelar atau adat yang disebut dengan Butetah. Dalam penyampaian Butetah ini, biasanya sang Butetah terlebih dahulu membacakan salam pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan syair-syair yang sifatnya menghibur kepada yang akan diberi gelar atau adok dan menghibur seluruh pengunjung atau undangan. Lalu dilanjutkan dengan pemberian gelar atau adok dan ditutup dengan syair-syair yang sifatnya merupakan perintah agar pengikut atau bawahannya untuk memanggil panggilan sesuai dengan adok yang disandang.
0: Ajo seraga hagat keni adok batin selibar jagat pun rampok pada nengis.
2: Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan dan dampak budaya dari permainan yang indah ini, dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan 3 negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya 3 negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
4: Adat Talua timbunan kapa, adat gunuang timbunan kabui, adat buki timbunan angin, adat pemimpin tahan upe.
3: Artinya, adat teluk timbunan kapal, adat gunung timbunan kabut, adat bukit timbunan angin, adat pemimpin tahan umpatan. Pemimpin harus menyadari bahwa dirinya sebagai tempat berkeluh kesah, mengadu, dan mesti sabar.

0: Cari info jalur evakuasi dan tempat aman. Ketahui info siaga bencana setempat saat liburan ke pantai. Latihan evakuasi di berbagai kondisi. Cari tahu cara menyelamatkan hewan peliharaan. Ketahui peralatan peringatan dini setempat. Kenali bunyi atau tanda peringatan dini tsunami. Bersama membangun dinding penahan gelombang tsunami. Menanam tanaman bakau di sepanjang garis pantai. Belajar pertolongan pertama. Ikut tim siaga bencana di daerahmu. Simulasi bencana di rumah. Siapkan perlengkapan siaga bencana. Mempelajari lagi rumahku siaga bencana. Ikuti sosial media penting. Kenali bahaya tsunami. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, diharapkan kerugian secara material maupun nyawa akibat tsunami dapat diminimalisir. Apabila terdapat kerabat yang terluka ketika proses evakuasi bencana, diharapkan segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang aman dan tidak terdampak tsunami, agar segera mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat.
1: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
2: Aku cuma mau main ayunan kok.
1: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
2: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: FM Suara Budaya Lampung.
1: Wakca Jam Siwa. Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemulihan ekonomi pasca bencana menjadi salah satu prioritas Kementerian Ekonomi Kreatif dalam rencana program tahun 2027. Upaya ini diwujudkan melalui alokasi anggaran khusus untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi di sejumlah wilayah terdampak. Untuk itu, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya ini mengusulkan anggaran sebesar 88,44 miliar. Tujuannya, yakni mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Program ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan pemerintah dalam mempercepat penanganan pasca bencana. Pihaknya menilai sektor ini memiliki potensi besar untuk menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat secara cepat dan berkelanjutan. Informasi selanjutnya, program pembinaan kemandirian bagi warga binaan di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung terus berkembang melalui berbagai kegiatan produktif. Salah satunya adalah budidaya lobster air tawar yang dikelola oleh warga binaan sebagai sarana pembelajaran keterampilan sekaligus peluang usaha bernilai ekonomis. Kepala Seksi Kegiatan Kerja Nofrizon ini mengatakan budidaya lobster air tawar ini relatif dilakukan selama kebutuhan dasar habitatnya terpenuhi. Dan menurutnya, kolam budidaya juga dilengkapi dengan tempat perlindungan yang berfungsi sebagai habitat alami bagi lobster. Selain menjadi tempat persembunyian, media tersebut membantu menjaga kenyamanan lobster selama masa pertumbuhan. Nah, Frizon menjelaskan bahwa ukuran lobster air tawar berbeda dengan lobster laut yang dikenal memiliki ukuran lebih besar. Pada lobster air tawar, ukuran yang dicapai saat dewasa memang lebih kecil, namun tetap memiliki nilai jual yang tinggi di pasaran. Demikian Wahca pukul 9, Molokutu nggak di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

88,5 FM Suara Budaya Lampu. Minum lagi masih bersama Julita di pagi hari ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan langsung aja masuk di program Memunyima. Nanti untuk Minum lagi yang mau request lagu ataupun kirim salam, bisa bergabung bersama kami di 255-1122 atau WhatsApp kita di 0811-7209-885. Dan untuk itu kita dengarkan dulu lagu dari Candung Bitung.

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Minamwagi. Kembali masih bersama Julita ya di pagi hari ini. Dan langsung aja kita langsung di program Nemui Nyimah pagi hari ini ya. Yang mau request lagu, kirim salam, boleh ya. Berbagi cerita bersama kami di 255112 atau juga WhatsApp kita di 0811-7209-885. Oke deh, kita angkat penelpon pertama dulu. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Heni.
1: Apa kabar Kak Julita?
0: Alhamdulillah wawai.
1: Keluarga sehat ini ya.
0: Alhamdulillah. Bunda
1: Heni. Lagu ya, Nek ya.
0: Mohon maaf radionya boleh dikecilkan sedikit.
1: Oh iya. Iya.
0: Ya. Oke, sudah. Bunda Heni gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Salam-salam Pak ya.
0: Iya.
1: Bagaimana Wah Putra Jemaah Odone, Jemaah Topan, Bang Darston, ya terus Bang siapa Bang Narawi, terus ada Senen, terus Nurdin sewa di Pulau Sebesi ya. Salam sehat ya deh ya.
0: Iya.
1: Bagaimana Edo sewa di Teluk, Jemaah Puahiku seunyin-unyinnya sewa di Teluk ya. Okay. Allah Gading.
0: Iya.
1: Jemaah Puahiam sewa di Gunung Batu, Bang Senawi sama kakaknya. Salam angkon ke Muahiam. Bisa mulai lagu ne Ampas Tebu kau ya Dek ya.
0: Kenapa?
1: Ampas Tebu.
0: Ampas Tebu.
1: Ya, Mega.
0: Mega coba dicari dulu. Judulnya apa tadi? Ampas Tebu.
1: Ampas Tebu.
0: Ampas. Enggak ada, Bunda.
1: Pokoknya Ampas Tebu siapa aja lah ya.
0: Oke deh, siap.
1: Ampas tebu kan di lantai.
0: Kenapa?
1: Ambil sisa tebu jadi gula.
0: Oh, sisa tebu.
1: Oke, okay. Ada cerita.
0: Iya.
1: Salam sehat selalu ya Dek ya.
0: Iya,
1: jaga
0: terima
1: keluarga,
0: kasih.
1: Jaga kesehatan. Iya. Salam keluarga. Iya, assalamualaikum bener. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Heni ya. Oke, di belakang Bunda Heni udah masuk. Halo, assalamualaikum perempat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun perempat.
0: Iya pun, Mbak Jero gimana kabarnya pagi hari ini?
2: Kabar sehat di tanggal merah ini.
0: Alhamdulillah, cerah ya Mbak Jero.
2: Nah, gimana sebaliknya kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Tadi malam lagi ngapain? Tadi malam nungguin gak? Bah, di malam tahun baru Islam.
2: Wah, nungguin habis onesan itu langsung ngaji-ngaji lah.
0: Ngaji-ngaji, ada aja kegiatan berarti Mbak Jarwo ya?
2: Iya, macam postari itulah tadi malam.
0: Oke deh, baik. Mudah-mudahan sehat selalu Mbak Jarwo ya.
2: Amin, ya.
0: Amin. Lagunya Mbak ini yang mau kita puterin ada Sanak Saki, Salah Penyana sama Kekalau Judu.
2: Kalau Judu.
0: Boleh. Salam-salamnya silahkan Mbak Jarwo.
2: Ya, tadi yang baru turun Heni Nurjana ya di Pulau Panggung.
0: Benar.
2: Ada Topan Babang Tampan di Kota Karang bersama enainya di Waikandis ya, sehat selalu. Ada Nenek Serati sama Edo. Ada juga Wah Putri sama Udo. Dato Atin, Basir di Pasar Tani, Eni di Kemiling. Ada juga Irin di Gunung Batu.
0: Iya.
2: Maman di Palang Besi. Ada Ham-Ham juga di Perigewu. Ada semuanya ajalah Nak Julita.
0: Oke, siap deh, Bah.
2: Ya, selalu ya.
0: Iya, Mbak Jarwo, terima kasih.
2: Assalamualaikum
0: tabi pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, oke deh, ada Mbak Jarwo ya. Dan di belakang Mbak Jarwo sudah ada masuk lagi, kita beralih ke WhatsApp terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum perempat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Kak Julita Pustika.
0: Iya pun, Bang Topan gimana kabarnya?
3: Kabarnya alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah sehat juga.
3: Amin.
0: Amin.
3: Apa lagunya Kak?
0: Lagunya yang mau diputerin itu ada Kekalau Judu, Sana Saki sama Salah Penyana.
3: Salah Penyana aja nomor 3.
0: Boleh. Salam-salamnya silahkan Bang.
3: Ya, salamnya pertama-tama buat Nay ya di Waikandis bersama keluarganya. Sela di Cempaka 3 sehat selalu.
0: Mm-mm.
3: Tadi ada Mbak Jarwo. Ada juga tadi Bunda Heni Nurjana di Pulau Panggung. Terus Muni jamaah Bunda Selvi di Pulau Bacan, jamaah Mama Pungki di Darussalam, jamaah Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan,
0: yeah.
3: Jamaah Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tugu Duren, jamaah Bang Iyus Punduh Pidada, jamaah Bang Pendi di Oku Selatan, jamaah Bang Amir Lampung Timur, Kak Irma Lampung Timur, Bunda Tin Lampung Timur,
0: yeah.
3: Bunda Samba Muni Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Pak Suradi Lampung Timur, jamaah Bang Irin di Gunung Batu, Ibu Ros di Kedamaian, jamaah Kanabila di Weluni, jamaah Acibi di Panjang, jamaah Bang Gali di Teluk Betung Timur, jamaah Edo Saputra bersama nenek Serati di Sukarami 2, Pak Basir di Pasar Tani Kemiling, Mbak Eni di Kemiling, jamaah Kang Maman di Palang Besi, Bang Taufik Hidayat di Metro, Bang Putra Ungkap-Ungkap di Kupang Jerni, jamaah Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, jamaah Bang Raden Saka di Kalianda, Ayah Usup Suwa di Kalianda, jamaah Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakauni, terus Muni jamaah Bang Hamham di Pringsewu, Bunda dari Misakura Muni di Pringsewu, jamaah Seunyine spesial nih jamaah Bu Putri dan Udone di Wehalim, super spesial nih jamaah Kak Julita bersama keluarganya. Sehat selalu ya Kak.
0: Iya Bang, terima kasih.
3: Ya sama-sama, terima kasih juga waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, oke dia ada Bang Topan. Dan di belakang Bang Topan, halo, Assalamualaikum Rompat.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang Apin gimana kabarnya?
5: Tapi pun.
0: Iya pun.
5: Selamat Tahun Baru Islam ya, semuanya
0: iya,
5: ya.
0: Selamat Tahun Baru Islam.
5: Kita semua dapat istiqomah, dan mudah-mudahan panjang umur,
0: amin.
5: Banyak rezeki, dan mudah-mudahan kita dapat ketemu lagi sama bulan suci Ramadan.
0: Amin.
5: Mudah-mudahan tahun ini Tahun Baru Islam, Tahun Baru Hijrah ya. Mudah-mudahan kita hijrah ke yang tidak baik ke yang baik.
0: Bener banget, kayaknya cocok banget.
5: Jadi
0: ya.
5: Penredo yang baik.
0: Bener.
5: Yang saling menghargai satu sama lain.
0: Benar.
5: Iya kan?
0: Iya.
5: Benar kata Bang Jomblo.
0: Iya.
5: Benar. Bang Jomblo tidak jomblo lagi Bang Jomblo ya.
0: Amin.
5: Belum masukkan ya?
0: Belum Bang Jomblo.
5: Ya, mudah-mudahan ya Mbak Juwita sama keluarga besar juga sehat selalu ya.
0: Amin amin Bang Abin.
5: Lagu nama nutukan gawo lah.
0: Iya siap.
5: Salam salam paya gawo.
0: Siap siap.
5: Buat Mbak Juwita ya, sehat selalu ya.
0: Amin.
5: Mudah-mudahan selalu dengan Allah Subhanahu wa taala bahagia sama orang-orang tercinta, sama keluarga. Mudah-mudahan kita semua dapat istiqomah dan mudah-mudahan kita semua masuk surga ya bersama Nabi kita.
0: Amin.
5: Sama Bapak Peri Widodo ya, sehat selalu ya. Sama Mbak Nona Karisma, Bang Reza, Mbak Amelia, sama apa itu Mina Susi ya dan Nurul ya. Sama ini ya siapa? Penteri Nur Yadi ya. Sama keluarga Basarab RRI ya di Pro 1, Pro 2, STL Kanan dan Pro 4 saya selalu ya. Lanjut ya. Sama keluarga besar Ikasu ya dari apa ya. Mudah-mudahan selalu sehat sama emak sama ayah saya selalu ya. Sama tadi Mbak Heni ya. Kak Heni gue lupa ya.
0: Benar.
5: Saya selalu ya Wak Putri sama Udo ya. Sama Bunda Ros Jaga Baya, Bunda Segedamaya sama Bang Gali. Bang Senen ya kemarin teleponan maafin ya. Saya selalu Bang Senen ya. Mama Dila sama Bang Jomblo sama Bang Nurdin, Bang Mtop. Sama Mbak En, sama Mbak ini ya, Mbak Darmi Hamha, sama Pak G ya, sama ini ya, siapa? Nabila ya, sama Abah, sama Ma ya, satu ya, sama Bunda Samba, Bang Panji ya, sama Acidi ya, Acidi, sama Bung Buyung, sama Pak Amin ya, satu ya, sama Kang Irin ya, Kang Irin, Bang Pendi, sama Sultan Sebuah, Dato' Rapal yang pilihan, Bang Riko, sama Neng Sarinata, Mbak Lidia Pasawaran, sama Debi, sama Mbak Harim ya, Pak Dekat Iman. Untuk semuanya aja mudah-mudahan selalu sehat. Yang biasa insya Allah mudah-mudahan selalu sehat selalu ya.
0: Amin.
5: Yang lagi jalan-jalan hati-hati.
0: Iya.
5: Apin mah jalan-jalannya kesini aja.
0: Perempat.
5: Ya mudah-mudahan selalu sehat ya.
0: Iya Bang Apin.
5: Tetap siangnya biasa lah ya. Walaupun di sana nggak monitor ya.
0: Iya.
5: Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
5: Dan spesial juga untuk Mbak Wita sama keluarga besarnya saat lalu ya.
0: Siap Bang.
5: Lagunya mah biasa ikutan gawa lah.
0: Oke siap.
5: Makasih Bang Jomblo, masukkan Bang Jomblo.
0: Iya siap.
5: Sama Bang Senen satu ya. Makasih Mbak Wita ya.
0: Sama-sama Bang Apin.
5: Rompat Suara Budaya Lampung. Jati Alam ketemu si Markum. Assalamualaikum tabikun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, oke deh, ada Bang Apinnya. Dan di belakang Bang Apin udah ada masuk lagi, kita beralih ke WhatsApp dulu ya, di 0811-720-9885. Halo, Assalamualaikum perempat.
6: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang Hamham, gimana kabarnya pagi hari ini?
6: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah
6: baik. Kak Julitanya sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga ini Bang Hamham.
6: Oh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Lagunya nih Bang yang mau kita puterin ada Kekalau Judu, Salah Penyana sama Sana Saki. Mau lagu apa Bang Hamham?
6: Ikutan sakit aja.
0: Oke, boleh. Salam-salam silahkan Bang Hamham.
6: Ya, tadi ada Abang Abang siapa? Topan. Selamat pagi. Terus Abang Apin bulu-bulunya, selamat pagi. Abang Edonya, selamat pagi. Abang Jomblonya, selamat pagi Bang Jomblo. Kang Mama Man. Terus Abang Irinnya, selamat pagi. Abang Bahrin. Terus Mbah Jarwo-nya, selamat pagi. Abang Jaihini-nya, selamat pagi. Pagi Mama Selfie, selamat pagi. Terus Mama Pungki, selamat pagi. Terus Bunda Sambanya, selamat pagi. Selamat pagi Bunda. Terus kakak Nabilanya, kakak Epa, terus Mama Dila, Wo Putri, semuanya aja kak.
0: Oke, siap.
6: Kak Nabilanya, semoga sehat selalu ya kak ya.
0: Iya.
6: Terus makasih kak ya.
0: Sama-sama Bang Hamham.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Bang Hamham ya. Baik, dan minum lagi nih yang mau request lagu kirim salam juga masih ditunggu hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo, Assalamualaikum perempat.
7: Waalaikumsalam.
0: Iya, Bang Senin. Alhamdulillah baik. Bang Senin baru aja tadi dipanggil sama Bang Apin. Lagi sibuk apa sih Bang Senin baru mengudara?
7: Ya, selalu ini tinggal.
0: Kenapa?
7: Ketinggalan terus.
0: Ketinggalan terus. Aduh, lagi sibuk kayaknya ya. Nah, yaudah. Udah ngopi belum Bang? Udah sarapan belum?
7: Udah
0: dong ya. Oke deh, lagunya nih Bang Senennya mau kita puterin ada Kekalau Judu, Salah Penyana sama Sana Saki. Mau lagu apa Bang Senen?
7: Kekalau Judu.
0: Oke, boleh. Salam-salam silahkan Bang Senen.
7: Bunda Samba Lampung, Bunda Ros Jagabaya, semoga sehat. Mama Hira Jangan Kumbar, Eni Pulau Panggung, Ibu Ros Kedemaya, Bunda Samba Lampung Timur, Didia Pasuaran, Putri Wayalim, Sirim Pasuaran, Indi di Ubud Selatan, Nurdin di Pulau Sisi, Jasem Pulau Lep, Jasem Pajak Bata, Basir Pasar Tani, Mama Bungki, Satu Asen Ula. Ucap terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama Mbak Senen.
7: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Bang Senen. Dan di belakang Bang Senen ada masuk lagi di 255112. Halo, Assalamualaikum perempat.
8: Warabudaya Lampung. Waalaikumsalam Tabipun.
0: Iya pun Bang Jomlo, gimana kabarnya pagi hari ini?
8: Ya sama, masih PT.
0: Masih apa?
8: Teteh.
0: Apa lagi itu singkatannya?
5: itu pengangguran tetap.
0: Pengangguran tetap, oke deh. Enggak ke kebun tah, Bang?
5: Enggak, Mbak. Ini hujan di sini, Mbak.
0: Oh iya, di sini cerah tahu. Di Bandar Lampung cerah mataharinya. Masya Allah, udah terik banget di jam segini. Di sana hujan ya?
5: Hujan gerimis-gerimis, Mbak. Awet in.
0: Wis, cocok banget nih buat ngopi, tarik selimut, dengerin radio ya kan, Bang?
5: Iya.
0: Cocok banget.
5: Oh. Lagunya apa, Mbak?
0: Lagunya Kekalo Judu, Salah Penyana sama Sana Saki. Mau lagu apa, Bang Jomblo?
5: Udah ikutan semua, Mbak ya.
0: Boleh, salam-salam silahkan, Bang.
5: Salam-salam buat semua grup rompat. Selamat pagi dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya, Mbak ya.
0: Amin.
5: Amin. Lanjut lagi. Ada tadi Bang Hamham, Bang Irim, Bang Jaini, Mama Pungki, Bunda Samba, Nabila, ada juga Ibu Ros Kedamaian, pagi, ada Kang Maman, Gatu Artin, Bang Darson, Putra Jawa, Bang Apin Bolo-Bolonya juga, dan Mbak Epanya, selamat pagi. Mudah-mudahan Bang Apin, Mbak Epa bisa jodoh ya.
0: Amin.
5: Doain. Kita sama fan di radio ini, sama-sama mendukung, sama-sama menjunjung.
0: Amin.
5: Ya, udah gitu aja, Mbak ya.
0: Oke, sih ya, Bang Jumlo.
5: Mbak ceritanya, lagunya ikutan.
0: Iya.
5: Akan dapat tugas sampai tuntas.
0: Terima kasih.
5: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Ada pohon selasi, sending cakep. Pohon kemangi.
0: Cakep.
5: Buat Mbak Julitanya, terima kasih.
0: Iya.
5: Lain waktu disambung lagi.
0: Cakep.
5: Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum. Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Oke, dia ada Bang Jomblo ya. Ditutup dengan pantun cakepnya. Dan untuk minamu lagi mungkin yang mau ngasih pantun nih ke Julita juga boleh banget ya. Ada kayak Bang Apin gitu ya, Bang Jomblo. Dimulai dengan berpantun. Oke deh, silakan bergabung bersama kami di 255112. Halo, Assalamualaikum Perempat.
9: Halo, Waalaikumsalam Perempat Bandar Lampung.
0: Iya, ini dengan siapa ini, Bang?
9: Dari Hamzah Yusuf.
0: Kenapa suaranya putus-putus, Bang?
9: Suaranya putus-putus, mungkin ada yang, ya, sekarang bagaimana?
0: Udah lebih baik. Ini dengan siapa di mana? Mohon maaf, Bang.
9: Dari Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Bang Hamdani.
9: Hamzah Yusuf.
0: Oh maaf, Bang Hamzah YouTube ya, di Jambi.
9: Iya, ini dengan Mbak siapa ya?
0: Ini dengan Julita, Bang Hamzah.
9: Oh, Mbak Juli.
0: Iya, gimana kabarnya di Jambi nih?
9: Alhamdulillah, salam kenal ya dari Hamzah Yusuf di Jambi.
0: Iya, salam kenal juga ya Bang Hamzah ya. Di ya, Jambi kalau, hujan nggak, Bang?
9: Kalau di Jambi kan cuacanya cerah, ada hujan.
0: Nggak hujan, cerah ya. Sama, ya. Berarti
9: Lagunya lagu apa ya?
0: Ini lagu Lampung, Bang. Kalau di jam 9 sampai jam 11. Nanti kalau di sore jam 3 sampai jam 5 itu Pro Dangdut.
9: Iya, benar.
0: Iya, ini lagu Lampung nih kebetulan.
9: Lagu Lampung, nggak tahu. Jadi pilihkan aja lah lagunya.
0: Ikut aja ya.
9: Yeah.
0: Oke deh, nanti ditunggu aja lagunya, berarti ngikut aja. Mau salam-salam Bang Hamzah?
9: Iya, salamnya pertama sekali untuknya Mbak Siti ya. Selamat pagi, menjelang siang. Kemudian ada juga Atin Bolo-Bolo. Ada Ajarwo ya. Untuk semua lah tanpa terkecuali karena pagi menjelang siang. Nanti malam acara apa ya?
0: Untuk nanti malam sebentar. Nanti malam Manjau Debingi, Bang.
9: Oh iya, jadi salamnya untuk semua lah tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat pagi. Boleh saya pantun ya?
0: Kenapa?
9: Pakai pantun ya?
0: Boleh, silahkan, mau pantun juga boleh.
9: Oh, baju basah dicuci kembali.
0: Cakep.
9: Ah, sudah bersih dari dijemur.
10: Cakep.
9: Semoga Mbak Siti banyak rezeki.
10: Amin.
9: Ya selalu dipanjangkan umur.
10: Amin. Terima kasih banyak doa dan pantunnya Bang Hamzah.
9: Ya tentunya Mbak, selamat pagi menjelang siang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Bang Hamzah dari Jambi ya. Dan untuk Minamwagi nih, untuk tidak hanya warga Bandar Lampung ya yang mendengarkan melalui RRI Digital, juga boleh bergabung bersama kami di program Nemuin Nyimah pagi hari ini, yaitu kita akan dengerin dan kita puterin lagu-lagu Lampung ya. Dan silahkan bergabung bersama kami di 255112 atau juga WhatsApp kita di 0811 720985.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, pengalaman lah, gitu, pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan

0: 88,5 FM Suara Budaya Lampung. Oke deh, Mina Mogi masih bersama Julita di pagi hari ini ya, di program Nemu Nyima hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Mina Mogi juga ada WhatsApp nih dari Wo Putri. Assalamualaikum Dek Julita. Wo mau kirim-kirim salam yude. Oke deh Wo Putri, ini salam bakal Ne Edo, Topan, Bajarwo, Datu Atin, Atin Bolo-Bolo, Nurdin, Bang Narawi, Ayah Use, Mama Pungki, Bunda Samba, Bunda Ros, Ibu Ros, Nabila, dan Seunyine Sai lagi monitor. Salam angkon kemohian Anjakwo dan Udo di Wai Halim. Bakal Dek Julita, salam sayang Anjakwo, makasih deh. Oke deh, sama-sama Wo Putri, udah dibacain ya untuk WhatsApp-nya. Dan katanya ada juga nih salamnya untuk Dek Henny Pulepa di Talang Padang. Oke deh, Wa Putri udah dibacain ya WhatsApp-nya. Dan untuk Mina Mogi yang mau request lagu kirim salam, masih ditunggu di 255112. Halo, assalamualaikum Rompat.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Dengan siapa di mana ini Bunda?
1: Dari Jagabaya.
0: Oke deh, Bunda Ros, bener gak?
1: Iya, 100
0: untuk Julita. Gimana kabarnya pagi hari ini Bunda Ros?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat Bunda Ros. Lagi sibuk apa nih?
1: Lagi gak ada sibuk apa-apa.
0: Lagi santai-santai aja.
1: Santai,
0: ya.
1: Santai.
0: Oke deh, lagunya nih Bunda Ros yang mau kita puterin ada Kupi Lampung sama Titip Salam. Mau lagu apa?
1: Titip salam.
0: Boleh. Salam-salamnya silahkan.
1: Salamnya tadi Wo Putri ya, sama Udo di Wai Halim. Makasih WA-nya. Terus buat Apin Bolo-Bolo, Bang Narawi, Bunda Samba, terus Nabila di Wai Luni, Mbak Rara di Gedung Air. Semua-muanya aja.
0: Oke,
1: yang di Wai Kanan juga salam kenal. Selamat pagi, selamat liburan.
0: Iya.
1: Buat Julita, makasih waktunya.
0: Sama-sama Bunda Ros.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ada Bunda Ros ya. Dan Mina Mogi masih ada

0: lagunya. Ini karena waktunya udah mepet.
1: Iya, ada kopi Lampung ya?
0: Ada kopi Lampung.
1: Kopi Lampungnya aja dah.
0: Oh, boleh. Bu, salam-salam.
1: Salam buat Abang Topan di Kota Sarang, Abah Jarwo di Pekalongan, Mak Ido di Teluk, Jamah. Saya punya tiga bola.
0: Oke, siap Pak Desi.
1: Terima kasih Mbak Juli waktunya.
0: Sama-sama.
1: Salam buat yang di studio, Mbak ya.
0: Iya, siap Pak.
1: Sehat selalu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Desi Radia di Kinanganom dan Minam Wagi. Tidak terasa tuntas sudah nih untuk di program Nemu Nyimah di sesi Julita hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti setelah ini akan ada Nona Ria Karisma yang akan menemani Minam Wagi hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Julita pamit undur diri, mengucapkan terima kasih mewakili kerabat kerja yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, suara budaya Lampung Tabi pun.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahcia pukul 10 waktu Indonesia Barat. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj, Maria Asegaf menyebut hingga Senin 15 Juni sebanyak 245 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah ke tanah air. Total yang telah diterbangkan menuju Indonesia mencapai lebih dari 96.000 orang dengan rincian lebih dari 95.000 peserta haji dan 977 petugas. Dari sejumlah tersebut sebanyak 233 kloter telah tiba di Indonesia dengan membawa lebih dari 90.000 peserta haji dan 929 petugas. Sementara itu, pergerakan jamaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Beralih ke informasi selanjutnya, Gubernur Lampung Rahmat Mizani Sausal mengatakan adanya pelaksanaan sensus ekonomi atau SE 2026 dapat membantu menyediakan data terkini dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan di daerah. Gubernur Lampung Rahmat Mizani Sausal mengatakan melalui kegiatan sensus ekonomi 2026 tersebut akan membantu dalam menyediakan data yang akurat. Sebab data yang akurat memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pemerintah merumuskan berbagai kebijakan pembangunan dan berpihak pada masyarakat. Ia melanjutkan berbagai perubahan yang terjadi selama satu dekade terakhir perlu didokumentasikan secara menyeluruh demi pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik. Demikian Wahcia pukul 10, Moloko Tungga di Wahcia selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: cabuk kau pai kikim ni susinya weh. Mapi-api lah nyamak cawa. Angka kikim gak oh muka lah di warung-warung di pasak-pasak kikim jisa.
1: Api kau ini medir ni. Nah, kadu tapuk moneh yang aku kikimku. Ngemaling dah medino yo. Cawa mawat segala ni mawat. Payu kita, haga ku tunggu dalam sekani kuwajo. Ki iya katong cawa, tentu kan aku kene. Kidang kemawan hati neno ngemaling.
0: Satu, dua. Allah, kebun yang do. Kikimnya luar biasa do ya Allah. Subur-subur kerja. Aduh, ku pelok pay. Ku pelok. Aduh, mandi liak muat lagi susi.
1: Jok aduh kuwakani kejadian medi jak ngaku kikim. Cak iya mak katong-katong yus kedak cawa ngilu. Kik kano cakarnya agak ngedia lah. Nyaga eca-eca ni gawah kan jajak mak pandai ya kia sing aku.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Iya sih, waalaikumsalam api sih.
1: Lain banyak genanya. Niku nyambut kikim ku yo.

mengenal filosofi caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia, ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong, meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: siang hari ini kita langsung aja angkat telepon yang sudah berdering ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada Bang Senen, benar nggak ini?
1: Iya.
0: Iya, gimana kabarnya Bang Senen?
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Bang Senen ada lagu dipilih Bang Senen, ada Andahmu dari Arifin, terus juga ada Kumbang Nimarga dari Baharudin, sama Kilu Babang dari Khoirunisa.
1: Bang, masya Allah.
0: Yang mana Bang?
1: Kumbang Nimarga.
0: Oh gitu, siap. Mau kirim salam buat siapa nih?
1: Bunda dari Surabaya. Sehat. Alhamdulillah yang kembar. Ibu dari Kedamangan, Bunda Tambala yang timur, Bibi yang kesuara, Wopeti Hayim, Suri yang kesuara, Pendidik yang kesuara, Nanti yang kesuara, Dasar Raja Bapa, Dasar Raja Tani,
0: Iya.
1: Sama Kuki,
0: Iya.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih kembali Bang Senen.
1: Semoga
0: sehat
1: selalu.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Senen di hari Selasa ini yang udah ikutan ya. Terima kasih. Dan kali ini masih ditunggu juga Mina Muagi di 255112 nya. Yang pengen ikutan juga masih ditunggu. Kita angkat dulu dari WhatsApp. Sudah ada dari tadi berlambut merah di fotonya. Ada Topan. Halo, Assalamualaikum Topan.
2: Halo, assalamualaikum salam Kak Julita, Kak Juli.
0: Kamu masih kangen sama Kak Jul ya? Masih ada orangnya lagi di sebelah, tapi ya lagi di tetangga. Oke, gimana Topan? Sehat ya?
2: Sehat, alhamdulillah. Ini ulang tahun Islam, jadi pada kumpul mau habis duhur mau pengajian juga.
0: Ya. Oh iya, lagi pada rame ya ternyata ya di sana ya.
2: Iya.
0: Semoga acaranya lancar ya Topan ya.
2: Amin amin, makasih Kak Nona.
0: Oke, Topan, kita punya lagu yang mau diputer. Ada Andahmu dari Arifin, ada Kumbang Nimarga dari Baharudin, sama Kilu Babang dari Khoirunisa.
2: Andahmu aja Kak Nona.
0: Boleh. Mau kirim salam gak nih?
2: Salamnya buat semuanya aja. Spesial buat Nay aja, dua Ikandis sehat selalu. Makasih Kak Nona ya.
0: Terima kasih kembali.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih ada Topan ya, yang katanya lagi ngumpul, lagi merayakan tahun baru Islam ya. Dan juga Mina Muaki, dimanapun Mina Muaki berada, di hari ini juga tepat di tanggal 16 Juni 2026, bertepatan dengan 1 Muharram tahun baru Islam 1448 Hijriah. Untuk ada juga yang pengen ikutan juga masih ditunggu ya di 255112 dan juga di WhatsApp-nya di 0811 7209885 nya. Gimana hari ini, punya banyak aktivitas kah? Mungkin hampir sama kayak Topan ya, hari ini yang punya acara nih dalam menyambut ya ataupun memeriahkan tahun baru Islam 1448 Hijriah ya. Semoga apapun aktivitasnya Mina Muaki bisa berjalan dengan lancar ya. Dan kali ini spesial untuk Anda juga yang lagi dengerin melalui RRI Digital, kita dengerin dulu ya. Tadi ada yang pengen denger Kumbang Nimarga kalau gak salah ya, dari miliknya Baharudin. Jadi jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani Anda Mina Muaki pada siang hari ini. Tetap bersama kami di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Kamu sadar nggak sih kalau hutan ditebang sembarangan, dampaknya bisa kemana-mana? Makanya, hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
1: Setuju, kalau hutannya rusak, kita juga yang kena akibatnya. Jadi, ayo sama-sama jaga hutan biar tetap lestari.
2: Penebangan hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah tanggung jawab bersama. Banjir datang.
3: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.

Masih kembali bersama kami Mina Mualki dan kita angkat lagi teleponnya 255112. Terputus ya. Dan kali ini buat Anda Mina Mualki masih ditunggu juga di 255112-nya ya. Gimana cuaca di sana Mina Mualki? Kalau di seputaran Pahoman, Bandar Lampung di siang hari ini terpantau cerah ya, dan semoga aktivitasnya juga bisa tercover ya Mina Mualki ya, dengan cuaca yang mendukung seperti ini. Dan kali ini spesial untuk Anda yang lagi beraktivitas ada lagu dari miliknya Arifin 86 dengan Andahmu.

Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Bidang Waki dimanapun Bidang Waki berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 11 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama kali ini masih kami kutip dari rri.co.id. Dua pesepak bola muda asal Lampung, Komang Arya Ganes Naraya dan juga Dimas Syafiq Sumantri mendapat kesempatan memperkuat Garuda Muda Indonesia pada ajang AFC Football Tournament 2026 di Hanoi, Vietnam. Jadi keberhasilan keduanya juga menjadi bagian dari skuad nasional muda untuk menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Lampung. Dan pencapaian itu juga menunjukkan potensi atlet muda daerah mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Informasi selanjutnya Bina Mualki, di siang hari ini, kali ini Lapas Narkotika kelas 2A Bandar Lampung menggelar tablik akbar dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah pada hari Senin 15 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung tersebut Bina Mualki diikuti oleh seluruh jajaran pegawai dan warga binaan sebagai upaya memperkuat nilai-nilai keagamaan serta meningkatkan kualitas pembinaan spiritual. Demikian Bina Mualki, waktunya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id dan kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minam wakin di kancah sunyi ini di Papun Jenganan Kuti. Di kesempatan siang hari ini kembali kami hadir dalam acara dialog halauni dawakani ya. Kita lagi ngobrol-ngobrol nih di siang hari ini terkait dengan kecerdasan buatan atau AI dan juga pergeseran pasar tenaga kerja. Jadi buat Anda nanti minam wakin yang pengen ikutan juga masih ditunggu ya di 255112 dan juga di WhatsApp-nya di 0811720985. Di siang hari ini ya, untuk Anda juga yang lagi dengerin melalui RRI Digital ya, selamat siang ya, atau selamat sore juga, udah sampai mana nih ya. Untuk Anda yang lagi dengerin juga nih Mina Muwaki ya, siaran kita di RRI Digitalnya, atau juga di siang hari ini Mina Muwaki kami informasikan juga bahwa acara ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube RR Official RRI Bandar Lampung. Di siang hari ini sudah ada kehadiran narasumber spesial. Kenapa aku bilang spesial? Karena kita juga nanti akan ngobrol-ngobrol ya terkait dengan gimana kecerdasan buatan AI ini mempengaruhi pergerakan pasar tenaga kerja. Di siang hari ini sudah hadir di studio ada Profesor Dr. Muhammad Said Hasibuan, Eskom Mkom. Beliau adalah Dekan Fakultas Komputer IIB Dharma Jaya. Assalamualaikum Bapak.
1: Siang Mbak.
0: Gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Sehat, sehat
1: Nona
0: baik.
1: Atau Mbak Nona.
0: Nona. Nona, Nona ini mungkin kayak dari timur, timur gitu ya, ya Pak ya. Padahal asli produk lokal kayak. Dan juga nanti kita undang pendengar juga ya Bapak ya untuk bisa bergabung bersama kami di siang hari ini di WhatsApp dan juga di telepon kita. Karena siang hari ini juga Bapak, di siang hari ini juga kita disiarkan langsung juga melalui YouTube. Mungkin bisa disapa dulu Bapak di sana Bapak ya. Halo. Di YouTube RRI Official RRI Bandar Lampung. Dan juga kali ini kita jeda sebentar ya Bapak ya, untuk bisa dengerin iklan layanan masyarakat berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kebersamaannya Bina Mewaki di 88,5 per 4 Suara Budaya Lampung.
2: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abba, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan, sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Minamu Aki, dimanapun Minamu Aki berada, masih kembali bersama kami di siang hari ini ya. Dan kalau tadi ada sedikit sesuatu yang sempat mengganggu obrolan kita, Prof, dan kali ini kita kembali lagi dengan tema kita terkait dengan kecerdasan buatan atau AI ya, Profesor. Yang mana kita tahu ini saat ini kayaknya semua-semua udah serba AI gitu ya. Mulai dari anak-anak juga sekarang juga sering banget ya, ataupun udah lekat banget ya dengan yang namanya penggunaan AI. Dan mungkin juga kita ya dari anak-anak sehingga orang tua juga sering banget tergantung dengan ChatGPT mungkin ya, ataupun AI pembuat gambar ya, ataupun AI yang bisa dibikin video-video sendiri. Dan menurut Profesor sendiri nih, seberapa masif sebenarnya Prof penggunaan AI ini di dunia nyata, khususnya di Indonesia seperti saat ini nih Prof?
2: Oke, terima kasih Mbak Nona. Baik, kalau kita lihat dari sisi kemasifannya, itu yang pertama dari sisi pengguna. Pengguna itu ada secara personal, mereka itu menggunakan beberapa tools ya untuk mencari informasi. Dulu kan pakai Google, nah sekarang digantikan dengan ChatGPT dan seterusnya. Nah dari situ, ini sebenarnya untuk personal itu lebih memudahkan pencarian informasi maupun pencarian terkait dengan pembuatan konten dan seterusnya. Yang kedua, kalau dari sisi masifnya itu secara profesional di perusahaan, perusahaan ini sebenarnya terbantu dengan AI. Dari pertama dia bisa melakukan pemasaran digital, kemudian AI assistant, hingga nanti ketika data itu bagus dia bisa mengambil keputusan dengan baik, benar dan cepat. Kemudian yang terakhir itu kalau kita lihat dari sisi personal di pemerintahan, di universitas, ini sangat membantu. Layanan-layanan sekarang dengan menggunakan AI itu bisa mempermudah. Di beberapa negara maju itu sudah menggunakan AI sebagai salah satu cara untuk melayani mereka sehingga masyarakat terpuaskan. Demikian, Corona.
1: Jadi sebenarnya juga ini kayak bisa dibilang dua sisi mata uang gitu ya Prof ya. Kadang kita bisa terbantu dengan adanya AI ya, dari perusahaan-perusahaan sendiri yang kadang-kadang juga kalau misalnya mau mengiklan tuh lebih simple, lebih praktis dan juga lebih efisien kali ya Prof ya, dengan menggunakan AI. Tapi juga di sisi lain kita tuh malah ketergantungan dengan penggunaan AI ini ya. Dan menurut Profesor sendiri nih, menurut kacamata akademisi ya dan praktis dari IT sendiri nih ya Prof ya, AI ini sebenarnya kawan yang bisa membantu kita ataupun justru kompetitor berat kita nih Profesor, untuk bisa membuat pekerja itu ketar-ketir gitu ya Prof ya. Kadang kan banyak banget nih di masyarakat itu yang suka, aduh takut ya, banyak banget sekarang AI ini suka apa ya, suka menggantikan seperti itu ya Prof ya, menggantikan mungkin pekerjaan yang biasanya dulu selalu dipakai oleh manusia ya. Sebenarnya aku juga takut Prof untuk bisa digantikan oleh AI gitu. Nah menurut Profesor sendiri itu seperti apa nih Prof? Dan juga bagaimana nih kalau kadang-kadang kita suka takut juga ya Prof ya, untuk bisa tergantikan oleh AI sendiri ataupun kecerdasan buatan itu ya. Dan juga menurut Profesor sendiri dari kacamata akademisi itu seperti apa?
2: Baik, ada dua yang perlu kita lihat kedatangan tamu namanya AI ini. Pertama, sebenarnya AI ini bukan musuh kalau saya lihat. Satu, fokusnya ke automation. Automation itu pekerjaan rutin yang rutinitas dikerjakan. Manusia kan punya jangka waktu produktif atau bekerjanya ya. Kalau ini AI bisa 24 jam. Kemudian augmentation. Augmentation ini kita memperkuat justru manusia itu dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan lebih cepat dan lebih baik. Anda bayangkan nanti kalau kita bekerja yang rutinitas, kalau bisa digantikan kan kita bisa memikirkan hal yang lain. Jadi Mbak Nona nggak perlu worry dengan namanya AI ini, justru Mbak Nona dalam penyiaran itu bisa memanfaatkan AI mencari
3: wawasan lebih luas lagi. Kalau kita mencari literatur buku yang sebanyak itu kemudian membaca sekaligus, itu repot banget. Sementara AI bisa mensemari, membantu kita mensemari untuk mendapatkan satu kesimpulan. Tapi memang ada beberapa minusnya nanti yang kita akan bahas tentang AI itu sendiri. Karena dia kan sumbernya itu ada yang sumber yang tervalidasi, ada yang tidak validasi. Ya sama kayak Google, Mbak. Kalau kita searching di Google satu informasi yang kita udah paham tentang Sohe-nya, kita harus Sohe apa tidaknya, kita harus mengcompare dengan informasi lain. Jangan sampai satu informasi kita telan
1: bulat-bulat,
3: akhirnya belum tentu itu baik dan benar gitu.
1: Sebenarnya nggak usah takut sebenarnya ya, Prof. Nggak perlu takut. Jadi ini juga sebenarnya bisa membantu memudahkan kehidupan manusia ya, Prof. Ya, kalau misal kita nggak punya cukup banyak waktu untuk tadi, kalau sebagai contoh tadi untuk bisa membaca buku banyak dan dengan AI ini malah justru kita dapat rangkuman-rangkuman yang juga bisa kita baca. Tapi jangan ditelan bulat-bulat juga ya, Prof. Ya. Kadang-kadang orang itu malah suka lebih curhat sama ChatGPT-nya mungkin ya. Karena mungkin juga sekarang juga udah mulai susah untuk bisa bersosialisasi. Jadi yang paling aman ya udah jadi teman aja gitu ya. Dan kalau misalnya sebagai dekan Fakultas Ilmu Komputer sendiri nih ya, Prof. Ya, di Dharma Jaya khususnya nih, bagaimana nih pihak kampus sendiri, Prof, untuk melihat fenomena ini? Apakah kurikulum kuliah juga harus bergeser total nih, Prof, ya, biar lulusannya nggak kalah saing dengan AI begitu lulus, atau gimana nih, Prof?
3: Iya, kalau di kampus kita di Ilmu Komputer di Dharma Jaya ada tiga ya, FEB, kemudian Ilmu Komputer sama Desain Hukum Pariwisata. Kita sudah melakukan hal-hal bagaimana mereka paham tentang etik penggunaan AI. Jadi ini nggak bisa dibendung, Mbak. Kalau dosennya nggak mau, mahasiswanya lebih kencang kan AI-nya. Nah, kalau dosennya tidak mau beradaptasi, maka tergilaslah dengan informasi-informasi yang kalau dosennya menerima semuanya seperti itu. Nah, ada beberapa rule kami coba meningkatkan AI literasi. Jadi mereka paham kalau soal-soal ujian atau tugas itu, misalnya tolong buatkan makalah terkait dengan cyber security. Itu AI akan menyelesaikan dengan sekejap mata. Tapi anaknya nggak bisa apa-apa.
1: Nggak ngerti jadinya.
3: Nah, makanya soalnya dirubah. Jangan sampai seperti datar itu, harusnya membumi lagi. Tolong perhatikan di tempat kasus Anda bagaimana psikologi ini, bagaimana ini, dan itu lebih mengembed di dalam case tempat kita riset. Nah, AI nggak bisa ngomong itu. Tidak bisa masuk misalnya di dia akan riset tentang, tolong riset tentang RRI bagaimana perkembangan terkait dengan kapasitas pengunjung kesiaran dan seterusnya. Dia akan memberikan angka-angka yang
1: nggak valid,
3: tidak valid. Dan ketika itu ditelan mentah-mentah, selesai. Nah, makanya yang ada peran manusia. Jadi kita nggak usah musuhi, justru kita mengendarain dia untuk lebih maju lagi. Ilustrasinya, kalau di rumah kita punya Mbak, sebenarnya kita bisa nyapu, ngepel di rumah itu ya. Tapi kita kan punya pekerjaan lain yang harusnya pekerjaan-pekerjaan itu dibantu. Bukan menghilangkan toh, bukan kita jadi kita dibantu dan kita bisa mengerjakannya. Justru kita udah paham. Dan paham itu dibantu. Nah, kalau kita dibantu malah pekerjaan kita itu yang dibantu tadi bisa meningkatkan pekerjaan lain yang lebih produktif yang lainnya. Jadi seperti itu.
1: Sebenarnya kita juga bisa memanfaatkan itu semua ya.
3: Poinnya
1: ya,
3: asisten.
1: Asisten ya.
3: Asisten kita dia.
1: Asistennya adalah AI ini sebenarnya yang bisa kita manfaatkan. Jadi kita bisa lebih produktif di bidang lain-lain. Bener. Seperti itu ya, Prof ya. Jangan takut juga. Kadang-kadang juga banyak banget orang-orang yang ngerasa tersaingi gitu ya Prof ya, dengan adanya AI ya. Ternyata juga di Dharma Jaya sendiri juga lebih berkembang juga ya Prof ya, untuk bisa lebih adaptif terhadap perkembangan zaman termasuk si AI ini ya. Nah kalau untuk di Lampung sendiri nih Prof ya, sebagai akademisi lokal nih yang paham betul karakteristik di daerah Lampung ini seperti apa, seberapa siap sih sebenarnya menurut Profesor ini serapan tenaga kerja dan dunia industri kita untuk menghadapi gelombang dari kemajuan teknologi seperti AI ini Prof?
3: Ya untuk Lampung saya lihat ini kita kan ada pertanian yang sangat luas. Kalau kita menggunakan AI, mungkin dari data-data pertanian itu kita bisa memprediksi hasil panen, sehingga supply chain itu terjaga aman. Kemudian dari si UMKM juga, UMKM itu bisa memasarkan bukan hanya di Kota Bandar Lampung atau di Provinsi Lampung, malah lebih luar lagi. Problemnya biasanya pemasaran di luar itu bahasanya. Dengan AI kan dibantu tuh bahasa, di conversion dan dengan segala macam. Kemudian kita juga bisa membuat video ilustrasi untuk produk kita dan seterusnya, sehingga mereka lebih yakin lagi. Pariwisata, bagaimana orang memperkenalkan Lampung ini punya satu wisata aset dunia. Kenapa dunia saya sampaikan? Krakatau itu cuma di Lampung, Mbak. Yang saya lihat, kenapa ini nggak dijual tanda kutip?
1: Potensi,
3: orang
1: ya?
3: Potensinya tur Krakatau.
1: Iya.
3: Udah banyak sih kita buatkan event, tapi kan nggak sebanyak itu,
1: nggak semasif itu,
3: semasif itu
1: ya.
3: Dan datang juga orang-orang pilihan yang punya modal besar dan lain-lain. Kalau kita buat iklannya dengan virtual Krakatau atau bagaimana informasi didukung pariwisata seperti itu, mungkin lebih masif lagi ya. Banyak sekali dari sisi pemerintahan, layanan publik, kemudian kebijakan. Kalau pemerintah bisa mengumpulkan data, masalahnya di dalam AI ini adalah data. Data tidak sehat, maka keputusan tidak sehat, hasil pun tidak sehat. Nah, problemnya itu gitu. Kenapa data? Ya, data inilah yang sebenarnya dengan AI mereka bisa memprediksi, mengclustering, mengregression, dan seterusnya. Demikian, Mbak.
1: Jadi sebenarnya juga punya potensi besar untuk bisa mengembangkan sektor ekonomi ya, penggerak ya, seperti dari UMKM dan juga pariwisata. Dan ternyata juga selama ini yang kita tahu kan ke Krakatau itu agak sedikit mahal ya.
3: Iya,
1: Prof ya.
3: Dan orang-orang tertentu ya.
1: Dan orang-orang tertentu ya. Padahal sebenarnya kan lokasinya juga mudah dijangkau. Bener. Ya Prof ya, dibandingin kita harus pergi keluar daerah atau tepatnya yang kita tahu misalnya kayak pulau-pulau eksotis yang ada di daerah timur Indonesia.
3: Iya, Bajo, Kawaijen.
1: Benar. Dan itu juga infrastrukturnya agak sulit ya, seperti itu ya Prof ya. Sebenarnya kan di Krakatau ini dekat dengan ibu kota negara kita.
3: Bener.
1: Masih di Jakarta, kalau belum pindah ya.
3: Iya.
1: Masih di Jakarta ya Prof ya. Jadi kan sebenarnya ini bisa kita, potensi ini kan bisa kita lihat ya. Apalagi ini kan bisa masuk ke Provinsi Lampung untuk bisa mengembangkan pariwisata seperti itu ya. Ternyata AI ini bisa cukup sangat amat membantu seperti itu ya Prof ya. Dan menyinggung sedikit nih Prof ya soal ekonomi digital yang dulu kan trennya tuh cuman sebatas belanja online ataupun pakai, sekarang udah banyak banget orang-orang yang nggak pakai uang cash ya Prof ya, atau e-wallet seperti itu ya Prof ya. Tapi sekarang dengan adanya kemajuan AI, peta ekonominya ini berubah total sekarang Prof ya. Nah seberapa besar nih Prof AI ini bisa mengubah cara perputaran uang dan bisnis digital seperti saat ini menurut Prof seperti apa?
3: Ya, ya tentunya tadi ya saya sampaikan di awal terkait UMKM, produk-produk kita yang ada itu bisa kita buatkan sesuatu gambaran terkait dengan bagaimana misalnya kopi nih. Kopi kita ini kan kalau saya dengar, tapi memang harus di make sure Starbucks dan lain-lain itu sebenarnya asalnya Lampung semua tuh, kalau di banyak ceritanya gitu ya. Malah di Pontianak saya minum kopi ini dari Lampung juga katanya. Kenapa kita tidak membuat sesuatu satu marketplace Lampung? Apakah Siger Lampung di banyak kopi-kopi segala macam? Nah terkait dengan digitalisasi ke pembayaran segala macam, sekarang kalau kita tidak punya data customer, ini kita kalah. Kalah dalam menyampaikan satu informasi-informasi yang terbaru tentang produk kita. Makanya sekarang marketplace atau segala macam itu booming. Dia ada kehandalannya dibanding konvensional apa namanya penjualan adalah dia tidak punya data kalau konvensional. Di pasar kan kita nggak perlu kenalan toh, nah, asal bayar aja selesai.
1: Transaksi selesai. Ya.
3: Nah, kalau di marketplace, di Shopee dan segala macam itu kita perlu kenal customer kita.
1: Benar.
3: Kalau barang-barang makanan yang mudah basi, kalau kita tidak punya
1: data,
3: datanya itu tetap dia akan basi. Tapi kalau kita bisa broadcast misalnya ini udah tahu 5 jam lagi kita turunkan harganya ke harga modal, kan membantu. Salah satunya seperti simpelnya seperti itu. Jadi kita harus memaintain customer kita supaya customer kita itu kalau bahasa dulunya kan pelanggan pembeli adalah raja. Memang kita rajakan. Kita rajakan dengan informasi-informasi yang kita lihat dan dia butuh apa, feedback itu yang sangat baik. Kadang-kadang kelemahan kita di konvensional kita tidak nanya feedbacknya. Feedbacknya kenapa tidak datang lagi, kenapa seperti itu, itu seperti itu. Dan digital itu memungkinkan.
1: Kadang digital juga banyak banget ketika orang mau beli itu lihat, malah lihat reviewnya seperti itu dulu. Ini bagus enggak, ternyata ini juga berpeluang juga cukup baik terhadap perputaran ekonomi ya, seperti itu ya Prof ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya secara konvensional nih ya Prof ya, kalau kita beli di pasar ya udah selesai. Kalau misalnya ada beberapa store gitu ya, kalau kita berbelanja itu suka ditanya nomor handphone.
3: Iya.
1: Karena itu juga untuk bisa feedback mereka untuk bertanya bagaimana pelayanan, kualitas, untuk bisa meningkatkan kualitasnya lagi ya.
3: Bener.
1: Ataupun juga mereka kalau misal ada promo bisa langsung dikirim melalui atau Instagram. Kadang-kadang suka ditanya Instagram ataupun nomor handphone kita seperti itu ya, Prof.
3: Jasa
1: ya.
3: Juga begitu. Bengkel-bengkel itu kalau kita tidak maintain, kita banyak rugi. Karena sebenarnya jasa itu bagaimana membuat trust-nya customer. Begitu selesai servis ditanya di telepon, gimana motornya, gimana mobilnya, ada kendala, betapa senangnya kita mengeluarkan tidak banyak tapi terasa
1: dirajakan tadi ya. Dijadikan kita raja sehingga kita juga ngerasa nyaman, aman dan percaya untuk balik lagi Karena biasanya kalau customer nih ya Prof ya, kalau misal udah ngerasa cocok, udah ngerasa
3: kembali lagi.
1: Ya, meskipun harga toko sebelah lebih
3: enggak masalah.
1: Tapi pelayanannya itu sebenarnya yang dicari ya. Baik, kita rehat sebentar ya Prof ya.
3: Siap.
1: Untuk bisa dengerin, kali ini mau ngajak profesor untuk dengerin lagu Lampung ya Prof. Jadi jangan kemana-mana minum waki, kami juga masih akan kembali hadir menemani Anda masih di obrolan Dawahani.
4: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: Smart FM, suara budaya Lampung.
1: Masih kembali bersama kami Mina Muaki di 88,5 perempat suara budaya Lampung. Untuk kalian yang lagi dengerin juga melalui frekuensi di 88,5 dan juga di RRI Digital atau juga lagi di YouTube juga ya. Dan pada siang hari ini kita juga masih ngobrol-ngobrol bersama Profesor Dr. Muhammad Said Hasibuan, Eskom Mkom. Beliau adalah Dekan Fakultas Komputer IIB Dharma Jaya, mengenai kecerdasan buatan atau AI dan pergeseran tenaga kerja. Tadi kita udah ngobrolin banyak hal ya Prof ya, terkait dengan AI, bagaimana kekhawatiran. Kadang-kadang kita tuh suka khawatir ya Prof ya, meskipun kita suka dimudahkan oleh AI, gak menampik semua itu ya Prof ya, tapi juga kadang-kadang ada kekhawatiran tersendiri bahwa AI ini bisa menggantikan manusia untuk dalam pekerjaan seperti itu ya. Dan juga tadi sempat kita singgung terkait dengan perputaran uang, perputaran ekonomi ya Prof ya, dengan adanya AI ini seperti apa. Apalagi nih di Lampung ya Prof, penggerak utamanya itu banyak di sektor UMKM nih Prof ya, dan industri kreatif lokal. Dan menurut Profesor sendiri bagaimana sih Prof, pelaku ekonomi digital lokal kita itu bisa memanfaatkan AI biar produk ini bisa sama-sama bersaing nih ya Prof ya, di kancah nasional bahkan bisa go internasional. Itu seperti apa Prof?
2: Baik, kalau kita lihat dengan peran AI ini banyak sekali yang kita bisa gunakan. Pertama adalah riset. Riset yang sederhana ketika dilakukan itu biayanya mahal. Kemudian waktunya juga lama. Tapi dengan aplikasi di AI, kita bisa mengelompokkan, membuat sebuah riset sederhana. Berapa bulan yang lalu kami di provinsi itu bersama Komdigi juga melakukan pelatihan terhadap UMKM. Kami berikan arahan terkait membangun prom. Prom itu seperti apa ya, mantra-mantra ya Pak ya. mantra yang baik untuk mendapatkan hasil yang baik seperti apa. Nah mereka happy, kenapa? Mereka tahu ketika mau buka usaha dia survei dulu di Lampung ini apa yang diminati oleh kaum muda, bagaimana pasarnya, bagaimana akan apa namanya pemasaran, biaya dan lain-lain. Itu bisa sekejap mereka dapatkan. Ini sangat terbantu pastinya ya. Kemudian dari sana dia, mereka juga bisa membuat konten produknya secara digital dengan cara cepat. Nah, foto pastinya foto original, tapi misalnya foto kopi backgroundnya Paris.
1: Wah, keren nih.
2: Keren banget tuh kan. Padahal dia belum sampai ke Paris.
1: Belum sampai ke Paris, benar-benar.
2: Tapi ada sesuatu imajinasi yang lebih tren lagi yang bisa dia sampaikan ke sana dengan visualisasi seperti itu. Kadang orang kan interestnya, saya pengen apa ya makan hari ini. Kalau ada satu visual-visual yang unik, bagus, itu akan termotivasi lah. Dan itu kalau membuatnya secara konvensional itu perlu kameramen, perlu alat fotografer yang mahal dan
1: modelnya
2: bener-bener. Dan seterusnya. Dengan AI, alhamdulillah UMKM ini bisa layaknya profesional gitu ya. Dengan bahasa yang ada di websitenya atau dia buat chatbox, chatbox yang langsung melayani 24 jam. Ada produk mau beli ini, nggak perlu kita nungguin WhatsApp. Itu AI bisa menjawab. Karena kan dulu namanya frequency asked question, yang rutin ditanyakan itu bisa kita buatkan sesuatu pembedaran datanya, katanya, informasinya yang nanti akan dijawab langsung. Nah, bayangkan kalau Anda mengerjakan satu-satu dan satu orang suruh gak tidur-tidur, jawabnya saya rasa jawabannya juga ngawur gitu ya. Jadi sangat terbantu Mbak, kalau AI di UMKM itu justru kalau tidak digunakan akan tergilas dengan, ya dulu kayak ojek. Kalau dia bergabung dengan model-model ya sekarang
1: transportasi
2: online lainnya, dia dapat penumpang seperti apa?
1: Sedikit banget.
2: Janganlah di ini kan, jangan dimusuhi. Coba kita kenalan lebih. Kadang kita terlalu menutup, menutup diri, nggak mau berkembang. Yang kerepotan ini kita sendiri. Orang udah sampai mana?
1: Kita baru jalan di tempat, gitu ya.
2: Dulu ada Wood, ada Lotus, ada Wood ya, sama mesin tik. Masa kita mau pakai mesin tuk terus pada selain ada komputer, mau cari tipek aja nggak ada lagi tuh. Gak,
1: susah ya. Ternyata ini juga bisa dimanfaatkan juga untuk para pelaku UMKM untuk bisa lebih mengembangkan bisnisnya ya. Mulai dari promosi produknya tadi ya, meskipun orangnya belum pernah ke jalan-jalan kemana-mana ya Prof ya, tapi produknya udah bisa sampai Paris seperti itu ya. Atau juga tadi memudahkan para penjual ataupun para admin-admin nih yang kadang-kadang suka agak ribet ya Prof ya untuk bisa balesin chat satu-satu, ternyata juga sudah ada dimudahkan untuk itu semua ya. Dan menurut Profesor sendiri, ketika mendampingi para pelaku UMKM nih untuk bisa yuk kita bisa berdampingan dengan AI ini, pernah ada kejadian uniknya ataupun faktor yang paling susahnya itu apa sih Prof sebenarnya?
2: Ya, kalau di kita biasanya kalau kita mendampingi itu di daerah yang tidak ada sinyal untuk internetnya gitu ini problem nih untuk melakukannya ini, karena memang salah satu pondasi awalnya itu infrastrukturnya bagus. Kemudian yang kedua adalah mau nggak si SDM kita itu mau merubah habitnya untuk melihat lebih jauh lagi posisi positifnya. Makanya kami melakukan pendampingan dari Dharma Jaya untuk pelatihan-pelatihan itu, biasanya kami menggandeng pemerintahan juga, karena pemerintah kalau kita harapkan untuk melakukan sendiri agak ribet. Kami sekarang riset, meriset sebenarnya kelompok masyarakat mana yang punya animo paling kuat untuk mau berubah dari sisi konteks teknologi. Kita banyak desa, di desa itu seharusnya dengan teknologi mereka bisa menjual barang-barang desa itu langsung habis, supply chain-nya kelihatan, bisa dilihat semua data-data itu jelas. Tapi kalau itu tidak difasilitasi dengan infrastruktur yang baik, SDM atau topnya yang tidak paham tapi tidak mau paham, ada juga gitu ya.
1: Tahu tapi ya udahlah gitu ya.
2: Ini aja gitu ya. Dia akan tergilas gitu ya. China itu punya daya juang untuk beradaptasi teknologi yang tinggi. Mereka bukan orang yang inovasi, tapi terkena dengan imitasi toh.
1: Iya benar.
2: Apa yang nggak ada di sana?
1: Semuanya kayaknya ada serba ada ya, dan lebih murah seperti itu.
2: Lebih murah.
1: Itu.
2: Dia imitasikan dan dia juara di imitasi. Nah kita mau juara di mana nih? Kelas kita terbuka untuk mau seperti apa? Padahal kita punya semua, Indonesia paling kaya, semua sumber daya ada, tinggal bagaimana man behind the gun.
1: Siapa orangnya itu yang menggunakannya seperti itu ya Prof ya. Berarti sebenarnya juga selama ini dari pengalaman Prof untuk bisa mendampingi teman-teman UMKM itu, ada yang juga nggak mau berubah seperti itu ya Prof ya?
2: Iya, ada pengennya uangnya harus dibawa. Padahal dia udah susah bawa, cari recehan tuh ya. Kembalian itu kan
1: susah banget jadi uangnya.
2: Dan belum lagi ya, mohon maaf, ada yang jahat melihat ada uang satu kantong gitu kan. Kalau dia udah digital, yang mau dirampok apanya? HP-nya hilang juga nggak dia bisa ngambil uangnya. Ngitungnya cepat, kalkulasinya cepat, ya kan? Cash flow-nya bisa terlihat. Saya enggak tahu juga, harus di rukiah digital kali ya.
1: Rukiah digital ya Prof ya. Jadi ini juga kan sebenarnya juga PR juga ya sebenarnya untuk pemerintah juga nih. Kenapa nih orang-orang yang ini enggak mau berubah seperti itu juga ya Prof ya. Entah mereka punya mindset yang old, masih yang lama seperti itu ya Prof ya. Sebenarnya juga kalau di era digital lebih memudahkan, kita enggak usah kembaliannya mana. Kalau orang Lampung ngomongnya susuk ya.
2: Nah, susuknya mana?
1: Susuknya mana nih gitu kan. Kok enggak ada, kita udah nungguin berjam-jam ternyata suka susah.
2: Dikasih permen marah.
1: Marah, benar.
2: Nanti belanja pakai permen lagi dia. Susuk kemarin
1: ya. Ini susuk kemarin nih ada permen itu kan, ini aja deh gitu kan. Ternyata kan enggak bisa juga seperti itu ya Prof ya. Jadi ini sebenarnya memudahkan kita juga para pelaku dan juga kita sebagai customer juga ya. Kita enggak usah capek, tinggal scan udah selesai pergi gitu kan. Handphone hilang juga kita bisa ngurusnya lagi kan.
2: Benar
1: kan. Jadi enggak repot, enggak ribet juga ya. Dan itu juga salah satu alasan kenapa anak-anak zaman sekarang itu lebih enak cashless gitu ya. Tinggal bingung kadang bayar parkir konvensional ya.
2: Nah, harusnya
1: gitu.
2: Itu peran pemerintah juga, bayar parkirnya pakai tap juga. Nah, orang di masjid aja sedekahnya udah pakai QR code, iya, gitu
1: bener,
2: kan?
1: Benar-benar.
2: Di tol itu kita pertahankan, tol itu bayar cash. Sewah ngantri, Mbak.
1: Benar, panjang.
2: Susunya banyak.
1: Itu dia.
2: Belum lagi recehan yang mau dikasih.
1: Wah. Bener. Nah, itu dia ya. Kalau di Lampung ini banyak susuk ya. Susuk kembalian receh-receh maksudnya ya, Prof ya. Jadi itu kan sebenarnya juga memudahkan. Kalau kita bayangin aja, kalau zaman dulu pakai cash kan belum mengantri kembaliannya, iya, segala macam ya. Dan ini tinggal ngisi, tinggal di tap. Jalan. Iya. Asal saldonya masih ada,
2: iya,
1: ya Prof.
2: Benar.
1: Dan pastinya Prof, kalau misalnya tadi untuk UMKM yang ternyata juga bisa bersaing juga ya di kancah nasional bahkan sampai internasional. Dan menurut Prof sendiri nih, apakah AI ini justru membuka demokrasi ekonomi? Jadi semua orang tuh punya kesempatan kerja yang sama nih tanpa perlu merantau ke kota besar. Karena kalau kita lihat lagi tren zaman dulu itu harus berhasil kalau kita ke kota besar gitu ya Prof ya, merantau. Jadi kampung-kampung sepi jadinya Prof. Itu gimana?
2: Justru dengan AI ini pastinya teknologi infrastrukturnya bagus. Kita dari rumah kita, misalnya saya di Pahawang, saya bisa menjual informasi-informasi tentang laut itu ke bukan hanya ke Jakarta. Kalau ke Jakarta pesan masang baliho berapa ratus juta.
1: Iya.
2: Dengan sosial media, dengan AI yang saya produksi, bagaimana mereka how to get the Pahawang from the airport. Wah, itu simple banget. Jadi ini sebenarnya demokrasi secara ekonominya itu sangat terbuka, terkait dengan kita tidak perlu kemana-mana, justru kita ada di mana-mana ya. Ya, kita bisa jual produk kita di mana-mana, uang mengalir. Malah yang ngalir bukan rupiah loh, Mbak. Bisa dolar, bisa pound sterling. Kalau kita bisa mengemasnya, bisa membuat trust sama mereka. Karena kita Indonesia ini, kalau saya ya, beberapa kali saya ke negara-negara seperti Swiss, ternyata coklatnya dari sini. Kenapa kita nggak buat coklat yang produksinya, bahan bakunya di sini? Kenapa harus balik dalam bentuk sebuah yang mahal? Kenapa nggak kita yang menjual ke mereka dan seterusnya? Pasti harga kita murah. Maka tidak jarang memang orang luar negeri itu datang ke Indonesia mencari pekerja yang murah.
1: Oke, iya.
2: Harus kita balik mindsetnya. Kita punya semuanya di sini, kita balik, kita membuatkan satu harga yang itu bisa dunia bisa melihat Indonesia ini bukan murah-murahan, tapi murah yang bermutu. Nah, mau nggak kita mencari standar dunia untuk produk-produk yang kita ada di sini? Nah, mau nggak kita berubah? Salah satu pariwisata adalah kebersihan, kenyamanan, dan lain-lain. Itu bisa dipelajari. Semua bisa belajar. Sekarang mau nggak kita belajar? Mau nggak kita melihat? Ya, mungkin perlu diajak jalan-jalan, tapi diaplikasikan ya. Di ATM-kan aja, amati, tiru,
1: modifikasi
2: kalau bisa dimodifikasi sini, atau plek aja udah tiru aja seperti apa di sini, di luar sana bawa ke sini, alhamdulillah bisa. Jadi secara ekonomi tidak perlu kemana-mana, cukup di sini, justru orang akan kita juga akan bisa menjadi tuan rumah yang baik, bukan jadi penonton yang baik di tempat kita.
1: Sebenarnya juga kata Prof itu menarik banget nih, nggak perlu kemana-mana, tapi harusnya kita ada di mana-mana, seperti itu ya Prof ya. Mungkin kita juga bisa malah justru bisa mempromosikan tempat-tempat yang ada di desa ya Prof ya. Karena di Lampung juga, kalau kita ngomong soal Lampung, banyak banget ya Prof ya, potensi-potensi yang memang ada di tempat-tempat, kalau kata anak zaman sekarang, hidden gem ya. Hidden gem itu kan ini banyak banget. Jadi itu kita gak usah harus pergi ke kota-kota besar ya untuk bisa mengadu nasib ya. Kalau udah sampai di kota besar juga persaingan kerjanya juga malah justru lebih banyak gitu ya Prof. Ya, jadi dengan cara kita di rumah ataupun di tempat-tempat kita yang punya potensi, bisa kita kembangkan, seperti itu ya Prof ya. Dan kalau kita ngomongin soal bisnis Prof ya, banyak juga nih lini bisnis yang sekarang itu bisa memotong biaya operasional yang besar ya. Kalau tadi sempat kita spill sedikit ya, kayak biaya produksi ya Prof ya. Itu bisa disingkat oleh AI ya, ataupun robot-robot ya lainnya ya, yang bisa menganalisis data secara otomatis, yang tadi sempat disampaikan oleh Prof ya. Dan juga ini ternyata juga lebih efisien, seperti itu ya Prof ya. Nah, dari kacamata ekonomi digital nih Prof ya, menurut Profesor sendiri, ini sebuah efisiensi yang menguntungkan atau justru ini alarm berbahaya, seperti itu ya Prof ya, untuk para pencari kerja nih Prof?
2: Nah, justru pencari kerja ini yang harus tadi saya katakan beradaptasi dengan kemajuannya. Mm. Jadi AI ini adalah kendaraan kita. Mm. Kalau kita musuhi, mungkin AI-nya lebih kencang daripada kita. Mm. Kalau kita kendarai, kita bisa sama kencang. Mm. Dan mungkin lebih cepat lagi. Mm. AI nggak bisa lakukan apa-apa tanpa perintah kita. Mm. Gitu ya. Kita membuat suatu ilustrasi, desain misalnya pariwisata terintegrasi di Lampung. Mm. Anda bayangkan tuh memotret dari 15 kabupaten kota itu, mm-hmm. aset-aset wisatanya, memvisualisasinya itu riweh banget.
1: Mm-hmm. Dan memakan waktu cukup lama.
2: Makan waktu
1: ya.
2: Dan sohe tidak sohenya, uh-huh. sebenarnya ketika produk itu muncul kita bisa delete, hapus mana yang nggak cocok, mm-hmm. kan gitu. Mm-hmm. Karena kepakarannya ada di kita. Mm-hmm. Pahamnya penduduk Lampung senang dengan surutnya di kita.
1: Okay.
2: Kalau dia wisata di Lampung kemudian makannya Western, mm-mm. bisa entah nabi bisa. Mm-mm. Kalau kita punya database yang datang orang Western kita suguhkan itu bisa jadi. Mm-mm. Mm-mm. Tapi kalau dia memang cari yang Lampung khas bisa mm-mm. kita berikan juga. Nah jadi dari sisi teknologi itu AI ini sangat membantu. Justru bagaimana pencari kerja ini melihat mengamati fitur-fitur yang terbaru di AI itu apa saja yang bisa diambil. Fitur banana untuk membuat gambar, mm-hmm. kemudian ada satu lagi ketika susah belajarnya ada dari Google itu kita cemplungin, kemudian nanti dia akan menceritakan pada kita cara podcast untuk belajar. Mm-hmm. Banyak sekali fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan untuk kita sendiri. Mm-hmm. Tinggal kita paham dan bisa mengendalikan. Mm-mm. Maunya seperti apa. Jadi apa namanya, kalau dalam membangun aplikasi itu kita perlu user recruitment. Mm-hmm. Kebutuhannya apa, mm-hmm. kita identifikasikan. Mm-hmm. Kemudian metodenya kita mm-hmm. sendiri yang ramu. Mm-hmm. Gitu ya. Mm-hmm. Sama semua jual soto, tapi metode meramu sotonya itu dengan
1: beda-beda.
2: Mm-hmm. Makanya ada orang yang didatangi terus warungnya, ada yang nggak mm-hmm. datangi. Mm-hmm. Gitu.
1: Mm-hmm. Makanya juga setiap chat GPT mungkin dari komputer ini ataupun dari handphone ini dan berbeda juga seperti itu ya, Prof. Mm-hmm. Ya tergantung prompt yang kita masukkan seperti apa.
2: Prom-nya.
1: Ya. Ramuannya seperti apa?
2: Mantranya
1: kalau kata profesor ini manjur apa enggak tergantung mantranya.
2: Iya,
1: ya, Prof. Ya.
2: Mantranya.
1: Jadi ini juga kita harus terus belajar seperti itu ya, Prof. Ya. Dan terakhir Prof, untuk bisa mengakhiri kebersamaan kita siang hari ini karena waktunya terbatas ya Prof. Oh, iya. Ya. Sebenarnya okay. Pengen ngobrol lama ya Prof. Ya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa sambung lagi kalau ada waktunya ya Prof. Ya. Dan sebagai penutup nih Prof. Ya, bisa dikasih motivasi ataupun kalimat nih ya Prof. Ya untuk sahabat budaya di Prompat agar kita tuh semua siap mental Prof. Ya dan siap skill pastinya ya untuk bisa menyambut masa depan ekonomi yang serba digital dan serba cepat ini. Silakan Prof.
2: Baik, sahabat budaya RRI Pro 4
1: ya. Ya.
2: Jadi kita lihat perkembangan AI dan ekonomi digital itu bukan sesuatu yang perlu kita takutkan untuk menghadapinya. Jadi kita harus siapkan seperti yang tadi saya sampaikan, beberapa perkembangan teknologi itu cukup dipelajari, dipahami dan diimplementasikan. Dan dengan itu kita bisa survive di zamannya. Zaman sekarang zaman AI, ikutin pola AI-nya, mm-hmm. pahami bagaimana kebutuhan usernya dan seterusnya. Jangan kita lawan, jangan kita terlalu apatis untuk perubahan-perubahan itu, karena semuanya kendali ada di kita. Demikian, terima kasih.
1: Kendali ada di kita ya, tinggal kita juga mau berubah atau enggak seperti itu ya Prof. Ya, terima kasih Prof sudah main ke Pro 4, sudah di sibukkan di waktu liburnya ini ya Prof ya. Semoga sukses terus ya Prof.
2: Amin,
1: ya. Dan
2: kasih.
1: Semoga di lain kesempatan kita bisa sambung obrolan atau bahkan dengan topik yang berbeda seperti itu ya Prof.
2: Siap.
1: Ya. Dan Mina Muwaki, dimanapun Mina Muwaki berada, kami juga masih akan kembali hadir menemani Anda masih di Hlauni Dawakhani, masih dengan rangkaian informasi menarik lainnya. Jadi yang kemana-mana pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: Hagawat api sih, wataruk balak nih hanjir.
1: Dunia kalaya ditutup kok jenji. Yang mah meninggal kita kok taruh di balak
0: nih. Iya susah kan kiwat ulun haga lapan-lapan.
1: Udah lah, bebayin nasa.
2: Susi. Legal adik Susi, jangan diku.
1: Allah. Yang senyum-senyum diku, diku mah ngekasa kok doon. Jadi taruh nih sang halang kalaya.
0: Iya mau, lah sengaja kok sengaja nyetak bulunya agawat gue. Emang sungat sampai
1: haduh, kita niku suka izinnya sih kum nyampe sama sikam. Niku pak sikam apa anda? Sikam apa kata liu?
0: Iya, sikam apa anda? Tapi mau nak izin-izin, maya kanduman izin-izin kan? Tonya kan ngguna kok kelayan di depan di lamban.
3: Udah kok pernah lah.
1: Dan mengganggu masyarakat kata liu susi. Sikam apa kenyang ipa? Allah kan izin.
0: Oh dia mau ikut keliling, mau dia nakut kelilingnya hanggang di. Oh dia apa mau nih? Kami menganti sih hanggang dudi. Lagi lagi kan lagi kupakainya.
1: Sikam biasa lewat dija susi. Sikam biasa lewat dija.
0: Dija. Untuk kanici sampai jebol aku tinggi kan keliling pai di atas gude maksudnya kan hija.
1: Oh dikunci sah katanya pak keuntungan hajatan tidak ngehui kau jangan makan wamel kan jangan hija lo.
0: Iya kan rumah izin lagi.
4: Penutupan akses jalan di luar fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diatur pada Pasal 128 Ayat 1 dan 2 yang disebutkan penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif dan harus ada petunjuk rambu lalu lintas sementara. Kemudian dalam Pasal 129 Ayat 1 disebutkan pengguna jalan di luar fungsi jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Til qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota

0: alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menjegas ini agak kencengan gitu. Itu saking antusiasnya saya mendengarkan RRI gitu. Nah, kedepannya saya harap RRI terus berkarya, makin sukses dan maju.
1: Kak, tau gak? Tadi di sekolah ada belajar nyanyi lagu Lampung. Ih, seru banget.
2: Oh iya, lagu apa sih itu?
1: Kalau gak salah judulnya itu Sahumi Ruai Jurai, Kak. Gurunya bilang itu lagu khas Lampung.
2: Wah, bagus banget itu. Lagu daerah itu memang bagian dari kebudayaan kita. Jadi kalau sering dinyanyiin, gak bakal hilang deh nantinya.
1: Iya kak, aku jadi bangga deh belajar lagu daerah sendiri.
2: Bagus banget, pokoknya terusin terus ya. Kita harus kenal dan cintai budaya daerah kita sejak kecil.
3: Lagu daerah adalah warisan budaya yang mencerminkan jati diri suatu daerah. Dengan mengenal, menyanyikan, dan melestarikannya, kita juga ikut menjaga kekayaan budaya Lampung agar tetap hidup dan dikenal generasi selanjutnya. Yuk sama-sama menjaga dan melestarikan budaya daerah, karena budaya adalah identitas kita.

Di antara semua senjata tradisional Lampung, inilah senjata yang paling sering digunakan, bahkan hingga saat ini. Candung merupakan perkakas rumah tangga yang selalu digunakan ketika berladang, bekerja di dapur, maupun untuk melindungi diri ketika tengah berada di hutan. Candung adalah sebilah golok biasa, panjangnya sekitar 30 sampai dengan 50 cm, dengan bilah terbuat dari baja atau logam lainnya, sementara gagangnya terbuat dari kayu. Berdasarkan kegunaannya, candung dibedakan menjadi 3 jenis. Di antaranya, candung rampak alu, digunakan di dapur atau untuk keperluan sehari-hari. Candung kawik, digunakan pria untuk bekerja. Candung lancip, digunakan untuk keperluan khusus seperti menyembelih hewan atau berperang. Di daerah Lampung pesisir, candung juga disebut dengan nama ladung.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh, bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, Mbak, ini banyak aturan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tujuh Adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Dalam perkawinan adat Lampung Pepadun dan Sebatin, ada istilah nyiro atau ngikat. Acara ini biasa juga dilakukan bersamaan waktunya dengan acara lamaran. Biasanya calon pengantin pria akan memberikan tanda pengikat atau hadiah istimewa kepada gadis yang ditujunya, berupa barang perhiasan, kain jungsarat, atau barang lainnya. Hal ini sebagai simbol ikatan batin yang nantinya akan terjalin di antara dua insan tersebut. Pada acara nyiro ini juga, orang tua calon pengantin pria mengikat pinggang sang gadis dengan benang lutan atau benang yang terbuat dari kapas warna putih, merah, hitam atau tridatu sepanjang 1 meter. Hal ini dimaksudkan agar perjodohan kedua insan ini dijauhkan dari segala penghalang.

Ineka susunya ini masih di Hello nih, Dawahani. Untuk edisi hari ini ya, gimana nih di hari ini minumu lagi untuk Anda yang punya banyak kegiatan ya, untuk bisa merayakan tahun baru Islam 1448 Hijriah atau bertepatan dengan 1 Muharram di kesempatan kali ini ya. Dan untuk Anda juga minumu lagi, dimanapun minumu lagi berada, di siang hari ini masih dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung yang masih terus kami hadirkan ke ruang dekar Anda. Gimana? Punya rencana apa hari ini? Mau jalan-jalan kah? Atau hanya pengen menikmati suasana santai, gak mau kemana-mana karena capek ya, pengennya di rumah aja. Dan juga minumu lagi, untuk Anda yang lagi di jalan juga hati-hati ya, karena memang cuacanya saat ini sudah mulai berubah lagi. Kalau tadi sempat panas ya untuk kawasan Pahoman Bandar Lampung, tapi saat ini sudah mulai agak sedikit redup. Jadi untuk Anda minum lagi, tentunya juga harus hati-hati juga ya saat di jalan dan juga saat di berkendara. Nah, kali ini minum lagi ada informasi yang kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini berkaitan dengan skoliosis yang menjadi salah satu gangguan tulang belakang yang masih sering luput dari perhatian masyarakat. Karena banyak kasus yang diketahui ketika lengkungan tulang belakang sudah cukup terlihat atau mulai menimbulkan keluhan dan mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Padahal deteksi dini juga punya peran penting untuk bisa mencegah perkembangan kelainan tulang belakang menjadi lebih serius. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat terhadap informasi lengkap tentang skoliosis juga perlu ditingkatkan agar gejala awalnya bisa dikenali sejak anak-anak ya, ataupun usia remaja. Sering juga nih minumu lagi ya, menjadi perhatian masyarakat khususnya terhadap kesehatan tulang dan postur tubuh. Para ahli ortopedi mengingatkan bahwa skoliosis bukan hanya sekedar masalah estetika. Dalam kondisi tertentu, kelainan ini juga bisa mempengaruhi fungsi tubuh, kualitas hidup, hingga kesehatan paru-paru apabila tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, untuk Anda dari tadi dengerin skoliosis itu apa ya? Nah, minamuaki, skoliosis ini adalah kondisi ketika tulang belakang itu punya kelengkungan ke samping secara tidak normal. Jadi kelengkungan tersebut juga biasanya membentuk pola menyerupai S atau C ya. Jadi kondisi ini dapat terjadi di anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Nah, sebagian besar kasus skoliosis yang ditemukan pada anak remaja masuk kategori idiopatik, yang artinya penyebab pastinya belum diketahui. Meskipun demikian, faktor genetik diduga menjadi berperan penting dalam peningkatan resiko terjadinya kondisi tersebut. Dan nggak semua skoliosis itu berkembang menjadi berat, namun tanpa pemantauan yang tepat, sebagian kasus juga dapat mengalami progresivitas dan memerlukan terapi khusus ataupun tindakan medis lebih lanjut ya. Jadi untuk Anda binamu lagi, kita juga harus mewaspadai ya, dan juga mengenali tanda-tanda awal skoliosis yang juga ini menjadi langkah penting untuk mendukung diagnosis lebih cepat. Nah, salah satu gejala yang sering banget nih terlihat adalah posisi bahu kanan atau kiri itu tidak sejajar. Jadi kondisi ini juga biasanya mudah diamati saat seorang anak berdiri tegak. Nah, selain itu salah satu tulang belikat juga terdapat terlihat lebih menonjol ya jika dibandingkan dengan sisi lain. Dan perubahan ini juga dapat menjadi petunjuk nih bahwa adanya lengkungan pada tulang belakang. Nah, tanda lain yang perlu diperhatikan juga nih minamu lagi adalah bentuk pinggang yang tidak simetris. Lekukan pinggang kanan dan kiri ini bisa terlihat berbeda atau gak seimbang. Jadi gejala-gejala yang muncul tadi itu sering banget ya muncul secara perlahan, sehingga sering banget tidak disadari. Nah, beberapa kasus juga minimal lagi, tubuh juga bisa cenderung miring ke salah satu sisi saat berdiri. Kondisi ini juga bisa menjadi indikasi adanya kelainan pada tulang belakang. Meski banyak penderita skoliosis tidak mengalami nyeri pada tahap awal, sebagian kasus bisa menimbulkan rasa tidak nyaman pada punggung, terutama ketika kelengkungan mulai bertambah ya. Nah, kali ini buat Anda minumu lagi, kami juga masih terus menemani Anda dengan lagu-lagu dari daerah Lampung. Kita dengerin dulu, kali ini ada lagu dari miliknya Lita Yuninda, Mejeng Mejeng di Ejan.

0: kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Eh, yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Eh, ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Eh, biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Eh, ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

Minda Muwangi dimanapun Minda Muwangi berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Metro kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan dilantiknya sejumlah pejabat eselon 2 di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Metro Pusat pada Senin kemarin. Pejabat yang dilantik yaitu Muhammad Redo Akbar dari yang sebelumnya menjabat sekretaris di Sporpar menjadi staf ahli Wali Kota Metro. Kemudian ada Triana Aprisia dari Kepala Bagian Tata Pemerintahan menjadi Asisten Administrasi Umum Setda Kota Metro. Dan juga Minda Muwangi, dimanapun Minda Muwangi berada, serta beberapa orang lainnya. Dan juga hal tersebut juga Minda Muwangi disampaikan Wali Kota Metro Bambang Imam Santoso yang mengatakan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini memang sengaja dilaksanakan pada saat peringatan malam Satu Suro atau Satu Muharram. Dan juga Minda Muwangi ia berpesan agar para pejabat yang baru saja dilantik bisa menjaga profesional dan integritas, kemudian bisa menjawab tuntutan masyarakat. Informasi selanjutnya, DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025 yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung. Dan juga rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar yang juga dihadiri langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal, Kepala Badan Perencanaan Evaluasi dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK RI Novi Georgeri Antonius Palenkahu, dan juga Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung Nugroho Heru Wibowo. Dan dalam rapat tersebut Minda Muwangi, BPK RI menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025 kepada DPRD Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung. Penyerahan laporan ini juga menjadi bagian wujud pelaksanaan amanat konstitusi sekaligus bagian dari mekanisme checks dan balance dalam tata kelola pemerintahan daerah. Demikian Minda Muwangi, Wakca pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah, gitu, pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

0: Secara budaya, tradisi bediom adalah pindah rumah pada masyarakat pesisir Lampung. Maksud dari tradisi ini adalah bersyukur kepada Sang Maha Pencipta atas diberikannya rezeki menempati rumah baru. Pelaksanaan bediom biasanya berlangsung tengah malam hingga menjelang subuh. Sedangkan alat yang dibawa secara simbolis seperti alat tidur, alat masak, lampu, Quran, dan juga sajadah yang kesemuanya dibawa oleh keluarga yang ikut mengiringi bediom tersebut. Alat tidur di tempat yang baru, belanga, beras, teko, gula, kopi, dinyalakan mulai dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Sedangkan Al-Quran dan sajadah dibawa oleh kepala keluarga yang bersangkutan. Dan ini pertanda bahwa kepala keluarga tersebut menjadi pemimpin dan imam yang baik bagi keluarganya.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro, dan untuk wanita, Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: Alangkah gede-gede benar pohon ini. Wah, kalau saya tebang bisa kaya saya. Beli mobil, beli rumah. Walaupun hutan larangan, hutan kawasan, yang penting saya kaya. Saya cari keuntungan sendiri. Ah, enak ini saya tebang aja pohon ini. Saya cingso pohon ini.
1: Oh, jadi kamu ya yang suka ngundulin hutan di sini nih ya. Lihat, pantasan longsor di mana-mana. Karena kamu yang ngundulin hutan. Belum lagi gajah udah keluar sampai masuk ke perkampungan penduduk. Hanya karena tempat habitat mereka kamu hancurkan. Kurang ajar kamu ya.
0: Udah diam dulu lah kamu itu. Gak ada ruginya kan kamu. Wah, usil bener jadi orang. Ampun saya.
1: Saya laporin polisi kamu ya. Udah nebang pohon sembarangan.
2: Pembalakan liar di kawasan hutan sangat berbahaya karena menyebabkan banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati serta merubah iklim. Pembalakan liar menyebabkan hutan tidak lagi mampu menahan air dan menyimpan karbon, serta merusak habitat satwa liar. Dampak ekonomi dan sosialnya juga besar, termasuk kerugian negara dan konflik sosial.

RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Masyarakat Lampung mengenal gamelan peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala bekak Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini gamelan peking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.
2: Berjabat tangan atau bersalaman adalah tradisi penyambutan singkat yang menyebar tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia di mana dua orang memegang tangan satu sama lain. Dalam kebanyakan kasus, biasanya disertai dengan gerakan ke atas dan ke bawah secara singkat pada tangan yang dipegang. Memakai tangan kanan umumnya dianggap merupakan etiket yang sebenarnya, kebiasaan terkait berjabat tangan bersifat spesifik dalam budaya-budaya. Seseorang saling berjabat tangan saat bertemu dengan orang baru, menyapa orang yang lebih dihormati, dan saat bertemu teman lama. Setiap orang hampir bisa dipastikan pernah berjabat tangan, tidak hanya sekedar memegang atau meremas tangan lawan. Sentuhan yang diberikan pun menyiratkan makna tersendiri. Mulai dari ungkapan cinta, persahabatan, maaf, hingga kebencian dapat terekam jelas lewat genggaman dalam berjabat tangan.

0: Apa kata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Soemulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
1: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.

Minum Wagi dimanapun Minum Wagi berada. Kembali kami hadirkan waktunya pukul 14 waktu Indonesia Barat. Informasi kali ini masih kami kutip dari rri.co.id. Kepolisian mengamankan satu bilah pisau dalam pengungkapan kasus pemerasan yang dilakukan oleh dua remaja di Kabupaten Mesuji. Dan barang bukti tersebut ditemukan saat petugas menangkap pelaku DMS 17 tahun dan DS 17 tahun di wilayah Simpang Pematang. Pengungkapan kasus dilakukan oleh unit Reskrim Polsek Simpang Pematang setelah menerima laporan dari korban berinisial JBR dan Mina Muaki. Korban menjadi sasaran pemerasan saat menunggu seseorang yang dikenalnya melalui aplikasi micat pada Jumat malam. Selain pisau, polisi juga turut menyita uang tunai Rp350.000, satu unit motor, dan barang bukti tersebut juga digunakan dan diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku. Kapolres Mesuji AKBP Muhammad Firdaus melalui Kapolsek Simpang Pematang Kompol Henry Hafri menjelaskan bahwa para pelaku menggunakan ancaman senjata tajam untuk menakuti korban. Dan kronologi kejadian bermula saat korban berangkat dari desa Gedung Boga menuju desa Simpang Mesuji untuk bertemu dengan seorang perempuan. Ketika menunggu di depan masjid Dema, korban didatangi oleh dua orang yang kemudian memeriksa percakapan di telepon selulernya. Pelaku meminta korban menyerahkan uang tunai yang dibawanya. Setelah diberikan, pelaku kembali meminta tambahan uang hingga menyerahkan uang tambahan. Dan pengungkapan dilakukan tidak lama setelah kejadian sehingga barang bukti masih dapat ditemukan, dan kedua pelaku selanjutnya dibawa ke Mapolsek Simpang Pematang untuk menjalani pemeriksaan. Dan juga minum lagi informasi selanjutnya di siang hari ini. Kali ini tahun baru Islam 1 Muharram menjadi momentum bagi umat Islam untuk melakukan evaluasi diri dan memperbaiki kualitas kehidupan. Semangat hijrah dinilai tetap relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di tengah berbagai tantangan saat ini. Tokoh agama Lampung Ustadz Haji Rosidin menjelaskan bahwa makna hijrah tidak hanya dipahami sebagai perpindahan tempat sebagaimana peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad, dan hijrah juga minamuaki dapat dimaknai sebagai perubahan menuju kondisi yang lebih baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Semangatnya hijrah diterapkan dalam konteks kekinian agar masyarakat mampu membangun kehidupan yang lebih damai dan penuh kebaikan. Perubahan tersebut juga dimulai dari upaya meninggalkan perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Demikian minum lagi waktu pukul 14 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencang

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
1: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
0: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.
2: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

King Minomuaki dari miliknya Mawan Salba sudah hadir di tengah-tengah kebersamaan kita di siang hari ini ya. Dan kali ini Minomuaki, dimanapun Minomuaki berada, untuk anda yang lagi selesai makan ya, mungkin makan siangnya udah telat ya, ini kayak makan sore jatuhnya ya. Jadi untuk anda yang punya kebiasaan langsung rebahan setelah makan ya dalam porsi yang besar, ternyata bisa menimbulkan berbagai keluhan pada tubuh kita. Mulai dari dada terasa penuh, napas terus juga lebih pendek, dan juga hingga serasi jantung berdebar yang sering banget membuat orang khawatir. Dan kali ini minum lagi, dokter sekaligus edukator kesehatan Dr. Cecep Hermawan menjelaskan bahwa kondisi tersebut tidak berkaitan dengan gangguan jantung. Jadi keluhan tersebut juga bisa terjadi karena tubuh lagi bekerja lebih keras dalam proses pencernaan ya. Dan juga Minamuaki, selain jantung berdebar, rasa sesak ataupun napas pendek setelah makan juga banyak, makan banyak juga bisa terjadi akibat lambung sedang mengalami peregangan. Jadi kondisi ini kalau dalam dunia medis disebut juga dengan gastric distension atau lambung penuh akibat dapat menekan ya diafragma, yaitu otot yang membantu proses penafasan. Akibatnya nih, ruang gerak paru-paru menjadi terbatas, nafas terasa lebih pendek. Jadi gak hanya itu, lambung juga membesar dan juga memberikan tekanan pada saraf vagus, yaitu saraf yang memiliki peran dalam mengatur berbagai fungsi tubuh termasuk detak jantung. Jadi untuk mengurangi keluhan tersebut, Dr. Cecep juga menyarankan agar masyarakat nggak langsung berbaring, nggak langsung rebahan ya. Sebaiknya tubuh diberikan waktu untuk mencerna makanan dengan posisi duduk santai.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah, ajo dah kawai si kuhaga aku nyak sayo. Kawai ni kelap-kelip gua kerja. Kek mana wad abek-abek ni majuntai. Cocok ni han pakai nyak bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Hal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kidang budak amalah mak api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawa nyak kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan banyak mak berduit juga. La la la la la la. Nyak sambil nyanyi pula. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
2: Allah Susi, mak bantu kau dan iku.
1: Iyo, bantu mak bangi. Wei jema tetangga masa kau mak bantu.
2: Ya Allah, kawai mu ni kelap kelip pada gua lampu.
1: Masa.
2: Ya Allah, berjuntai berjuntai kerja Allah. Iyo lah. Nak air tancap.
1: Lao ya.
2: Lao Susi, beli ni apa iku sih?
1: Beli demol lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa wali di mall.
2: Hagalannya nggak beli kau kajong kok?
1: Alah mak mampu mahawat kuti se, injus mahal mahal gani. Harga pandai juga pirah gani se, bujuta jutaan pokok ne.
2: Mahal.
1: Iya mahawatnya duku cacang kon, jangan duku cacang.

0: panas badannya. Uli ngeliatnya makai kawai hilau. Kau lagi hitung ya ngambil kok enggom nih. Ya, walaupun nyak juga sebrok dengan hutang, sebenarnya juga mengedok duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Mat? Mat?
1: Ya, Mak, apa? Apalagi? Mau nyuruh apa lagi, Mak?
0: Ya, tolong dulu emak ini, Nak.
1: Mau tolongin apa? Nyuci piring udah, ngangkat air juga udah.
0: Tolong kamu ngambil daun pisang dulu, Nak, di belakang kita itu. Tolong ya, Nak, ya, bentar aja.
1: Untuk apa lagi, Mak, daun pisang, Mak?
0: Untuk bikin kue, kita, Nak.
1: Nah, kue apa, Mak, pakai daun pisang? Zaman sekarang nggak ada kue pakai daun pisang. Lontong, iya, Mak, pakai daun pisang.
0: Kita mau bikin kue skubal. Ya, pakai daun pisang lah, kue skubal.
1: Males lah, Mak.
0: Udah, tolong ambilin lagi, Mat. Kan kalau udah mateng kan kamu juga yang makan kue skubalnya, Mat.
1: Ya.
0: Udah sana.
2: Skubal adalah makanan khas Lampung yang terbuat dari beras ketan yang dikukus dengan santan lalu dibungkus dengan daun pisang. Orang Lampung pasti kenal dengan kue skubal yang terkenal dengan rasa yang nikmat dan cocok disajikan untuk acara adat, berbuka puasa, acara keagamaan, dan kumpul bersama keluarga ataupun teman. Jadi, jika kamu sedang berkunjung ke Provinsi Sang Bumi Ruwajurai Lampung, jangan lupa cicipi jajanan kue skubal yang sangat enak.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk

19 Juni 2026. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh Leonardo hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Nona Karisma pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap dua buah anak kapal ABK KM Arof yang hilang setelah kapal penangkap ikan tersebut tenggelam akibat cuaca buruk di perairan Muara Kuala Panet, Kabupaten Lampung Timur. Memasuki hari kedua operasi pencarian pada Senin kemarin, Minum Wangi, upaya penyisiran yang dilakukan tim gabungan belum membuahkan hasil. Dua korban masih dalam pencarian dan keduanya merupakan warga Cirebon, Jawa Barat. Dan Minum Wangi, kecelakaan laut tersebut terjadi pada Sabtu 13 Juni 2026 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saat itu KM Arof yang membawa 6 orang ABK berlayar menuju perairan Muara Kuala Penet untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan. Namun saat berada di lokasi, kapal diterjang cuaca buruk berupa angin kencang dan gelombang tinggi hingga kehilangan kendali dan akhirnya tenggelam. Informasi selanjutnya, di sore hari ini personel Polsek Waibungur, Polres Lampung Timur rutin mendampingi para pelajar yang harus menyeberangi sungai dari Desa Tanjung Tirto menuju Desa Kalipasir untuk berangkat sekolah. Selain melakukan pendampingan, petugas juga membagikan pelampung guna memastikan keselamatan siswa dalam perjalanan. Kegiatan tersebut dilakukan setiap hari sebagai bentuk pelayanan kepolisian kepada masyarakat, khususnya bagi para pelajar yang masih mengandalkan jalur sungai sebagai akses utama menuju sekolah. Kapolsek Waibungur, Ibtu Rismawati mengatakan bahwa pendampingan dilakukan untuk meminimalisasi resiko kecelakaan saat penyeberangan, terutama ketika kondisi arus sungai meningkat akibat cuaca yang tidak menentu. Demikian Minum Wangi Wakca pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Nyiti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

Tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pali, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesempatan.

0: Ya, selamat sore Mina Mogi ya. Jumpa kembali bersama Perempat RRI Banampung, sempatan Depikan Sinji sore hari ini. Dalam program acara Pro Dangdut ya, Anda dapat menghubungi kami melalui layanan telepon di nomor 0721255112 ataupun melalui WA ya di nomor 0811720985. Baiklah, kami buka layanan telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Ya, Mbak. Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Amin. Lagunya
0: yang sudah disiapkan ada Cubita Mau Dicubit ya. Nelly Agustina, kemudian Pesta Mudukaku Yulia Citra, kemudian Cinta Bercabang Titi Nur.
1: Cubit tidak mau dicubit.
0: Iya deh.
1: Salam buat orang ganteng di wai kanan ya. Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Terus JK ada Ramli di wai kanan. Ada juga Trimo di wai kanan. Darman di Sinan Munir. Ada Babang Tampan Topan di Kota Karang. Ada Nai juga di wai kandis. Ada Irin. Ada Ibu Resti Damayan. Ada Edo, ada Wo dan Udo, semuanya aja Naleon.
0: Iya deh.
1: Siapnya buat Naleon sekeluarga sehat selalu ya.
0: Oke Mbak.
1: Sama-sama. Assalamualaikum Tabibun.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bun. Terima kasih ya Mbak Jarwo ya. Sudah bergabung bersama Perempat RRI Bandar Lampung. Iya ini teleponnya ini. Mic-nya ini getar-getar sendiri ya. Lanjut, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Sehat ke Bang Niwi, Bang Leon. Bang Senen bagaimana kabarnya?
2: Sehat.
0: Sehat Muni, alhamdulillah kalau Bang Senennya sehat ya. Lagu ini Pesta Mudukaku Cinta Bercabang Seribu Alasan.
2: Cinta Bercabang.
0: Cinta Bercabang ya. Suka yang bercabang-bercabang ya.
2: Ini baik.
0: Lanjut.
2: Bu Neres Jajabaya, semoga sehat. Mama Gira dan Kembar, Ibu Kos Kedepanyan, Bunda Tambah Laku Timur, Ibu Laku Suaran, Bu Putri, Ibu Eris Kesuaran, Ibu Tunggu Ibu Selatan, Nurdin Kelausi, dan Tunggu Jawata, Basir Pada Tanya, Mama Mufi, Itu Atif Tugu Duren, Kira Mendi di Waikanan, Eva Waikanan, Jeka Waikanan, Rimo Waikanan, Ada Blok, dan Pak Di Darman Waikanan. Aduh,
0: iya deh.
2: Terima kasih Bang Jan.
0: Terima kasih kembali Bang Senen ya.
2: Salam sehat Bang Jan.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Senen, terima kasih ya kada bergabung jemaah Perempat RRI Banampung. Jeno Watmuni Mbah Jarwo ya di Lampung Timur. Dan tidak lupa Bang Len sapa semua ya. Gue Mina Mogi Sunyi ini. Saya lagi monitor ya, baik di seputaran Bandar Lampung, di wai kanan dan di Papunjangan Kuti ya, dimanapun Anda berada, yang saat ini sedang monitor kami melalui gelombang 10,5 MHz ataupun Anda mendengarkan kami melalui stasiun produksi di wai kanan ya. Lanjut, assalamualaikum. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Dengan Ramli di wai kanan, Bang Leon.
0: Ramli di wai kanan ya.
3: Ya, apa kabar Bang Alam?
0: Sehat kabarnya Bang Leon. Bang Ramli bagaimana di sana?
3: Sehat juga
0: ya, alhamdulillah.
3: Nah, lagunya apa, Bang?
0: Lagunya di sini ada Seribu Alasan ya. Bagai ranting yang kering kejam.
3: Yang nomor 2 aja, Bang.
0: Nomor 2, bagai ranting yang kering ya.
3: Ya, dalamnya buat yang depan ya.
0: Iya.
3: Bang Senen. Ada Bang Nurdin, Bang Fendi, ada Pak Jika Timuan, ada Nur Sewan Pekan Baru, ya Bang Irin, ya. Sidi, ada Mbak Jarwo, ada Tajudin, ada Apin Bulu-Bulu, ada Jomblo juga, ada Bahrin, ada Panji ya, ada Waputri, ada Bunda Samba dan Mbak Na ya, ada Bunda Kos, ada Mbak Widya ya, Sawaran, ada Maluku ya, dan ada Bang Darman, ada JK, ada Rimo ya, ada Pak Isman Munir juga, ada siapa lagi buat semuanya aja bang.
0: Semuanya ya. Siap.
3: Okro Krompas, semoga diberikan semua ya bang ya.
0: Amin.
3: Untuk Okro Waikana juga, semoga diberikan semua untuk Bang Edi Ano Leon sekeluarga.
0: Ya.
3: Semoga diberi kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dilancarkan segala urusannya Bang Leon ya.
0: Amin.
3: Terima kasih atas waktunya dari Krompas. Suara boleh langsung tadi pun assalamualaikum.
0: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bang Darman di Waikanan sudah bergabung. Dan selamat sore juga ya buat semua pendengar setia kami yang ada di Waikanan pada kesempatan sore hari ini ya, yang monitor melalui stasiun produksi RRI Waikanan. Dan pendengar-pendengar yang ada di Manitub di Baradatu ya, kemudian juga ada yang di stasiun tuh kan Bang Leonnya lemot ya. Iya deh, kan dulu Bang Leon kan pernah naik kereta juga ya ke sana ya. Dan semua pendengar setia kami dimanapun Anda berada, lanjut penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Isinan Munir bang, oh, yang ada di Waikanan.
0: Iya deh. Nah ini tadi Bang Leon lupa tuh, sempat ngeheng itu stasiun apa namanya?
4: Blambangan Umpu.
0: Oh, Blambangan Umpu, iya.
4: Iya, bang, ini Bang Darman di sana dia.
0: Oh, Bang Darman di sana ya? Iya.
4: Iya, di Blambangan Umpu itu kan ibu kota Kabupaten Waikanan itu, bang.
0: Tadi Bang Leon sempat.
4: Iya.
0: Sempat lambat.
4: Di antara 15 kecamatan Kabupaten Waikanan di Blambangan Umpu itu yang ibu kotanya Kecamatan Blambangan Umpu.
0: Nah, kalau Isinan Munir ini di mananya nih?
4: Di Umpu Semungok, 10 km dari ini Blambangan Umpu, dari tempat Mang Darman.
0: Umpu Semungo ya. Nah kalau Umpu Semungo ini dengan stasiun penyiaran produksi Waikanan jauh nggak?
4: Ya di situlah, di Negeri Baru, tempat alamatnya di Negeri Baru.
0: Di itu. Daerah Negeri Baru itu ya, benar ya?
4: Iya satu satu kampung, satu lurah itu dengan apa itu Negeri Baru kami yang ada di dari rumah saya itu bang itu sekitar perjalanan 4 menit aja naik motor.
0: 4 menit ya? Deket berarti ya?
4: Iya di depan rumah sakit ini.
0: Iya, depan rumah sakit.
4: Pagar alam itu. Iya, pagar alam.
0: Nah, benar sekali ya. Karena di pinggir jalan ya.
4: Iya, pinggir jalan. Depannya juga itu rumah sakit. Iya, RRW kan itu depannya itu rumah sakit itu.
0: Iya, di sebelah rumah sakit itu ada apa itu? Ada jualan nasi-nasi ya. Untuk dimakan ya.
4: Iya.
0: Ya deh, Isinan Munir ya. Lagunya apa ini? Ah, sekarang 1547. Ikutan aja kalau lagunya mungkin ya. Salam-salam ya, silakan.
4: Ya, salam-salamnya. Lagunya ikutan aja, Bang.
0: Iya.
4: Ini Bang Leon nih apa?
0: Bang Leon ini.
4: Oh ya. Nah, selamat sore ya, Bang Leon.
0: Iya.
4: Semoga sehat selalu dengan keluarganya di rumah.
0: Terima kasih.
4: Salam-salamnya untuk Bang Irin ya. Kemudian Emi Kemiling, Bang Topan. Kemudian Sultan Subuh yang ada di Lampung Tengah ya. Bang Fendi ya di Oku Selatan. Kemudian Mbak Julita, kemudian Minan, Mbak Nona ya. Kemudian Bang Medi, kemudian Amelia, Jarwo, Senen ya. Kemudian Bang Ido ya, kemudian Bunda Samba, Aditya Kru ya. Nabila, Putri Nurdin, Putri, kemudian Nurdin, kemudian Bang Jumbro yang ada di Kota Agung. Semuanya yang ada di Bandar Lampung Bang ya, semuanya yang apa itu mendengarkan perompat ya. Budaya Lampung, semoga sehat selalu. Nah, kemudian yang ada di Waikanan ya, penyiar Waikanan, Mbak Tina, Bang Aris, kemudian Mbak Yani, kemudian siapa itu si
0: Nando.
4: Ya, Bang Ado ya, semoga sehat selalu. Kemudian yang ada penggemar-penggemar Wai Kanan ya, diterima. Kemudian Pak Herman, kemudian Pak Darman, kemudian Pak Abadi. Semuanya aja deh yang ada di 15 kecamatan, semoga sehat selalu. Kemudian Mbak Epa ya, yang ada di apa itu Kecamatan Kasu ya. Kemudian Suryati yang ada di Kecamatan apa itu di ini di Blangman apa Blangman Lumpu lah ya,
0: Blangman
4: Lumpu ya. Kemudian Denny Betenol ya. Kemudian pendengar-pendengar ataupun sobat-sobat kita yang ada di Oku Timur, Oku Selatan ya, ada ada Komering juga coba Bang Leon di sana itu kan.
0: Ada Komering juga.
4: Iya, banyak ya. Ada Komering. Ya semoga sehat selalu ya, inilah kami yang ada di Wai Kanan bergabung dengan Perempat Bandar Lampung ya. Selamat mendengarkan, semoga kita sehat selalu. Ke depan kita harapkan lebih bagus daripada hari ini.
0: Amin.
4: Itu aja Bang Johan ya, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
4: Mudah-mudahan kita diberi umur panjang. Amin. Semoga sehat selalu. Amin. Ya. Perempat Bandar Lampung ya, budaya Lampung. Tapi pun assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dari Ramli di Sinamunir ya, di Wai Kanan ya. Terima kasih. Baiklah, kita dengarkan dulu lagu Cubit Tamo, dicubit Nelly Agustin.

Minak Mogi, DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Lampung tahun anggaran 2025 yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung Bandar Lampung Jumat pekan lalu. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, dihadiri langsung oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal, Kepala Badan Perencanaan, Evaluasi dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara BPK Republik Indonesia, Novi Gregory Antonius Pelenkahu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Lampung Nugroho Heru Wibowo. Dalam rapat tersebut, BPK Republik Indonesia menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025 kepada DPRD Provinsi Lampung dan pemerintah Provinsi Lampung. Penyerahan laporan ini menjadi wujud pelaksanaan amanat konstitusi sekaligus bagian dari mekanisme checks and balance dalam tata kelola pemerintahan daerah. Mewakili BPK Republik Indonesia, Novi Gregory Antonius Pelenkahu menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas LKPD Provinsi Lampung tahun anggaran 2025. Informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menanam sebanyak 50 pohon dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 sebagai bentuk komitmen menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung upaya mitigasi perubahan iklim. Kegiatan penanaman pohon tersebut dilaksanakan di kawasan lingkungan perkantoran pemerintah daerah dan melibatkan jajaran organisasi perangkat daerah, pegawai, serta unsur masyarakat. Demikian Sikam Leonardo Hendra Pasya Mola Putung Gadewa Kecajam selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah. Yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu. Saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

0: like, komen, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.
1: Eh, kamu nggak apa-apa? Sini aku bantuin.
0: Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila.
2: Eh, ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya.
0: Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.
3: Tidak jemennya di rumah nih ya, ah. Minan, oi, nah, iya Minan, yo,
4: kok Ian, mana Pian?
3: Minan, ada pisau dak, aku nak minjam.
5: Oh pisau, nak uat mone, kenapa yang ada pokok pisau kebuk ngakuk pisau nih? Nah, jauh ada pisau so, agak pakai mau api lah pisau nih lah.
3: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah, ayo.

0: nek, lah nak pisau. Ki pisau tu pakai masak selunik.
1: Iyo. Oh. Coba, Minan, yang mana dia tu candung?
2: Lepas, bila dengan aku lepas.
0: Anjur dah, anjur candung kan?
1: Nah,
0: walah. Di pisau nah ada bahasa mona candungan sih kampenya nak pukul pisau pakai motong-motong cabe. Ya kado kita jamin dosong lagi nah.
1: Iya. Aku nak minjam kuda yau.
0: Iya.
1: Nanti ku balik kah?
0: Iya.
2: Lupa okay. Balik kedam deh aku.
1: Makasih Mina.
3: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional.

0: Iya, Jisa.
1: Kiri kanan lubang unyin, mengedok silau kepal lewat mobil kogok jinnya.
2: Iyo, pakas aku sakas akan layak di jadi mulus nih, Han. Maka jika mesti kelaman lubang ke papak hang ni kebau, ngubang di jajo.
1: Jida, keserakahan manusia, Jisa kogok jin. Nyepo untung tenggalan, memang kekau alam.
2: Boleh api moneh, boleh dunikut nyala-nyala ke manusia, moneh.
1: Lain kena, kayu ditebang, segala macam ditebang. Tapi mahagat yang nanam kayu.
2: Iyo moneh yo, aja dah ngebane. Ulin kayu di tuak-tuak tansia lah. Mulai ya labung sampai wak lubang-lubang gua keji. Mulai ya tanam medi, kini nak maut gua keji. Baca kam nanam kayu gantaso. Kam lah hal-hal sepele lah. Timulai kam jahat ada melamban kam. Kam nanam kayu, ya kam nanam-nanam buah-buah nala. Mungkin nanam batangnya kambut kodo atau batang mangga kodo.
1: Allah, kang layani si Allah. Ya Allah, lo nyesolnya kang Dija sih.
3: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik. Pantai Pasir Putih merupakan salah satu andalan objek wisata bahari di Lampung. Pantai Pasir Putih ini terletak di sisi Jalan Trans Sumatera Tarahan Kabupaten Lampung Selatan. Dari Kota Bandar Lampung, memerlukan waktu perjalanan sekitar 30 hingga 45 menit untuk bisa sampai di sana. Hampir setiap hari libur nasional, di pantai ini pasti ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun dari luar Lampung. Setibanya di Pantai Pasir Putih, pengunjung seolah disambut dengan pemandangan alam yang luar biasa. Pantai berpasir putih serta jernihnya air memanjakan mata pengunjung memandang. Pepohonan tepi pantai melambai terhembus kencangnya air laut menyejukkan, akan membuat siapa saja pengunjung yang melihatnya takjub dan terpana.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jat nambi gawin makai kawai baru. Tano makai kawai baru mana? Anak liat mana nambi pagi sekulkas meratong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Ipa ni duit. Dang duit ngakon nano ngredit ngahutang. Ngredit nesta ngahutang.
1: Allah, dah kani yang ngedengis koniku juga ke Jesus si. Takupai weh bangok mana nyakacau ngicik ku tetangga. Hasus mak kenentuan podok hulu kau ngedengis nesta si.
0: Ya apilah kepusinganmu lah Medi. Bangok kau. Nyak sama aku lagi kau ni kumawat. Lihat anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai lau. Pamer belangah lau. Anak nambil kuliahnya kulkas ni baru mana. Paling nesa ngahutang. Cuma jangan kredit. Atau dang-dang. Ya jangan ngaku nendang-dang nesa. Ya ipa ni duit mana.
1: Ya api rugi neki misalkan tian ngutang. Rugi kau dan niku. Haduwe tak kau hokek mau iri. Jemah hokek ni jema. Mak usah niku iri-iri weh hokek mau nesa. Mula ni rugi mau mengedok kelajuan. Kena gau. Kekerjaannya api ngopok ku tetangga. Ngici ku tetangga uli khiri kau kayak mana sasusi kadu tak lagi
0: ala kadu tahaman peniku Medi baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mau di kebun mau usah niku ngurus konya hadu haman taniku tak penduduk nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
0: Nah, ajo da kawai siku haga kunyak sayo. Kawai ini kelap-kelip ke gua kerji. Kek menewat abek-abek ni majuntai. Cocok ni pakainya bantu kan ada lamban di Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kidang bodo amalama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren. Takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la. Nya kesambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, membantu kau dan iku.
0: Iyo, membantu mak bangi. Wih, jemaat tetangga masa kau mak membantu.
1: Ya Allah, kawai mu ne kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Allah, berjuntai kaji Allah.
0: Iyo lah.
1: Nanya tancap.
0: Lah ya.
1: Lah Susi, beli di apa iku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mang ada di pasar biasa walaupun di mall.
1: Agaknya yang ngabeli kau kajong kok.
0: Alamak mampu mahawat kutisa injus mahal regani. Harga pandai juga pirak ganza. Bujuta-jutaan pokok ne. Mahal.
1: Di
0: mana jadu kucancang kon? Jadu kucancang kon jasa kabel terbang kena tanu libah.

0: panas badannya. Boleh ngeliatnya makai kawai hilau. Kau buat lagi hentuk ya gambar ikut enggom ni. Ya, walaupun nyak juga sebelum dengan hutang. Sebenarnya nyak juga mengendok duit. Tapi bodoh amat, seperti nyak bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

0: Ya, minum lagi, kami masih menemani Anda ya dalam program acara Pro Dangdut edisi 16 Juni 2026 ya, di sesi yang kedua. Sama Devi, sama sore Woputri ya. Ya, Woputri kirim salam bakainya Edo, Mbak Jarwo, Nurdin, Bang Dangrawi, Datu Atin, Ayah Use, Atin Bolo-Bolo, Mama Pungki, Bunda Ros, Ibu Ros, Bunda Samba, Nabila, dan Sunyini, saya lagi monitor. Salam angkon kemuagian Anjawo dan Udo di Wehalim. Bakai De Leon, saya selalu yude. Makasih. Jama-jama Bu Putri ya. Terima kasih gabung-gabung. Jama perempat RRI Bandar Lampung Bu Putri ya. Ya, mudah-mudahan Bu Putri dan Udo selalu dalam keadaan sehat walafiat. Gam, terima dulu ya di line telepon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun Bang Leonardo.
0: Iya pun.
1: Dengan siapa? Kabar ini? Bang.
0: Sehat.
1: Apin bolo-bolo.
0: Apin bolo-bolo ya di
1: Jakarta. Selamat sehat Bang ya.
0: Iya.
1: Lagunya apa Bang? Lutukan Gaula Bang.
0: Iya, lagunya Lutukan ya.
1: Salam salam payo di Sutip Kawayo buat Bang Leonardo, sehat selalu Bang ya. Sukses selanjutnya panjang umur mudah-mudahan di tahun baru Islam ini kita semua sehat, sukses, lancar, apa yang kita akan tercapai. Mudah-mudahan tahun yang sekarang jauh lebih baik daripada yang lalu ya Bang ya, semuanya ya. Sama Bapak Peri Widodo ya, satu ya, sama kru itu ya, perempat ya, Mbak Jahra ya, sama Mbak Dita ya. Pokoknya Pro 1, Pro 2, SPW Kanan, dan juga perempat satu ya. Pada Dawa Putri ya, sama Udah satu ya. Sama Bang Senen, Bang Jomblo, sama Mbak ini Bunda Darmi Sakura Ham-Ham ya, sama Mama Dila ya, sama Bang itu ya, Bang Nurin, Bang Ngetop ya, sama Bunda Samba, sama Pak siapa tuh, Bang Panji. Pokoknya semuanya yang biasa Apin salamin ya, Tesla ya, namanya sukses lancar ya, spesialnya biasa buat Dede Epa tersayang, namanya selalu ya, ucapannya biasa aja lah, I love you aja. I love you belak-belakan lewat udara. Ya, namanya selalu sehat. Makasih ya Bang ya.
0: Iya, terima kasih kembali.
1: Lagunya untuk Bang Gawo. Pak Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya, terima kasih Apin Bolo-Bolo sudah bergabung ya dari Candi Mas. Dan selamat sore juga. Gue minum Ogi, saya lagi monitor dimanapun Anda berada ya. Kami terima dulu penelpon berikutnya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Leonardo.
0: Iya pun.
2: Apa kabarnya Bang Leon?
0: Sehat kabang nih Bang Leon.
2: Alhamdulillah. Labung di San di Pahoman.
0: Makung ya, Makung.
2: Makung ya, gego di Kota Karang juga panas. Nyeng-nyeng. Penting sehat ya Bang Leon ya. Di tahun baru Islam ini semoga yang belum ketemu cepat ketemu, silaturahmi secara langsung dan jadi pasangan yang sakinah, mawadah, dan marohmah. Cepat-cepat ketemu ya, dimanapun berada. Apa lagu nih Bang Leon?
0: Lagu ini saya kudu disiapkan Mobil dan Bensin.
2: Wow.
0: Emas Buloh Di Balik Cadar Biru.
2: Emas Buloh gitu lagunya.
0: Yeah.
2: Emang masalah. Oh, lagunya gaul itu.
0: Iya.
2: Ya udahlah, sekedar lagu aja ya Bang Leon ya.
0: Iya deh.
2: Iya Mas Buloh kiran. Ada itu yang lain itu Mas Bayu ada. Mas Bayu katanya, masalah buat you. Salam-salam ya Bang Leon ya.
0: Silakan.
2: Salam nih, pertama-tama jamaah Nah ya di Waikandis bersama keluarga besar nih, Sela di Cempaka 3 Waikandis, sehat selalu. Terus muni jamaah, oh Wah Putri WA ya.
0: Iya.
2: Jarang ku lo Wah Putri, padahal telepon ku terus jam di WA.
0: Iya, jenuh
2: kada. Sibuk jarang datang dengis nih di mobil, kadang lagi dengis di lamban anak nih gitu di kemiling wat kan lamban
0: monitor
2: nih.
0: Kok ya.
2: Hah?
0: Monitor.
2: Di monitor tapi enggak mencet-mencet paling ngecat deh. Ya sehat lalu lah bersama Udone di Wehalim ya. Terus muni jama di Wai Kanan jama orang ganteng udah masuk kan belum Bang Leon?
0: Belum.
2: Makung ya. Oh Bang Abdullah ya orang ganteng di Wai Kanan, Bang JK di Wai Kanan, Bang Ramli di Wai Kanan, Mang Darman di Wai Kanan, Liter Timu di Wai Kanan, Bunda Warkop di Wai Kanan, Mbak Sri di Wai Kanan, Bunda Ilham di Wai Kanan, Kisinan Munir di Wai Kanan, Bandar Lampung jama Mbak Eni di Kemiling, jama Bang Jaini di Sumber Agung Kemiling, terus muni jama Bang Ham-Ham, gaul nian Bang Ahmam. Ku jama WA. Iya, dan apa ya? Enak sih Bang Leonnya, enggak bisa ku seluler buat ku di WhatsApp.
0: Iya, karena tidak semua orang enak beli pulsa ya.
2: Iya. Kalau sih alhamdulillah lengkap gitu Bang Leon, jadi sosial media kan bisa. Apalagi kadang-kadang kalau lagi enggak dari dulu itu enggak pernah pakai radio saya nih Bang Leon. Kalau pakai radio saya storing.
0: Oh, begitu ya.
2: Jadi saya HP aja. Kalau lagi di luar ya digital. Kalau di lamban yo colok di handset bae Bang Leon.
0: Iya, iya, iya.
2: Jadi praktis gitu. Terus jama seunyinya lah ya, di Dipa-Dipa sehat selalu di tahun baru Islam ini. Sekali lagi yang belum ketemu semoga ketemu biar tahu satu sama lainnya. Dan menambah silaturahmi dan panjang umur semuanya ya Bang Leon.
0: Amin.
2: Ya buat Bang Leon sekeluargane sehat selalu, lagunya ditunggu Eh Mas Buloh.
0: Siap ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya punya, terima kasih Topan ya di Kota Karang sudah bergabung. Lanjut, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Tapi pun
0: Iya pun
3: Api sabar Bang Leon.
0: Sehat, jomblo bagaimana di sana?
3: Sehat juga Bang.
0: Sehat juga ya.
3: Lagunya apa Bang?
0: Lagunya Cinta Karet ya, kemudian Cuma Kamu, Mega Mustika, Perawan dan Bujang, Yopi dan Erma.
3: Semuanya aja Bang ya.
0: Semuanya aja ya deh.
3: Aku ada pantun satu Bang buat Bang Apin ya.
0: Iya silakan.
3: Buat Bang Apin ini sejalan Bang Apin. Mudah-mudahan monitornya. Oke, mulai Bang ya.
0: Iya.
3: Semacam-macam nama pisang. Ada namanya pisang kita. Jangan dengerin omongan orang.
0: Iya.
3: Yang penting Eva bahagia.
0: Iya. Cakep ya.
3: Cakep Bang. Ini penting Bang ya. Kita bisa mendoakan orang tua bahagia Bang. Kita ikut bahagia juga.
0: Iya.
3: Ya soalnya apa yang kita tanam tuh itu yang kita tuai Bang.
0: Iya. Benar
3: dengan
0: sekali.
3: Kebaikan ya, kebaikan juga.
0: Benar sekali.
3: Kejelekan-kejelekan juga. Ya, lanjut Bang ya.
0: Lanjut.
3: Lanjut. Salamnya yang pertamanya buat kru perempat. Tempat terjuali. Selamat sore. Dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Ada juga Bang Ham-Ham, Bang Irin, Bang Jaini. Ada Mama Rido juga monitor, kalah duluan dia Bang. Ada Bunda Samba, ada Mama Pungki, ada juga Nabila,
0: yeah.
3: Kang Maman, selamat sore. Ada juga Datu Ati, Bang Darson, Putra Jawa, Ati Bolo-Bolo, dan juga Mbak Epanya, selamat sore. Jomblo di belakangmu Bang Atin, lanjutkan.
0: Iya deh.
3: Mudah-mudahan jodoh.
0: Supporter ya.
3: Iya, jangan dengarkan omongan orang Bang Atin, teruskan.
0: Iya deh.
3: Mudah gitu aja Bang ya. Buat abangnya, semangat tugas. Semoga sehat selalu Bang ya.
0: Terima kasih doanya.
3: Terus
0: ya.
3: Usaha Pancasila, lambang negara kita.
0: Iya.
3: Keempat makin jaya.
0: Mantap.
3: Dan banyak kembarnya.
0: Cakep ya.
3: Terima kasih Bang ya.
0: Iya, terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali ya jomblo di Lampung Timur sudah bergabung. Baiklah, minamogi kami mendengarkan lagu Mas Buloh ya dari duo Anggrek.

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Pusing, ke pasar cuma beli beras, cabe, minyak. Habisnya banyak sih. Ih, harga barang semuanya naik. Tapi suami ngasih uangnya gak pernah naik.
2: Ada apa Bu ngomel-ngomel melulu?
1: Bapak tuh, lihat nih Pak, cuman beli segini habisnya banyak. Coba sih Pak, ibu ini dikasih uangnya agak lebih dikit. Pusing tahu Pak ngatur uangnya. Semua barang kebutuhan rumah tangga pada naik, Bapak ngasih duitnya gak naik-naik.
2: Lah emang lagi zamannya Bu, barang-barang pada naik.
1: Ya emang zamannya, yang ngerasain itu ibu Pak. Sini, ibu minta dong uang tambahan bulanan. Kan Bapak tahu barang udah naik harganya. Bapak juga dong kalau ngasih uang dinaikin juga.
2: Lah Bapak uang dari mana nambahnya Bu?
1: Pokoknya ibu gak mau tahu. Pokoknya ibu minta tambahan uang belanja.
3: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang, sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Belilah seperlunya barang kebutuhan Anda, jangan suka menimbun barang, persiapkan diri Anda di tengah ketidakstabilan kondisi ekonomi.

0: Hari Today, Mak Cik cantik kali loh pagi hari ini loh begincu. Merona Nian itu warna bibir, Masya Allah.
1: Lah. Siapa ya? Ngaros kan nana? Caknya ada cak kena Mak Cik. Saya tahu lah nya awet itu deh yo.
0: Ngaros kan? Lah, ngaros kesakan kok kantongnya luar nga? Aduh, oh iya, bukan Mak Ci. Aduh, jadi siapa, nak? Oh, Minan, Masya Allah. Maafkan kali loh. Jadi, I lupa, Minan. Habisnya Mak Ci tuh cantik kali loh, bibirnya merenah, Mak itu, nak. Masya Allah. Oh iya, Minan, I baru sampai nih. Lah seminggu di tanah air Indonesia.
1: Ya Allah, ngaros. Mak nyatka sekali. Nyatkan aku berubah lamon, yo. Mawat danyak kada gogoh niko kerja di luar apa kuwa tahun. Ha dulu pa basa lapung. Ino segelak na lapung titok Melayu mak ketihu sa.
0: Please, you know. Ai kan habis dari luar negeri. Jadi ya wajar lah kalau bahasa ai itu jadi berubah-ubah campur-campur mak ini.
2: Sangun mak salah kam menguasai bahasa Inggris, apalagi ngegunakan bahasa Indonesia. Kidang, dang lupa jama bahasa daerah.

Minum Mogi sampai di sini si Kambang dan yang Anjani Minum Mogi dalam program Acara Pulau Dangdut ya. Nanti setelah waktu jam 17 enggak melangkah dalam program acara Launi Jepigani dengan rangkaian lagu-lagu dari Nusantara. Tetap bersama kami di gelombang 10,5 MHz di Bandar Lampung, ataupun Anda yang monitor kami melalui Pro 1 RRI Y kanan ya, dan juga aplikasi RRI Digital. Ya, lagu terakhir Mega Musika Cuma Kamu.

Minamogi, Provinsi Lampung menerima alokasi bantuan kegiatan pengembangan ayam petelur tahun 2026 bagi 69 kelompok ternak yang tersebar di 9 kabupaten. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 62 kelompok. Hal itu diungkap dalam rapat koordinasi pengembangan ayam petelur tahun 2026 yang digelar di Aula Balai Veteriner Lampung Senin 15 Juni 2026. Kegiatan dihadiri Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Insinyur Lili Mawarti MSI IPU, Kabid Pembibitan dan Produksi Kristin Sepriansa PTMM, Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian, Kepala Dinas yang membidangi peternakan kabupaten, Koordinator Penyuluh serta tenaga di Komisi 4 DPR RI Daerah Pemilihan Lampung. Rapat dibuka secara resmi oleh Kepala Balai Veteriner Lampung DRH Suryantana MSI. Bantuan yang diberikan meliputi ayam petelur muda, kandang ternak, pakan, serta obat-obatan. Program tersebut akan disalurkan kepada kelompok ternak di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Lampung Selatan, Mesuji, Tanggamus, Tulang Bawang Barat, dan Waikanan. Informasi selanjutnya. Sebanyak 29 mahasiswa program studi rekayasa kehutanan ITERA mengikuti ekskursi lapangan untuk mempelajari pengelolaan industri kehutanan dari hulu hingga hilir di Provinsi Lampung. Kegiatan pembelajaran lapangan tersebut berlangsung di Persemaian Permanen, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Tanaman Alpukat di Desa Girimulyo. Dosen pengampu mata kuliah manajemen industri tanaman kehutanan Arif Juniarto mengatakan, kegiatan lapangan menjadi sarana penting untuk menghubungkan teori dengan praktek pengelolaan kehutanan yang diterapkan masyarakat. Demikian sikap Leonardo Hendrasya, mohon petunjuk di waktu jam selanjutnya.

0: Budaya Lempung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan, dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton. Tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan gitu.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumau.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dankewel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: negara dapat memiliki iklim muson tropis. Yang pertama, geografis. Iklim muson tropis terjadi karena posisi negara di Asia Tenggara yang terletak di antara dua benua. Posisi yang berseberangan dengan khatulistiwa juga termasuk dalam wilayah tropis. Yang kedua, sirkulasi. Iklim musim terjadi karena adanya pengaruh angin muson. Angin muson terjadi atas angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat merupakan angin yang berhembus dari barat daya atau benua Asia. Adapun angin muson bertiup dari timur laut, perubahan arah angin musiman yang disebut dengan muson menjadi faktor pengendali utama iklim muson tropis. Sirkulasi angin muson juga menyebabkan perubahan cuaca di beberapa tempat. Dan yang terakhir, perbedaan air panas dan air tanah. Perbedaan cara pemanasan air dan tanah yang diakibatkan siklus penguapan air juga bisa menyebabkan perubahan arah angin musiman. Angin muson barat akan mengakibatkan adanya musim hujan, sementara itu musim kemarau ditandai dengan bertiupnya angin muson timur.
1: Nah, sebenarnya agama di papai babaihin nona yuk. Acak sen ni nomi di kiri, kita ya belok kanan. Aduh, bahaya babai Jojo. Aduh. Apa sih ibu satu ini? Ribet aja dari tadi.
2: Itu loh, bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, ibu pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
2: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, bu. Kami di belakang nih bahaya. Kami ini, bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
2: Lihat dulu sana.
1: Ngoceh aja ibu satu ini. Iya deh.
2: Tuh kan.
1: Maaf lah, bu. Ya udah, ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
2: Dijawab, kon hak gue kena.
3: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu.

0: apa? Seneng ya denger lagu Lampung ya?
1: Iya. Bunda, aku suka loh dengerin lagu-lagu daerah. Ajarin aku ya, Nda.
0: Siap, sayang.
2: Sahabat Budaya, memperkenalkan lagu daerah sejak dini kepada putra-putri kita merupakan hal yang positif karena mempunyai banyak manfaat. Di antaranya, secara tidak langsung kita sudah mengenalkan kepada mereka tentang ragam budaya dan juga bahasa. Kemudian, bisa memetik pesan positif dari isi lagu yang dinyanyikan. Lalu, anak-anak bisa memperkaya jenis musik dan juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri serta kreativitas pada anak. Dan yang tidak kalah penting, bisa meningkatkan kecerdasan emosi anak. Dengan memperkenalkan lagu daerah kepada anak, berarti turut serta melestarikan warisan budaya leluhur kepada generasi penerus. Sehingga diharapkan generasi mendatang juga mampu melestarikan budaya bangsa Indonesia. Ayo, jangan malu menyanyikan

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Situs Taman Purbakala Pugung Raharjo menjadi salah satu tempat bersejarah di Lampung Timur. Banyak peninggalan mulai dari tahun 2500 sebelum Masehi, Hindu-Buddha hingga zaman Islam terlihat sangat lengkap. Di dalamnya ada berbagai artefak seperti keramik, dolmen, manik-manik, kapak batu, dan gelang perunggu. Bangunan yang ada banyak melambangkan tempat ini. Salah satunya Benteng Pugung Raharjo yang bentuknya seperti gundukan tanah. Punden berundak piramida pun banyak ditemukan. Peninggalan ini diketahui berasal dari zaman Hindu-Buddha. Seperti apa sejarah singkat keberadaan Taman Purbakala Pugung Raharjo Lampung Timur? Berikut penjelasan Bapak Widi Prastio, Koordinator Juru Pelihara Taman Purbakala Pugung Raharjo.
1: Taman Purbakala Pugung Raharjo adalah salah satu peninggalan yang ada di Lampung Timur, yaitu di Desa Pugung Raharjo. Nah, yang unik di Taman Purbakala Pugung Raharjo ini adalah peninggalannya ada tiga zaman, dari mulai prasejarah, Hindu-Buddha, dan zaman Islam. Jadi Taman Purbakala ini adalah salah satu warisan nenek moyang zaman dulu, yang semua tempatnya adalah untuk tempat beribadah. Nah, di sini di Taman Purbakala Pugung Raharjo juga ada peninggalan di zaman Hindu-Buddha terkait patung Bodhisatwa. Kemudian zaman Islam itu ada Prasasti Dalung. Nah, keberadaan Taman Purbakala ini adalah untuk tempat edukasi bagi mahasiswa, anak sekolah, baik SD sampai SMA, untuk mengenal lebih dalam lagi tentang sejarah yang ada di Lampung, khususnya Pugung Raharjo. Nah, Pugung Raharjo ini adalah di bawah naungan Kemendikbud Ristek Dikti yang sekarang ada di unit BPCB Banten. Nah, itu sedikit cerita singkat dari saya. Kalaupun ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan.
0: Taman Purbakala Pugung Raharjo memiliki daya tarik yang luar biasa, seperti memiliki benteng yang dibangun di dalam tempat pariwisata ini, terletak di bagian barat dan timur. Di dalam benteng akan ditemui beberapa batu altar, batu berbentuk bujur sangkar, dan menhir. Pada zaman dahulu, fungsi bangunannya untuk

Mina Mogi, saat ini waktu menunjukkan pukul 17.38 menit ya. Baiklah, akan mengisikan upaya lagu-lagu Islami, dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran dan azan maghrib ya, berlaku untuk Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

0: Pendengar, saat ini kita akan mendengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surah Al-An'am ayat 1 sampai dengan 6 yang akan dibacakan oleh Sugianto dan dilanjutkan lagi dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang duhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Bisa bakal sana aja.
1: Jauh, Nek. Udah, ayo. Di sini juga banyak orang nyebrang. Ayo cepetan.
0: Nyebrang yang benar, Cu.
1: Oh, apaan sih nenek rese banget. Suka-suka dong nyebrang mana aja.
0: Itu hampir ketabrak. Udah bosan hidup ya, Cu.
1: Buset, nyempain, Nek.
0: Bukan gitu, Cu. Maksudnya nenek, kalau nyebrang di Zebakos, kayak yang punya nyawa banyak aja.
1: Kucing kali nyawanya banyak.
0: Sini, sini, nenek. Sini. Nenek yang tuntun. Mas. Tapi pelan-pelan. Lewat Zebakos ya.
2: Nyebrang, ya zebra cross.
3: Tahukah Anda? Nunukan menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

Indonesia. Berjuta keindahan dapat kita nikmati dari negeri yang gemah ripah, Loh Cinawi ini. Mengagumi Ibu Pertiwi tak akan ada habisnya. Apalagi mengeksplorasi setiap jengkal keindahan panoramanya, tak akan cukup waktu seumur hidup untuk berdecak kagum. Negeri seribu pulau ini bersatu di atas berbagai keragaman budaya. Dari Sabang sampai Merauke, tak terhingga banyak suku dan tradisinya. Seperti tradisi gigi runcing yang diyakini akan menambah kecantikan sang wanita, suku Mentawai, Kalimantan. Tradisi dukderan dari Semarang yang menjadi penanda bahwa bulan puasa telah datang. Atau tradisi potong jari yang dilakukan oleh suku Dani, Papua untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Dan masih tersisa ratusan tradisi lainnya yang akan membuat kita tak pernah bosan menjadi bagian dari Indonesia. Banggalah dengan Indonesia. Ini budaya.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris.
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Bener juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta, karena Jogja istimewa.

lebih sadar ya, jangan sampai terjebak bermain judi yang berkedok game online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap menjadi judi online. Namun, game yang mengharuskan top up saldo dan mempertaruhkan uang disebut dalam permainan dapat di-withdraw dan dapat disebut sebagai game online yang mengandung unsur judi. Kita harus mengenali beberapa ciri game online yang berkedok judi. Yang pertama, tampilan mirip dengan game online, mempunyai fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan, tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah yang menggiurkan, dan konten yang tidak cocok untuk semua usia. Stop judi online sebelum menyesal, jauhi sebelum terjebak.

Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik, sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: Nanyain udah di mana? OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: Duh, bangit do olahraga di pekon kerja, udaranya sejuk. Ya ampun, teliu mana di kebunnya Susi ini. Subur-subur sih, kita se-RT juga pandai ki Susi nasi yuk.
1: Sapa muni, jam masih lapah-lapah di kebun tipun kena yuk. Tapi jam harga ngemaling ada kodo. Harga ku payah, payah.
0: Satu, dua. Astaga, ya Allah, sitan kemawasan. Susi, apilah sini kusim bebu-bebu lah sinyak lagi lari pagi cari bebu-bebu lah weh.
1: Ya Allah, Medi, hati ini ku medinya kilo maha Medi. Lain pai, api gue mau malah tegak-tegak makai selubut di kebunku. Ya kapan yang masalah sekapin anakku di kakak malingnya.
0: Maling api mau nilai Susi, Allah nyanji lagi lari paginya makai jinyin pudak koma kama. Terus juga nyak KB kena debu pelu Susi, gantanya lagi musim kemarau. Ih,
1: apa ya sih? Allah, mula nilai ke harga olahraga. Soladang olahraga di kebun di hulun. Jadi kan nyak kan salah saka nyak punya anakku di kakak aku ketiput ko.
0: Memang dikunasa Susi, busuk hati jak tumbai-tumbai Susi. Timput luni kemetot mak jelas kena muatkinya agak maling-maling timput.
1: Ya, nanti pandai ilah mulai ya luni kemetot dan lalu kemahau Susi ya.
2: Awas nih, kongsi.
3: Musim kemarau seringkali membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, terutama jika tidak diantisipasi dengan baik. Ada beberapa tips kesehatan yang dapat kita praktekkan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran seluruh anggota keluarga di musim kemarau. Yang pertama, jaga tubuh tetap terhidrasi, jaga daya tahan tubuh, waspada paparan debu dan polusi udara, dan yang terakhir, vaksin influenza.

0: Minda Mogi, lagu-lagu Sami Gaduh Gamlek Sekarang Jejamu ya. Saat ini waktu menunjukkan pukul 18.34 ya. Gamlek dalam program acara Launi Debi Gani ya. Kami hadirkan lagu-lagu dari Nusantara kembali ke ruang dengar Anda hingga putaran pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih atas bersama Minda Mogi. Dan tetap bersama kami di gelombang 80.5 MHz Provider RRI Bandung, ataupun Anda mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun melalui Pro 1 RRI Waikanan.
1: Sakai Sambayan, saiwat dalam kitab Kuntara Rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
2: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Kenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, bukan cerita, pengalaman lah, pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

Trivia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya enggak dicabut? Bill, Bila, Bila.
1: Apa sih, Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
0: Kamu ya, habis ngecas enggak dicabut lagi?
1: Ya udah sih, Bu. Namanya lupa. Ketiduran loh.
0: Ini tuh bahaya tau, Bila, bisa bikin kebakaran.
1: Bu, ibu ini lebay bener loh. Gak mungkin lah bikin kebakaran.
0: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya. Malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya, Bila. Kamu cabut casan itu sekarang juga.
1: Hah? Apa sih, Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
0: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
1: Tetap ngalir ya, Bu.

0: satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.
1: Eleh, hujan lagi. Mana gak bawa jas hujan.
2: Yaudah, duduk di sana dulu aja.
1: Eh, lu ini nge-vape aja terus.
3: Emang kenapa?
1: Gua baru beli liquid baru. Enak ini, cobalah.
3: Enggak. Gua mau pergi aja.
1: Gua lihat baju bagus tuh di sebelah sana.
3: Lu tunggu sini aja dulu ya.
1: Nah, cantik nih. Hei, cewek. Sendirian ya? Sini dulu. Gini.
4: Iya nih, Kak. Kakak juga sendirian.
1: Enggak sih, tadi sama temen, cuma dia lagi nyari baju ke sebelah. Tapi, kok lo cantik bener sih?
4: Ih, kakak, bisa aja deh.
1: Bisa lah, ngebahagiain kamu juga bisa. Kalau gitu, minta nomor WA-nya dong. Boleh?
4: Boleh, Kak. 08.
1: Woi, ngapain? Ini, kenalan, cuma saya cakep. Cakep nggak?
5: Cakep. No, yang lo ajak ngomong dari tadi tuh patung.
1: Hah? Patung? Moso.
0: Gini nih, salah satu efek narkoba adalah halusinasi. Saat ini banyak sekali berbagai jenis narkoba, salah satunya dengan penggunaan liquid berisi narkoba pada rokok elektrik. Peredaran rokok elektrik semakin marak dengan bervariasinya bahan kimia yang ditambahkan ke dalam cairan. Kandungan rokok elektrik pada awalnya terdiri dari nikotin, propiren glikol, glikerol, dan flavoring agent. Saat ini sudah beredar rokok elektrik yang ditambah dengan narkotika. Salah satu zat yang terkandung adalah etimodet. Etimodet adalah obat penenang yang biasanya digunakan untuk anestesi. Efek lain dari penggunaan etimodet, apalagi penyalahgunaannya, dalam produk vape adalah penurunan kesadaran, apnea atau henti napas, dan kematian. Di beberapa negara, penyalahgunaan etimodet meningkat setelah Propofol hingga kini dikategorikan sebagai narkotika. Meski termasuk obat keras, etimodet mudah diselundupkan karena bentuknya yang

Minamogi sampai di sini sih Kam Banglai dengan Cani Minamogi. Nanti setelah waktu jam 12 ya, Minamogi akan dikacani jam Abang Peri hingga putar pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Kilomap jika wasal salah kata anjir jalan ke Gatot Subroto nomor 26 Pemandu Bandar Lampung. Sikam siap bertugas Leonardo Hendam Mipas yang mengucapkan sampai dibingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sejarah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Pada ajang tingkat nasional tersebut, Fatma juga berhasil meraih juara ketiga setelah bersaing dengan peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kompetisi yang diselenggarakan ASEAN Law Student Association itu berfokus pada penyusunan legal opinion terkait penegakan hukum terhadap kepatuhan dan penyelesaian praktik persaingan usaha tidak sehat. Peserta diwajibkan menyusun analisis hukum secara komprehensif sebelum mempresentasikannya di hadapan dewan juri. Informasi selanjutnya. Personel Polsek Waibungur Polres Lampung Timur rutin mendampingi para pelajar yang harus menyeberangi sungai dari Desa Tanjung Tirto menuju Desa Kalipasir untuk berangkat ke sekolah. Selain melakukan pendampingan, petugas juga membagikan pelampung guna memastikan keselamatan siswa selama perjalanan. Kegiatan tersebut dilakukan setiap hari sebagai bentuk pelayanan kepolisian kepada masyarakat, khususnya bagi para pelajar yang masih mengandalkan jalur sungai sebagai akses utama menuju sekolah. Kapolsek Waibungur Ibtu Rismawati mengatakan pendampingan dilakukan untuk meminimalisasi risiko kecelakaan saat penyeberangan, terutama ketika kondisi arus sungai meningkat akibat cuaca yang tidak menentu. Demikian sikap Leonardo Henempasya. Selamat dibingi.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemui nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara rajaniti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan.

0: סנטימטר.
1: Kompang ataupun hadap ini dimainkan dengan cara beregu dalam posisi duduk, posisi berdiri, atau bisa juga sambil berjalan.
2: Kenalkan, nama saya Ahmad Abbas.

Tapi alhamdulillahnya, Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: karya di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

Kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi

melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
0: Nah, tahu rasa kan? Listrik mati.
1: Ya, Kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya, Kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak

0: budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau memang. Mantra atau memang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga dengan membaca mantra atau memang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Berikut ini contoh memang pada saat menyembuhkan penyakit bengkak. Telui kicak dalam karung, telui punyau dalam base, nelui sai kewa urung, telui ketiga mak jadai. Atau dalam dialek A, telui kicak dalam karung, telui iwa dalam base, nelui sai kewa urung, telui ketelu mak jadi.
1: Artinya, telur cecak di dalam karung, telur ikan di dalam pinggan. Bertelur satu, kedua gagal, telur ketiga tidak jadi.
2: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
3: Katan babak kenahan, katan atei apo saya pandai.
4: Katan bawa keliaan, katan hati sapa saya pandai.
2: Artinya, kesedihan yang dialami tidak akan ada yang mengetahuinya jika tidak ada yang bercerita.
5: Rompat FM, suara budaya Lampung.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Ya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah?

0: Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Meksiko City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Bro, jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku?
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pasir Putih merupakan salah satu andalan objek wisata bahari di Lampung. Pantai Pasir Putih ini terletak di sisi Jalan Trans Sumatera Tarahan Kabupaten Lampung Selatan. Dari Kota Bandar Lampung, memerlukan waktu perjalanan sekitar 30 hingga 45 menit untuk bisa sampai di sana. Hampir setiap hari libur nasional, di pantai ini pasti ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun dari luar Lampung. Setibanya di Pantai Pasir Putih, pengunjung seolah disambut dengan pemandangan alam yang luar biasa. Pantai berpasir putih serta jernihnya air memanjakan mata pengunjung memandang. Pepohonan tepi pantai melambai terhembus kencangnya air laut menyejukkan, akan membuat siapa saja pengunjung yang melihatnya takjub dan terpana.
1: Rompat FM, Suara Budaya Lampung.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minamari personel Polsek Wai Bungur, Polres Lampung Timur rutin mendampingi para pelajar yang harus menyeberangi sungai dari Desa Tanjung Tirto menuju Desa Kalipasir untuk berangkat ke sekolah. Selain melakukan pendampingan, petugas juga membagikan pelampung guna memastikan keselamatan siswa selama perjalanan. Kegiatan tersebut dilakukan setiap hari sebagai bentuk pelayanan kepolisian kepada masyarakat, khususnya bagi para pelajar yang masih mengandalkan jalur sungai sebagai akses utama menuju sekolah. Kapolsek Wai Bungur Ibtu Rismawati mengatakan pendampingan dilakukan untuk meminimalisir resiko kecelakaan saat penyeberangan, terutama ketika kondisi arus sungai meningkat akibat cuaca yang tidak menentu. Kita beralih ke warca selanjutnya. Dua pesepak bola muda asal Lampung, Komang Arya Ganesha Naraya Nayotama dan Dimas Safik Sumantri mendapat kesempatan memperkuat Garuda Muda Indonesia pada ajang AFC Football Turnamen 2026 di Hanoi, Vietnam. Keberhasilan keduanya menjadi bagian dari skuad nasional usia muda tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Lampung. Pencapaian itu juga menunjukkan potensi atlet muda daerah mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Sebelum bertolak ke Vietnam, tim Garuda Muda Indonesia dijadwalkan mengikuti agenda pelepasan resmi Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora pada Senin 15 Juni 2026. Komang Arya Ganesha Naraya yang merupakan pemain muda kelahiran Bandar Lampung 2 September 2012. Saat ini, ia tercatat sebagai siswa SMP Saperius Terbagi Besar dan menjadi pembina di SSB BE One United. Komang merupakan putra pasangan I Nengah Aryata dan Made Sriwi Dayawati. Dukungan keluarga disebut menjadi salah satu faktor penting dalam perjalanan sepak bolanya hingga mampu menembus skuad Garuda Muda Indonesia. Demikian warca pukul 20. Kita akan jumpa kembali di warca berikutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat.

Ya, Minamori, selanjutnya kita akan mendengarkan drama Sandiwara Radio yang berjudul Legenda Cakrabuana. Nantinya juga akan dilanjutkan dengan acara Manjau Dibingi yang nanti akan dipandu oleh Bang Edo. Kita ikuti Legenda Cakrabuana.

0: legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku, Fandi Yuda sebagai Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Fian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walang Sungsang. Tokoh bernama Pangeran Walang Sungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya Nyai Mas Ratu Rara Santang akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kuwu Cerbon yang pertama untuk membangun pendukuhan di kebun pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Lara.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kau istri Kakang Walang Sungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walang Sungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya, Walang Sungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walang Sungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakakmu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah mendambakan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari,
2: guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walang Sungsang, berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adiknya Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datu Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walang Sungsang.
2: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang.

0: Kang Sungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagala Gerahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
1: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datu Kafi.
0: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
1: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
0: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
2: Apa? Kau akan menikah lagi? Tidak.
1: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbah Kuwu, Ki Gedeng Alang-Alang, Nyai Endang Gelis. Beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbah Kuwu Cirebon saat beliau wafat nanti.
2: Biarlah kau tak jadi Mbah Kuwu, asal kau tak menduakanku.
3: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis, bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
4: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
2: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
4: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
1: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedeng Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
2: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratna Riris demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
5: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis. Suatu hari,
4: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
1: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
5: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah. Sepulang dari Tanah Suci,
4: alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
1: Alhamdulillah, Syekh Datuk Afi. Aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh. Kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.

0: bernama Siti Sharifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
1: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
2: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci, dua orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
1: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
3: Ya dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga aku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedeng Alang-Alang.
1: Benarkah Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
3: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya, menjadi Mbahku Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui Ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui kesemuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedikjayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
1: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
3: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh iya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Tentu.

itulah Dinda, mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai maimahku Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Dik?

0: cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
1: Aku turut berduka pada Sharif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Sharif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakuwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
0: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
1: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Sharif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di keraton Pakuwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.

0: Malam harinya.
1: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa, Gerangan?
2: Ya, Seh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
1: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Sarif Hidayatullah sebagai pemimpin nagari Cirebon, seperti yang sudah disampaikan Nyai Sarifah, adikmu padaku kemarin?
2: Benar, Seh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di nagari Cirebon sebagai Mbah Kuwu kedua, menggantikan Mbah Kuwu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini, saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Sarif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati, dan aku akan mendampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
1: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi, apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
2: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
3: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu Nyai Mas Ratu Riris?
4: Benar Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang, meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
5: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Seh?
1: Betul sekali, Nyai Sarifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Sarif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
2: Terima kasih, Seh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
0: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

0: Semangat FM, suara Budaya Lampung.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

warahmatullahi wabarakatuh. Tabib Nabidari. Penyembang Tuhan dan suku dan sumbai. Selamat ini. Selamat bertumbuh dan selamat melalui kesempatan dini berbahagia. Di perjalanan 16 Juni Wogi Wong Pernam atau 1 Maum 13 Walung Pertitu Hijriah. Anjap mungkin kata sebuah kami di permana senyawa hitam dan sebugas yang berkandilang kemauan jauh kejauhan terus dan terus sewa dan jauh derantauan.

kadang-kadang wangi tanjau lebuk kamu dan tetua aja bidang suku dan monggo bidang bilik jauh gak mencoba dalam tunggu waktu salam hilang kemauan di kamu salam engok mau pernah lepas dan salam kumau yang gue yang segala no. Dan ayo no perjalanan waktu yang bukan hilang mati angon mulang pekon mulang tiu nemu nyima dan sekampai coba manjal bengi nanja silaunya apa peratungan apa sang apa ulai naulin kedut ya kedut tua yang itu demu kedut pepi yang itu nyaw dan apa yang tersirat itu yang tersirat salam ilam dan yang selalu gua isunya sehat jauh ujungnya ujung pangkalan jalan tunggu luatio jalan bertunggu gabung jauh enggak mediba jauh bilik bidang bilik.

0: Tant que mon ami, quand il gâte ce bouton pendant que je suis, c'est un peu de gabon. Salam alaikum.
1: Waalaikumsalam, tabi pun.
0: Ya pun.
1: Senin.
0: Oh, Senin ya?
1: Iya.
0: Oh, rajin teman. Bayu ke dah wali Senin.
1: Ya. Penahan judul.
0: Hah?
1: Penahan judul.
0: Penahan?
1: Judul.
0: Judul. Wah, wan mune ya.
1: Tunggu
0: ya.
1: Jaga saya. Semoga sehat. Alhamdulillah, jangan kembali. Bunda tambah lapu timur. Dunia perjuangan, dari perjuangan. Tendok perjuangan. Nyokin di pulau lagi. Jangan pulau lagi. Sosok ada warna. Bahasa di tanggakan ini. Mama kunci dan terakhir. Terima kasih,
0: Pak. Oh iya, jama-jama ya. Makasih jama-jama. Iya, insya Allah deh. Iya, makasih. Waalaikumsalam. Yuk, makasih Wali Tenen. Selamat bini gue sebang itu. Salam perdana. Salam kemauan dari kami di studio ya, 300 botong 6. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Edo.
0: Iya pun amin.
2: Bang Edo WA ini kok enggak aktif ya memanggil ya?
0: Hah? Masa ya?
2: RRI.
0: Oh, pantesan luar-luar.
2: Tadi kok enggak berdering-berdering memang. Enggak
0: berdering. Oh.
2: Jadi alhamdulillah kita topan kanan kiri oke.
0: Oh, gitu ya. Kayaknya aktif nih.
2: Enggak bisa manggil dari tadi aku enggak berdering WA RRI.
0: Ini masuk ini.
2: Masuk berarti baru dibuka berarti.
0: Oh Tuhan.
2: Tadi saya nelfonin WA.
0: Oke deh ya. Ya
2: tapi kabarnya Bang Edo.
0: Wawai wawai gao.
2: Alhamdulillah. Bang Edo lagu nih Bang.
0: Api lagu nih.
2: Demon.
0: Oh Demon ya. Yo. Oke Demon ya judulnya ya.
2: Iya.
0: Iya aku ya.
2: Penyanyi ini Tamsan Jaya.
0: Tamsan Jaya ya, aku ya.
2: Salam ya Bang Edo ya.
0: Salam
2: nih pertama-tama jamaah yo di Wai Kandis bersama keluarga besar Nisela, semoga sehat selalu. Ma ketinggalan jamaah Bunda Heni Nurjana di Pulau Panggung.
0: Yeah.
2: Terus muni jamaah Datuk Lemo, Datuk Penata, Datuk Atin di Tuguduren.
0: Iya dong.
2: Jamaah Bang Pendi di Oku Selatan. Jama Bang Yus Punduh Pidada, jama Bang Putra Dipa ya Bang Putra Ungkep-Ungkep.
0: Iya, ada saka teman ya.
2: Iya, moga sehat selalu ya Bang Putra Ungkep-Ungkep di Kupang Jakni.
0: Insya Allah.
2: Jama Bang Raden Saka Muni di Kalianda, jama Ayo Subsua di Kalianda, jama Bang Putra Jawa di Lampung Selatan, Bakahuni. Terus Muni jama Bang Amir Lampung Timur, jama Bunda Samba Muni Lampung Timur, jama Bang Irin di Gunung Batu, jama Bang Ham-Ham di Pring Sewu. Pokoknya jama sunyi nih, sehat selalu. Lagu nih Demon ya Bang Edo.
0: Iya, iya.
2: Makasih Bang Edo.
0: Yo, jama-jama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
0: Waalaikumsalam ya pun. Makasih topan di Kota Karang. Selamat di bingit itu nih ya. Dan salam petunggal lagi nih. Gue pepoik sebawah ya. Iya, selamat di bingit. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
0: Iya pun. Siapa ini ya?
3: Mas Jawa Mas.
0: Oh ya ampun udah lama benar. Iya dan aku gak masuk-masuk sih. Kenapa ya?
3: Ya manjok ceritanya gelani sama.
0: Oh iya
3: Jarwo.
0: Iya karena suaranya itu bagus sahman Mas Jarwo itu ya.
3: Suara saya ini menggemah.
0: Oh iya ganteng pas. Ganteng pasti orangnya.
3: Dulunya playboy.
0: Aduh, sekarang play apa?
3: Ya sekarang pensiun lah. Playboy kan lagi tahun tua.
0: Iya.
3: Ya yang penting itu sekeluarga saya selalu. Ya.
0: Amin, alhamdulillah.
3: Amin. Oh, lagu ini sih, Edo.
0: Apa lagunya?
3: Muli Lampung,
0: ya.
3: Ya, kena tadi. Lihat-lihat gadis-gadis Lampung ya Allah.
0: Sikop-sikop anda-anda lagi bingung
3: ya Allah.
0: Ya Allah. Tuhan
3: Lampung.
0: Andai kan aku bisa hidup 1000 tahun lagi ya Allah.
3: Wah, 1000 tahun. ampun, ya ampun, ya ampun. Aku nanya hidup 1000 tahun kalau tidak sembahyang.
0: Tuhan. Oke, Mbah, ayo lanjut salam itu jalan ya.
3: Nanti ada topan di kota Karang. Manainya di Waikandis.
0: Waikandis.
3: Sama Irin di Gunung Batu.
0: Yui.
3: Sama di Desa Mbah. Sama di Kampung Timur.
0: Yuk.
3: Sama Maham, sama Eni di Kemiling. Soalnya ini lah, nah itu ya.
0: Oh, gitu ya.
3: Ya, pokoknya semoga kita hidup 1000 tahun lagi.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Oh. Waalaikumsalam. Ya, makasih Mbak Jaro. Selamat bingit di Cabang Edo ya. Luar biasa. Ya, artinya 1000 tahun itu harus bisa bermanfaat lah Cabang Edo ya. Ya, salam aku dan Tuhan suka menunggu sebagai Cabang Edo. Ya, salam petungga. Saya sampai-sampai. Nah, lagi siap-siap Cabang Edo. Lagi mesik-mesik mone Cabang Edo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Edo.
0: Iya pun. Iya, Eni, apa deh?
4: Alhamdulillah, Bang, sehat. Gimana kabarnya, Bang Edo?
0: Sama sehat juga, alhamdulillah.
4: Amin. Iya. Lagunya ya, Bang?
0: Apa tuh?
4: Lagunya Adikku Sayang, Bang.
0: Adikku Sayang.
4: Ya, oh, iya. Salam-salamnya, Bang.
0: Yuk.
4: Salamnya buat Amir, Papan Kota Karang, terus Edo di Teluk, terus Mas Suradi, Bang Pendi, Bunda Samba, Bunda Tin, Mama Pungki, Mama Dila, Ibu Ros Gidamean, buat semuanya deh, Bang Edo. Buat Bang Jarwo, hampir lupa. Buat semuanya ya, Bang Edo.
0: Oh gitu, cepet amat.
4: Iyalah, bagi-bagi doang, Bang Edo. Yang di depan kasih, di belakang pun
0: kasih
4: ya.
0: Iya,
4: Bang Edo, semoga sehat selalu ya, Bang Edo.
0: Amin,
4: lalu dilindungi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terima kasih waktunya, Bang.
0: Kasih kembali.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, makasih Putaran Kemiring, Bandar Lampung. Selamat tinggi Cabang Edo ya. Tapan udaranya cerah. Dan moga-moga di satu muharam setelah ruatan Cabang Edo. Ya, sunyi nih.

0: Citra Waragu. Luar biasa penahan judul dan demonconnya. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum Bang Edo.
0: Waalaikumsalam Bang Usut, di kabar?
1: Api kabar, sehat-sehat ya Allah.
0: Amin, sekudah. Sebenteng sehat nih nada.
1: Terima ya, kasih ya Bang Edo, keluarga sehat.
0: Sehat juga, amin. Alhamdulillah.
1: Berapa sampai luah nih Bang?
0: Sampai luah jenah, ini di Kemiling.
1: Oh, ini?
0: Yo.
1: Yo, salam banyak buat kuahiram
0: Eni di Kemiring.
1: Salam angkon kemuahiran. Terus nama Kak Eni Pulpa. Mama Puki. Yo, Mama Anisam Pengaraya, Lidia Persawaran.
0: Iya.
1: Yeah. Nama Adik Nurdin di Pulau Sebesi.
0: Di Pulau Sebesi, ya.
1: Yo, entah. Aduh, kuhuan kuda Nurdin.
0: Nak kuhuan Nurdin dia.
1: Nak kuhuan.
0: Mak biasa-biasa ni mena ya. Iya. Iya lagi ruatan kali itu ni ya.
1: Api lanjut Bang ya.
0: Iya, silakan.
1: Gua ini bapak tentang sebuah Amir. Api gua yang Irin Mune. Sopan di Kota Karang.
0: Yo.
1: Ah, cuma apa Bang Darson juga di pemakai sana lagi weh.
0: Iya, sibuk ada ya.
1: Yo, mau bergabung lagi.
0: Iya. Ulah kelamunan duit kali, sibuk dah waktu ini. Aduh.
1: Ayo. Cuma Bang Narawi punya di kelapa.
0: Iya.
1: Apa?
0: Jalan apa di kebun kelapa ini ya?
1: Iya, jamas apa yo, KS
0: yo, yang santang ya.
1: Wap terawih lima ini lah. Bukan jamah Hamidah Jabung, jamah api memahami jalur dua. Mak api mak nelpon lagi muneh.
0: Iya.
1: Mak kukuan lagi muneh.
0: Jaman aduh canggih banget tanu kayak kekukuan ya.
1: Iya. Agak butuh lagu api Bang.
0: Hah?
1: Api lagu
0: saya diputongin, Wan Muli Lampung, adikku sayang, kiri lagu api Bang.
1: Ana Muli Lampung ini jenis apa?
0: Oh jenis ya.
1: Yo, Muli yo. Lampung agak nengis nipai.
0: Oh jenis ya. Maksud
1: ku tengis agak nengis nipai ya.
0: Oh iya.
1: Yo, salamnya gue seunyini ya.
0: Yeah.
1: Gue Bang Sultan Purnama Muni, api kabarnya.
0: Lebih kabar.
1: Mudah-mudahan Muli Lampung sehat.
0: Sehat selalu, ya.
1: Yo, pilihannya. Ya masa unyen-unyen ini lah, mak pilih-pilih. Salam angkon semua
0: kian,
1: salam persahabatan aja lewat RRI Perempat. Yo, yo, makasih Bang ya.
0: Jama-jama Bang.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, makasih Bang Usup. Ya, pokok kerja suayam. Asih hanya pulau-pulau saja, makasih Bang Edo, Bagun Setia, dan Bagun Nimo sama RRI ya. Ya, tanpa war RRI, mari putong di lagu Lampung ya. Nah, selamat dulu meh, so Bang Edo, gue sewa di luar ke kota Bandar Lampung, sekarang kemohon salam jasa ya. Semoga kau sehat terlalu, hingga di tahun Hijriah, jasa bau, so Bang Edo ya.

Tapi bela tawa tu bang Edo ya, mahal do tu. Ya, makasih bohinya belakang bapak tu bagi dan cinta. Selamat bini. Napa mana aku tu meto hubung jama buat sabsi kam tahu dia. Ataupun nolui telepon seluler biasa tu bang Edo ya. Selamat bini kau tu bang Edo. Ya, gua jenis Senin, Topan, Mbak Jarwo, Eni, dan Bang Ustub di Suwaya. Ya, saya bingung nak baca bagi. Kalau lagi sibuk si Bang Edo ya. Jadi, mak dapat lagi waktu lagi si Bang Edo ya. Dan bergabung masih kami di perempat RRI Menara.

0: Iya.
1: Lo kasihan Daud Tiarang. Luar biasa ya. Nyolah gue jadi. Jadi kurang apa diriku jadi. Iya. Mau sih. Mansian makan sempurna segala coba ngeduin. Pasti buat kekuang coba ngeduin. Tapi sih kembali kamu nih. Gue yang ngerupiaran keluarga sehat terlalu ya. Dan sama dibingungin gue pepohiku sebab itu ya. Saya bukan main di tahun baru Hijriah. Dalam aktivitas kesibukan ataupun lagi naya ya. Asal-asal coba-coba ngeduin.

Ya, rasa-rasanya terjawab ini juga ngedo ya. Jangan pernah berhenti jadi ya. Mabla-bla ya. Ya, ya harus juga ngedo ya. Untuk nyampai menggapai satu semaksimal juga ngedo. Proses sepanjangnya. Perlu keteguhan dan ketabahan saudara ya. Ya sempat tertunda cuti juga ngedo ya.

bang ada kerma apa ya. Jadi lagu ni numpuk ya. Ternyata tersimpan lain-lain ya. Ya, selamat ini gue adik sayang Cepang Edo. Dan tak terlupakan Cepang Edo ya. Di tahun baru Islam, semoga sunyi dalam keadaan punya yang dermawan, sehat walafiat, dan salam tiram sekam. Hanya gatis botong penam gue sunyi ya.

Yah, luar biasa. Lagu yang mengetuk dan mengingatkan sewa dalam tawan cubung Edwin. Ya, pasti buat rasa tilang dan buat rasa segala cubung Edwin. Ya, kita menjengi kau cubung Edwin. Gua sunyi cubung Edwin. Ya, terima kasih salam angkun cikam. Gua sunyi dan segala. Salam kemauan kami selalu. Semoga hasanah budaya, musik, sastra Lampung akan selalu terjaga cubung Edwin.

tahu deh. Sampai pandai cinta itu derita ya. Jika maga menderita dan bercinta itu mengandung. Kelalu gini itu mengandung. Ya. Dah berapa dia putus harapan itu mengandung ya. Yuk, selamat dengar kau. Gue isunya dan suka itu mengandung. Sangat bagus bergabung di 24 RRI Bandar Lampung ya.

kita. Putusin harapan Cebong Edo. Warna dan kekayaan negeri yang dalam bentuk musik klasik yang nah inilah di samping pop, dangdut, buat menayang kita tunggal

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, tadi pun.
1: Iya pun.
0: Aduh, kidawa.
1: Aduh, apa kabar?
0: Wawai kau gimana?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Wah, tapi perempat kayak mana?
0: Wah, dingin sekali.
1: Wah, masuk ruangan berhasil kayak mana kasih. Kumbang kopi udah diputer belum, Kang?
0: Apa itu?
1: Kumbang kopi.
0: Ini kumbang kopi lagi diputer.
1: Astagfirullah, terlalu aku berarti ya.
0: Iya.
1: Baru-baru.
0: Ini lagi diputer ini dia.
1: Oh, iya, iya. Iya.
0: Ini ada, mau dengar lagu itu kan, tuh kan. Tuh.
2: Ini ku.
1: Oh, iya, iya.
0: Ya Tuhan, gak monitor deh.
1: Ya udahlah, kalau gitu. Kalau udah diputar, ya terserah
0: abang
1: nih mau puter yang mana.
0: Ini Bang Edo inget siapa-siapa ini ya? Lupa Bang Edo ya.
1: Mas Abdullah.
0: Ah, Mas Abdullah ya.
1: Iya, deket sama Teddy Herianto, reporter RRSP Wacana itu.
0: Oh iya iya iya, di Tridatu ya. Oke, Mas Abdullah ya.
1: Lagi kalau nggak ada itu ya dari tindakan yang bagas jawabnya nggak apa-apa.
0: Iya, ini lagi diputer nih. Ya.
1: Iya. Buat datang itu terima kasih ya.
0: Sama-sama deh ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Makasih Mas Hasbulla, Jitri Datu Ikanan, Rupuntul Ketupati, Kembang Kupi, dan Tegapnya Mas Ikan. Dan terima kasih mulia, rasa memiliki dan kebersamaan sebuah edo ya.

jame tesia sikame de permana na binta binga dipua kata wacawa mungkin atau lagu zima keputa sikam pun zima jame tuan pun sikam kiri ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wei Uti, ini danau pegah gak ya kalau tong lihat dari atas benteng Otanasi nih?
1: Iyo alo, nggak nak kuat nih tahu DP sejarah ini danau.
0: Aduh Uti, nggak so tahu dari dulu kita penilai sejarah di sekolah merah terus.
1: So itu dia, kita mau cerita sekarang.
2: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

dari siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Ya, minum hari selama lebih kurang tadi 2 jam kita bersama Bang Edo dalam acara Manja Debingi. Kini kita kembali lagi di Hello nih Debingi kan nih bersama saya Peri Nuryadi yang akan menemani Mina Muari hingga pukul 23.53 menit nanti. Kita nikmati lagu, masih lagu-lagu dari daerah kita sendiri. Kali ini sebuah lagu yang berjudul Hani Sapa.

0: Bapak Kata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Soemulko, M.Pil, tentang pentingnya pelestarian mangrove.
1: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
2: Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita, itu bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

nonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Wat kayu sango batang tuweh di ulu tulung. Wakakno tijang-tijang anjak bah tiga lambung. Wat kayu sanga batang tuweh di hulu tulung. Bakakni tijang-tijang tuweh di hulu tulung. Api kidah.
0: Artinya ada kayu sebatang tumbuh di hulu sungai. Akarnya panjang-panjang dari bawah ke atas. Jawabnya kunih atau pelangi.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
3: Bapak bebuk kururato.
2: Artinya bapak, ibu, guru, penguasa. Hierarki penghormatan bagi orang Madura, urut-urutannya adalah dimulai dari bapak, ibu, kemudian guru, baru pemimpin masyarakat. Jangan sampai penghormatan tersebut dibalik karena norma-norma adat mengharuskan demikian.
4: FM Suara Budaya.

0: Selain di sekolah, peran orang tua dalam mengajarkan lagu-lagu daerah dan lagu-lagu kebangsaan sangat penting.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Pisro merupakan makanan yang terbuat dari ikan bakar. Biasanya ikan yang digunakan ialah ikan tembakang atau ikan betok. Makanan dari Lampung ini memiliki cita rasa yang gurih dengan daging ikan tebal dan padat. Pisro dimasak dengan aneka bumbu rempah yang nikmat, cabai merah sehingga terasa pedas, tambahan gula aren yang manis, serta kuah yang kental sehingga sangat menggugah selera. Selain itu, pisro juga diberikan tambahan sayuran sebagai pelengkap. Sangat lezat disantap bersama dengan nasi putih hangat.
1: Filosofi Caping. Selain untuk melindungi diri dari panas, caping juga bisa menjadi simbol kehidupan manusia. Bentuk caping adalah melingkar dan kemudian mengerucut. Artinya, semua kegiatan kita sebagai manusia ujung-ujungnya akan mengerucut kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita harus saling bergandengan tangan dan tolong-menolong, meskipun berbeda agama, suku, bahasa, dan bangsa. Sebab semua nantinya akan menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
2: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
1: Jangan salah, Rian. Bagus lagu ini.
2: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan ini pasti seru, ya kan?
1: Masa, Rian?
2: Kita coba yuk.
1: Siap.
3: Kepala, pundak, mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk.

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakung, hukum Hancit Dalanggi. Adat Mekoh Rebung, hukum Mekoh Puri. Adat Jeb Berangkah Otakung, hukum Hancit Dalanggi.
0: Artinya, adat berpotong rebung, hukum berpotong lidi. Adat bisa saja dihindari, hukum tidak bisa dibantah. Hukum Tuhan adalah hukum yang lebih sempurna daripada ciptaan manusia. Maka dari itu harus dipatuhi dan tidak boleh diganggu-gugat.
2: Apa ada pun punya cadang dapat berdepok makhluk Tuhan ada pun. Kuat pun punya cadang.
3: Masyarakat Lampung dikenal dengan kaya budaya dan tradisi. Salah satu di antaranya adalah tradisi butetah. Tradisi butetah merupakan upacara adat yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Sebatin. Tradisi ini menandai perubahan status sosial dan juga kedudukan seseorang dalam struktur adat masyarakat. Pemberian gelar ini umumnya terjadi dalam rangkaian upacara adat perkawinan, di mana seorang pemuda yang menikah akan resmi diubah statusnya menjadi orang tua atau tokoh adat yang dihormati, lengkap dengan gelar atau adok yang baru diterima. Makna butetah sangat mendalam dan juga bersifat sakral, karena bukan hanya sekadar pemberian nama, melainkan penentuan hak, kewajiban, dan juga posisi seseorang dalam pembagian kerja secara adat. Melalui butetah, struktur sosial masyarakat menjadi berfungsi dan juga terorganisir.

0: sih? Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
0: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
2: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
3: Weh, satu tangga nesta. Jak nambi gawin make kawai baru. Tenno make kawai baru mana? Anak liat mana nambi pagi sekul kas ngatong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tak ipa ni duit. Dang duit ngahon nana ngredit ngahutang. Ngredit nesta ngahutang.
4: Allah, dah kani yang ngedengis koniku juga ke Jesus sih. Takupai weh bangok mana nyakacau ngicik ke tetangga. Hasus, mak kenentuan. Podok hulu kau ngedengis nesta
3: sih. Weh, apilah kepusinganmu lah, Medi. Bangok. Kau, nyak sama aku gigi kau niku mawat. Lihat anak tetangga nesa, mak gawi ni pamer kawai lau, pamer belanga lau. Anak nambi kulanya kulkas ni baru mana? Hah, paling anak nesa ngahutang. Kima dia ngredit atau dendeng? Ya jak ngaku nendang nesa. Jadi apa ni duit mana?
4: Ya api rugi neki misalkan tian ngutang. Rugi kau doni niku. Haduwe, tok kau kau kau mau iri. Jema kau kau ni jema. Ma usah niku iri we kau kau mau nesa. Mulani rugi mau mengedok kelajuan. Kena gaw kerjanya api ngopok kau tetangga, ngice kau tetangga, uli kau kiri kau kayak mana sasusi, kaduta lagi.
3: Alah kaduta haman peniku, Medi. Baca kaya uyun ke lagi, tanaman jagung mau ada kebun. Mau usah niku ngurus konya. Haduh haman taniku, tak kena nutup.
5: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus keluar kota, di mana itu di 2018 itu pertandingan sedang berlangsung pertandingan dan saya harus di jalan gitu, saya tidak bisa menonton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang kini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: sadar nggak sih kalau hutan ditebang sembarangan dampaknya bisa kemana-mana? Makanya hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
1: Setuju, kalau hutannya rusak kita juga yang kena akibatnya.

penebangan hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah tanggung

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

0: Pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener? Wak Dola ni nak jual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Tak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop.

0: teliti sebelum membeli.
1: Sungguh, teganyo.
2: Wah, kita Santeria di pantai.
3: Emang kamu mau mandi, Fa?
2: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
3: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
2: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
3: Ah, yang benar.
2: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
3: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
2: Biarkan saja, Mbak Irna.
3: Hah?
2: Biar menetas secara alami.
3: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
2: Ada yang datang, Mbak.
4: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: ginjal pada anak saat ini tengah menghantui dan mewabah di Indonesia. Seperti apa cara menjaga kesehatan fungsi ginjal anak? Yang pertama, rutin berolahraga. Olahraga secara teratur dapat menjaga kesehatan ginjal dengan cara meningkatkan sirkulasi sel-sel kekebalan. Tak perlu berolahraga berat, cukup mengajak si kecil untuk bersepeda bersama, berenang atau sekedar bermain petak umpet di luar rumah. Ketahuilah aktivitas yang ia sukai dan buat semakin ia menyenangkan. Yang kedua, penuhi kebutuhan cairan. Air sangat penting untuk fungsi ginjal. Cairan tersebut membantu membuang limbah dan racun di dalam tubuh melalui urin. 3. Batasi asupan gula. Terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko diabetes dan membebani fungsi ginjal. Maka dari itu, batasi minuman manis seperti soda, jus, dan minuman kemasan lain. Cemilan manis dan saus yang cenderung manis juga sebaiknya diatasi atau dibatasi. 4. Batasi juga asupan garam. Selain gula, asupan garam juga kudu dibatasi, karena kandungan garam yang terlalu tinggi dapat membuat tubuh menahan lebih banyak air. Banyaknya simpanan air ini dapat meningkatkan tekanan darah dan membebani organ-organ tubuh, termasuk pembuluh darah dan ginjal. Tekanan darah tinggi dapat merusak ginjal seiring bertambahnya usia pada anak-anak. 5. Jaga berat badan anak tetap ideal. Penumpukan lemak dan kalori berlebih dapat memicu kenaikan berat badan anak melebihi batas normal. Kondisi ini dapat semakin membahayakan anak seiring bertambahnya usia mereka. 6. Periksakan anak secara rutin. Periksakan si kecil, terlebih jika ia sedang mengidap penyakit tertentu. Dokter akan memeriksa kondisinya secara keseluruhan dan mencari gejala-gejala yang tidak biasa. Jangan tunda untuk menemui dokter jika anak mengalami gejala yang tidak biasa, seperti merasa lelah, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, nafsu makan buruk, kesulitan buang air kecil, dan pembengkakan kaki. Segera periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan diagnosis yang tepat.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik, sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: Astaga, nak, suara apa itu?
1: Lepas kau, ini menangku.
2: Ini punya aku. Lepas kau, nang kau tariki.
1: Aku raporku sama mamaku, nak.
0: Aduh, nak, sudah, berhenti berkelahi. Ayo, coba. Tadi mama dengar, siapa yang bilang kau?
1: Bukan saya, ma.
2: Bukan juga saya, ma.
0: Pokoknya, mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar, apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata kau tidak baik, nak, tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya, jangan ki, bukan jangan kau.
3: Kata ki, cerminan budaya santun dan

0: dia gak pernah kehabisan cerita. Dari kopi Toraja, sampai es dawet ayu, pantai pink di Lombok, es kelapa muda di pinggir jalan. Indonesia itu kayak playlist radio, isinya campur-campur, tapi ngena semua. Kita tuh kadang lupa kalau keberagaman itu bukan masalah. Itu justru fitur utama. Kayak nasi Padang, bisa pedas, bisa gurih, bisa manis. Tapi semuanya masuk di satu piring. Dan kita makan tanpa nanya, ini rendang asalnya dari mana? Indonesia bukan soal satu warna, tapi seluruh pelangi yang gak malu-malu buat tampil bareng. Jadi, apapun gaya lo, santai di warung, ngoding di kafe, atau ngeroncek bunga buat upacara, lo tetap bagian dari cerita besar bernama Indonesia. Indonesia tuh bukan cuma tempat kita lahir, tapi alasan kita bangga berdiri. Jadi, udah siap jadi bagian dari warnanya? Karena kita Indonesia.
1: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

nak muari indai kancas unyi ni anta ijapai puja maham di sepanjang hari sinji rambu pisah guna putungga mulah jemoh pagi jam 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88.5 MHz. Terima kasih atas perhatian minak muari indai kancas unyi ni. Sikam mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Selamat mahayu minamuagi di kanca sunyini di papunjunganan kuti singgila program apa RRI Bandar Lampung saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz menyelenggara ko siaran sekejung hari sinji Rabu 17 Juni 2026. Anja studio sikam saya bertugas mengucapku selamat mahayu, selamat menengiskon sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

pagi hari ini kembali kami hadir menemani kebersamaan Anda dengan rangkaian Nada Islami. Sebelum nanti kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti Mutiara Pagi. Selamat pagi untuk Anda minum wangi yang saat ini juga lagi mungkin tengah baru selesai sholat subuh ya, dan juga lagi bersiap-siap untuk kembali menjalani aktivitas di hari ini, tepatnya di hari Rabu 17 Juni 2026. Dan juga minum wangi jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir di pagi hari ini dengan rangkaian Nada Islami. Tetap bersama kami di 80

0: Pati pai lamon kidah yuyuh jadi kudan. Kadu sapa mone singapok kon yuyuh jadi lamban dijaja yo. Hai ai, ki nambikan kuliahnya kecah juyuh ku jo. Cak bang tanno lamon yuyuh, lamon bulung-bulung ni kando. Waduh. Dang-dang tang tangga sebelah no sedu ngapok-ngapok ku yuyuh ni dija. Uli ku tengis nyak tian nambi jegam-jegum. Kurang ajak tetangga no no kidah.
1: Kacau gawah ni kuna, ngicekonnya ni kuyo. Injuk ni kuna ngicekonnya tetangga sebelah, mak pernah nyangka aku ke tetangga zaman ni ku.
0: Yelah, kasa-kasa ni ku kaya mana? Ajo kan yuyu mu, yuyu batang ni kandu. Siapa sih yang nuwak batang ni kandu di ijamak ngedok mabak ke jamak ni ku? Aji di jenambi juyu kenambi kecah mengado yuyu mawan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Katan babak kenahan, katan atei apo sai pandai.
2: Katan bawa keliaan, katan hati sapa sai pandai.
0: Artinya, kesedihan yang dialami tidak akan ada yang mengetahuinya jika tidak ada yang bercerita.
3: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

0: Ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risih, lagi seru nih.
1: Ini dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata.
2: Minum Waki dimanapun Minum Waki berada, selanjutnya kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, dalam kebersamaan kita hari ini di Mutiara Pagi. Senang sekali kami bisa kembali hadir menyapa Anda. Tentunya di kesempatan pada hari ini masih dalam rangkaian tahun baru 1448 Hijriah. Banyak hal yang bisa kita lakukan, tentunya salah satunya adalah dengan bermuhasabah. Dan demikianlah adalah tema kita pada hari ini, muhasabah di tahun baru 1448 Hijriah, yang akan kita gali bersama dengan Ustadz Ismail Soleh SAG. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Betul Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini Ustadz?
1: Ya, alhamdulillah tahun baru, semangat baru ya.
0: Masya Allah, amin insya Allah Ustadz. Wah, bicara terkait dengan tahun baru Islam ya Ustadz, yang tentunya kita sih harapannya bukan hanya sekadar pergantian angka saja, tetapi ini jadi momentum berharga untuk kita bisa istirahat dulu, berhenti sejenak, kita lihat ke belakang, evaluasi lagi, supaya langkah kedepannya insya Allah lebih mantap begitu ya Ustadz, dan ada perbaikan diri daripada yang sebelum-sebelumnya. Nah, tentu kita ingin tahu ya Ustadz, bagaimana cara kita muhasabah yang benar begitu menurut Islam, dan apa saja yang sebenarnya perlu kita evaluasi dalam kehidupan kita, sehingga tentunya momentum dari tahun baru ini tidak berlalu begitu saja Ustadz. Kita ingin dengarkan terlebih dahulu pemaparan dari Ustadz, silahkan.
1: Ya, baik Pak Dian dan para pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa bihi nasta'inu wa nasta'ufiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Kembali pada pagi hari ini kita berjumpa melalui udara dalam acara Mutiara Pagi. Mudah-mudahan kita semua kiranya diberikan kesehatan baik lahir maupun batin, amin ya rabbal alamin. Juga mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk bersyukur atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang akan diberikan kepada kita semua. Tentu salawat teriring salam marilah kita sanjung kemudian kehadiran baginda Nusa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in hingga kepada kita semua. Insyaallah kita semua dimanapun Anda berada di yaumul kiamah nanti akan mendapatkan syafaat, amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki tahun baru ya, tahun baru Hijriah, tepatnya 1448 Hijriah. Nah, mudah-mudahan kita semua dapat mengisi tahun ini dengan berbagai macam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan dalam menjalani kehidupan tahun baru ini? Tentu yang pertama kita bersyukur kepada Allah karena kita telah diberikan kesempatan atau umur yang panjang ya, sehingga kita sudah sampai ke tahun 1448 Hijriah. Ya. Nah, kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini berupa umur panjang ini, tentu ada hikmahnya atau ada sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, pelajaran terbesar yang kita dapatkan adalah Allah masih memberikan kesempatan kita untuk melakukan muhasabatun nafsi. Apa muhasabatun nafsi ini? Muhasabatun nafsi adalah introspeksi diri. ya, introspeksi diri secara total tentunya ya, jangan setengah-setengah ya. Apa yang introspeksi? Introspeksi itu adalah introspeksi keimanan kita, kemudian introspeksi keislaman kita, ibadah kita, kemudian akhlak kita, pergaulan kita, ilmu kita, tanggung jawab kita, terus apa lagi ya, manajemen waktu kita, atau bahkan lifestyle ya, atau gaya hidup kita ya, yang selama ini mungkin menurut kita benar tapi belum tentu menurut Allah dan Rasulnya itu benar ya. Dan semua hal yang terkait dengan kehidupan kita selama setahun sebelumnya ya, yaitu di tahun 1447 Hijriah. Nah, muhasabatun nafsi ini adalah kunci utama dalam kehidupan kita ya. Dengan muhasabatun nafsi kita akan dapat mengetahui apa kelemahan dan kelebihan kita pada waktu yang lalu ya, perbaikan hari ini dan persiapan serta perencanaan waktu yang akan datang, makanya kita bisa merancang di awal tahun ini ya. Bahkan dengan muhasabatun nafsi kita dapat mengetahui hakikat dan persoalan diri kita sendiri secara pasti ya, amal yang kita lakukan dan bertambahnya kapasitas diri serta bekal menuju perjalanan akhirat kita yang panjang tentunya ya. Sayyidina Umar bin Khattab berkata, hasibu an usakum qabla an tuhasabu ya. Jadi hisablah diri kamu sendiri sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wazinu qabla an tuzanu. Artinya timbanglah amal kamu sebelum amal kamu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Oleh karena itu, marilah kita bersiap menghadapi sesuatu ya, apa namanya ya, pada hari di mana manusia atau kita semua akan dikumpulkan di padang mahsyar nanti. Di sana Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban terhadap semua yang kita imani ya, yang kita yakini, yang kita ucapkan dan yang kita lakukan secara detail dan rinci. Nah, tidak akan ada sedikit pun yang terlupakan. Jika baik amalan kita, maka Allah akan memberikan dengan balasan yang baik, dan jika amalan kita nilainya buruk, maka Allah juga akan memberikan balasan yang buruk gitu ya bagi kita semua. Nah, oleh karena itu pada pendengar yang budiman, ada 3 perkara yang perlu kita hisab atau kita introspeksi ya, atau kita perbaiki atau kita hisab ya oleh kita sendiri ya, sebagai yang punya diri kita ya. Jadi terkadang kalau orang lain itu bisa saja berbohong ya menilai diri kita, tapi diri kita sendiri ketika menghisab atau menghitung apa kebaikan dan keburukan, nah itu tidak bisa berbohong karena kita sendiri yang mengalaminya dan akan berakibat kepada diri kita sendiri. Nah, apa yang dihisab yang pertama adalah masalah ad-din. Ad-din itu agama ya. Agama kita itu agama Islam ya. Sudah sejauh mana kita memahami dan mengamalkan ajaran agama kita? Sejauh mana kita memahami dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai sumber utama dalam ajaran agama kita? Nah, terkait dengan ad-din ini, agama ini kita harus selalu menanamkan ya dalam diri kita spirit dan semangat belajar ya. Belajar dan terus belajar, karena dengan ilmu itulah maka kita akan bisa memahami, mengetahui bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita bermuamalah, bagaimana cara kita bersosialisasi dengan masyarakatnya. Karena dinul Islam itu, agama Islam itu adalah ilmu. Nah, sedangkan ilmu itu tidak akan didapat kecuali dengan belajar dan mempelajarinya ya. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan adalah masalah dunia kita. Nah, dalam masalah kehidupan dunia ini ada tiga hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bagaimana kita menyikapi kehidupan dunia ini? Apakah kita mencintainya dan kita jadikan ia sebagai tujuan hidup kita, ataukah sebagai fasilitas kehidupan ini ya? Termasuk uang, rumah, kendaraan yang kita miliki, kita letakkan hanya sebagai sarana kehidupan dan tidak mencintainya melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi dunia itu hanya di tangan saja, tidak masuk ke dalam hati. Kemudian yang perlu diperhatikan masalah dunia ini adalah yang kedua, dari mana asal-usul semua harta yang kita miliki itu? Apakah harta yang kita miliki ini benar-benar berasal dari sumber yang halal atau yang abu-abu? Abu-abu itu tuh gak jelas ya. Baik itu riba, subhat dan sebagainya, apalagi hal-hal yang bersifat haram ya, seperti misalkan banyak lah ya, mencuri atau apa ya, mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Hati yang harta yang apa namanya, yang haram dan subhat ini dapat menyebabkan hati kita menjadi sakit, bahkan bisa saja menjadi mati, serta doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang perlu diperhatikan yang ketiga adalah kemana kita belanjakan dan manfaatkan harta yang Allah anugerahkan kepada kita itu. Ya, walaupun harta yang kita dapatkan dengan cara yang halal dan jenisnya pun yang halal, bukan berarti kita dibolehkan semau kita dalam membelanjakan dan memanfaatkannya. Nah, Islam sangat mengatur ya sistem belanja kita atau distribusi dan pemanfaatan harta kita. Ya, harta tersebut pada hakikatnya Allah titipkan kepada kita agar menjadi apa ya, wasilah atau modal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pendengar hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pecinta Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir, masalah yang harus dihisab itu adalah masalah akhirat yang akan menjadi tempat tinggal kita selama-lamanya. Nah, terkait dengan masalah akhirat ini hanya ada dua kata, yaitu ikhlaskan niat kita hanya karena Allah dalam semua kata dan amal ibadah yang kita lakukan, dan lakukan amal soleh sebanyak mungkin yang dapat kita lakukan. Oleh karena itu, hidup kita harus berorientasi kepada akhirat, dan jangan sampai kita lebih mencintai dunia daripada mencintai akhirat. Karena dunia dan semua isinya ini akan musnah, termasuk jasad kita ya. Sedangkan akhirat akan kekal abadi. Dan di samping itu, jadikanlah sukses akhirat sebagai standar kesuksesan yang hakiki. Terakhir, marilah kita mensyukuri nikmat umur yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita dapat menghirup udara segar di bulan Muharram 1448 Hijriah tahun ini dengan melakukan muhasabatun nafsi. Semoga Allah membantu kita dan memudahkan kita dalam melakukan upaya meningkatkan kualitas agama, kualitas dunia, dan kualitas akhirat kita di tahun 1448 Hijriah ini. Dan semoga hidup kita tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Bisa mungkin sebagai pengantar ya, kemudian mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab.
0: Masya Allah Ustadz, untungnya ini menjadi pengawal yang sangat membuat kita bisa kembali mengingat diri untuk selalu melakukan muhasabah. Apalagi tadi seperti yang Ustadz sampaikan, bahwasannya dengan muhasabah kita bisa mengetahui kelemahan dan kekuatan diri, dan tujuannya adalah untuk membekali diri dalam perjalanan panjang menuju akhirat ya Ustadz. Kita buka untuk pertanyaan kali ini, tentunya lewat line telepon bisa di 0721 269 7 20. Sudah ada yang ikut bergabung Ustadz, kita akan coba angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Baik, boleh untuk dicoba kembali tentunya lewat line telepon ya, masih kita tunggu di 0721 269 7 20, atau juga lewat line WhatsApp di 0811 720 7909. Ustadz, ini sudah ada pertanyaan dari WhatsApp dari Intan yang ada di Tanjung Senang. Ustadz, seseorang terkadang lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada kekurangan dirinya sendiri. Bagaimana Islam mengajarkan kita untuk lebih fokus pada introspeksi diri, Ustadz?
1: Terima kasih. Siapa tadi ya?
0: Mbak Intan. Betul.
1: Memang sifat manusia itu merasa selalu merasa lebih baik daripada orang lain, ya, sehingga dia itu cenderung melihat kesalahan orang lain aja, sementara kesalahan diri sendiri tidak terlihat. Nah, seperti pepatah mengatakan apa ya, di pelupuk mata itu gajah di pelupuk mata tidak kelihatan ya, padahal gede kesalahan-kesalahan kita itu banyak tapi tidak kelihatan, padahal karena keegoan kita. Nah, pertanyaannya tadi, kenapa ya kita lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan diri kita? Nah, ini mindset yang salah ya Mbak Intan. Seharusnya dibalik ya, kita itu harus lebih, karena di sini juga dijelaskan oleh Sayyidina Umar, hasibu qabla an tuhasabu. Jadi menghisab diri sendiri, bukan menghisab orang lain. Ya, menghitung diri sendiri bukan menghitung amal orang lain gitu ya. Kalau ditanya kenapa, ya karena kita memang manusia ini diberikan apa ya, ego ya, sifat-sifat kesombongan yang masih berada di dalam diri kita. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini? Ya tentunya kita harus kembali kepada ajaran agama, bahwasannya kita itu diperintahkan untuk menghisab atau menghitung kebaikan dan keburukan diri kita sendiri, bukan menghitung dan menghisab orang lain gitu ya. Nah, itu salah satu caranya. Yang kedua, kita diusahakan jangan suka kepo terhadap aktivitas orang lain ya, sini ngapain ya gitu, terus ngomentarin hal-hal yang tidak penting ya. Artinya hal-hal yang tidak penting itu apa yang dilakukan oleh orang itu menjadi komentar kita. Nah, kecuali sifatnya menasihati, ya itu beda ya. Komentar dengan nasihati beda. Kalau menasihati cenderung kepada memang kita sayang kepada orang tersebut ya, dan itu memang dianjurkan di dalam agama kita, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bisabr. Jadi kalau yang namanya nasihati tentu ada etikanya ya, tidak menghakimi, tidak menghukum orang-orang yang kita anggap bersalah. Tapi kalau menasihati cenderung kepada memberikan gambaran atau solusi jalan yang lebih baik, atau jalan yang baik, atau jalan yang lurus kepada saudara kita ketika melakukan kesalahan. Itu mungkin ya Mbak Dian dan Mbak Intan di Tanjung Senang. Mm-hmm. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu'alam bisawab.
0: Wallahu'alam bisawab. Baik Ustadz, terima kasih. Selanjutnya kita akan angkat terlebih dahulu untuk telepon kali ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya.
0: Iya, baik Mas Apin, ini kita masih membahas terkait dengan muhasabah di tahun baru 1448 Hijriah bersama Ustadz Ismail Soleh. Silahkan pertanyaannya Mas Apin.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Apin. Ya, silahkan.
2: Halo Pak Ustadz ya, selamat tahun baru Islam. Mudah-mudahan selalu sehat Pak Ustadz Badian ya.
0: Amin.
1: Amin.
2: Ini muhasabah dalam menanggapi tahun baru Islam Nupati ya, atau Muharram. Ini Pak Ustadz, terkadang kita kan iman itu naik turun katanya kan. Tapi terkadang juga kita itu Pak Ustadz yang mengerti menanggapinya Pak Ustadz, muhasabah. Tahun baru Islam Nabi Muhammad itu kan pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain atas izin Allah SWT. Nah, kalau kita beda lagi Pak Ustadz, terus bagaimana kalau umpamanya kata bulan Muharram itu nggak boleh apa-apa, nggak boleh apa-apa, nggak boleh, apakah itu bukan suatu tanggapan atau tanggapan yang tidak baik Pak Ustadz, atau nggak keliru Pak Ustadz? Selamatan nggak boleh, pindah rumah nggak boleh, sedangkan Nabi Muhammad aja pindah suatu tempat ke tempat yang lain Pak Ustadz. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz ya. Pak Dian, sekali darat. Udara-udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pantangan di bulan Muharram. Seperti itu kurang lebih maksud dari Mas Afin ya Ustadz. Silahkan tanggapannya Ustadz.
1: Ya, terima kasih Mas Afin di mana nih? Candipuro.
0: Di Candipuro,
1: ya.
0: Betul.
1: Jadi memang keimanan kita ini yazidu wa yanqusu, terkadang naik, terkadang turun ya, karena memang secara fitrah begitu ya. Karena kehidupan manusia ini ada ujian dan tantangan. Ketika kita melakukan ibadah dan dekat dengan Allah, maka keimanan kita naik, dan ketika kita bermaksiat dan jauh dari Allah, maka keimanan kita tentu akan menjadi turun. Nah, berkenaan dengan hijrahnya Nabi, memang di bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bulan Muharram, karena di bulan Muharram ini banyak kejadian-kejadian yang terjadi ya, apalagi di Asyura di tanggal 10 Muharram ya, Asyura itu 10 Muharram. Nah, banyak hal yang harus kita lakukan dan kita tingkatkan ya sebenarnya di bulan Muharram ini ya. Yang kalau kita lihat dari berbagai keterangan bahwasanya di bulan Muharram ini harus memperbanyak menyantuni anak yatim ya. Salah satu contohnya yang dicontohkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW bahwasanya di bulan Muharram terutama di tanggal 10 banyaknya kegiatan kita di tanggal 10 Muharram itu santunan bagi anak yatim, karena di bulan ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT dan dicontohkan oleh baginda Rasul untuk menyantuni para anak yatim dan para kaum duafa. Ya, berkenaan dengan hal-hal yang banyak pantangan ya Mbak Dian, misalkan di bulan Muharram, di bulan Syura ya, sebenarnya tidak ada hari yang sial ya, akan tetapi mungkin ada beberapa pandangan yang bisa dijadikan referensi untuk melakukan hal-hal yang bersifat hajat lah ya, hajat di bulan Muharram ini. Itu mungkin ya Mbak Dian dan Mas Apin di Candipuro, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu'alam bishawab.
0: Terima kasih Ustadz. Selanjutnya Ustadz, ini sudah ada pertanyaan kembali dari Reni yang ada di Sukarame. Ustadz, setiap orang pasti punya penyesalan dalam hidupnya. Lantas bagaimana cara kita supaya bisa bangkit dari penyesalan atas kesalahan dan dosa di masa lalu, supaya kita tidak terjebak dalam rasa putus asa, begitu Ustadz?
1: Ya, Mbak Reni ya, Sukarame.
0: Betul Ustadz.
1: Jadi tentu saya sampaikan tadi bahwasanya fitrah manusia itu yazidu wa yanqusu dalam keimanan. Jadi al-insanu mahlul khata wa nisyan. Tempat kesalahan dan lupa ya. Terkadang bukan terkadang ya, karena setiap manusia itu memang punya fitrahnya seperti itu. Nah, pertanyaannya tadi bagaimana gimana ya Mbak tadi? Supaya
0: kita bangkit, bisa ya, bangkit dari penyesalan Ustadz, supaya tidak terjebak dalam putus asa.
1: Ya, itu kembali kepada apa namanya? Taubatan nasuha ya Mbak Reni. Artinya tentu kecil besar kita ini selaku manusia pasti ya akan melakukan kesalahan ya, kecuali Nabi Muhammad ya, karena Muhammad itu al-maksum yang dijamin oleh Allah SWT tidak melakukan kesalahan. Nah, kalau kita selaku manusia biasa itu pasti melakukan kesalahannya. Caranya bagaimana? Bertaubat ya. Bertaubat itu tentu menyesali segala perbuatan atau kelakuan kita yang memang tidak sejalan dengan ajaran agama Islam. Ya, menyesal itu salah satu tahapan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyesal, kemudian kita bertaubat ya dengan cara berbanyak melakukan istighfar atau sholat taubat, atau kalau kesalahannya memang hak adami, kita harus meminta maaf kepada orang yang dizolimi sama kita ya. Nah, setelah taubat itu kemudian kita berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi ya. Jadi setelah menyesal kemudian bertobat, kemudian berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Itu tahapan-tahapannya ya. Mbak Reni, memang berat ya untuk melakukan itu, tapi kita harus yakin bahwasanya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Jadi sebesar apapun dosa-dosa kita itu tidak akan bisa menandingi sifat kasih sayangnya Allah terhadap kita. Ya, jadi pertaubatan itu akan masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal menemui kita ya, atau ketika ajal mau dicabut ya. Sebelum hal itu terjadi, maka kapanpun kita bertobat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir ya Mbak Reni di Sukarame. Kita harus yakin bahwasanya sebesar apapun dosa-dosa kita itu tidak akan sebanding dengan rasa kasih sayang Allah kepada kita semua. Jadi kalau dosa kita seluas samudra misalnya, Allah itu kasih sayangnya itu ya seluas alam dunia ini, bahkan bisa lebih dari itu. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak yakin bahwasanya pertaubatan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saja mungkin ya Mbak Reni di Sukarame, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu alam bisawab.
0: Baik Ustaz, ini ada pertanyaan terakhir ya Ustaz ya. Terkait dengan kadangan kita di hidup ini serba sibuk Ustaz. Bagaimana caranya untuk membiasakan diri setiap harinya melakukan muhasabah secara rutin yang kira-kira bisa praktikal untuk kita lakukan Ustaz?
1: Ya, baik. Jadi muhasabatun nafsi ini sebenarnya benar kata Mbak Dian ya, bukan hanya setahun sekali, tapi setiap hari kita muhasabah diri. Bila perlu setiap malam atau pagi kita muhasabah nih, apa yang akan kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan. Nah, bagaimana cara membiasakannya? Ya, kita biasakan setiap habis sholat isya atau habis sholat subuh, kita berdiam sejenak, memikirkan sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apa agenda kita hari ini, apa namanya agenda yang sudah kita lakukan kemarin gitu ya. Itu bisa saja seperti itu ya Mbak Dian. Jadi tidak mesti menunggu momentum tahun baru ini. Tapi kalau tahun baru ini kan sifatnya momentum tahunan ya, yang saling mengingatkan pada dasarnya untuk muhasabah tun nafsi ini memang harus setiap hari ya kita lakukan. Karena dengan setiap hari itu kita bisa mengontrol hal-hal yang harus kita lakukan dan hal-hal yang tidak boleh kita lakukan di hari itu.
0: Masya Allah, ya, baik Ustadz. Iya Ustadz, tentunya dengan saat kita membuka mata, kita sudah mulai merencanakan apa yang mau kita lakukan, kita menutup mata, kita mengevaluasi ya Ustadz ya, tiap harinya saat kita bangun hingga kita tidur. Terima kasih banyak Ustadz tentunya untuk sharing ilmu pada hari ini. Kita juga ingin dengarkan pesan dari Ustadz kepada pendengar Mutiara Pagi hari ini, tentunya agar tahun baru 1448 Hijriah ini menjadi momentum perubahan menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah SWT. Silahkan untuk closing statement-nya Ustaz.
1: Baik Mbak Dian dan para pendengar dimanapun Anda berada, saya ingin sampaikan bahwasanya muhasabah yang harus kita lakukan adalah seperti saya sampaikan tadi, masalah agama, kemudian masalah dunia, dan yang ketiga masalah akhirat. Nah, ketiga perkara ini yang harus kita garis bawahi untuk senantiasa di muhasabah. Ya, mudah-mudahan dengan patokan ketiga perkara tadi kita menjadi insan-insan yang lebih baik lagi di tahun ini ya, tahun 1448 ini ya. Itu saja mungkin Mbak Dian dan para pendengar dimanapun Anda berada, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan ataupun jawaban yang tidak pas ya untuk yang saya sampaikan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk obrolan kita pada hari ini terkait dengan muhasabah di tahun baru 1448 Hijriah. Insyaallah kita bisa lebih untuk memanfaatkan kesempatan ini dalam rangka memperbaiki diri, memperkuat iman dan memperbanyak amal soleh. Dan tentunya Ustadz, terima kasih untuk kesempatannya. Sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya dan selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu tadi Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana karena kami akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini...
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali.
4: Rompat FM, suara budaya Lampung.
5: Wakca jam 6.

Minda Muwangi dimanapun Minda Muwangi berada, kembali kami hadirkan Wakca pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama kali ini kami kutip dari rri.co.id. Kasus dugaan percobaan pencurian uang dalam celengan milik warga di Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif atau restoratif justice. Penyelesaian dilakukan setelah korban dan terduga pelaku sepakat berdamai melalui musyawarah yang difasilitasi aparat kepolisian dan pemerintah desa. Proses mediasi berlangsung dalam forum Rembuk Pekon yang digelar di kantor Desa Sidodadi. Pertemuan tersebut menindaklanjuti laporan terkait dengan dugaan percobaan pencurian yang dialami warga bernama Sugeng dengan terduga berinisial Iro. Dan juga menemui lagi Kapolsek Pesawaran AKBP Alfi Granito melalui Kapolsek Padang Cermin mengatakan pendekatan restoratif justice dipilih karena terdapat kesepakatan damai dari kedua belah pihak. Selain itu, korban menyatakan tidak ingin melanjutkan perkara ke proses hukum yang lebih lanjut. Informasi selanjutnya, Mina Muwaki, kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 truk box terjadi di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Dusun Buring, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, pada Selasa 16 Juni 2026 kemarin. Insiden tersebut mengakibatkan kerusakan parah pada kendaraan dan menelan korban jiwa. Berdasarkan keterangan saksi, kecelakaan bermula saat salah satu truk melaju dari arah Bakahuni. Truk tersebut diduga mengalami remblong sehingga menabrak kendaraan di depannya. Dan Minamuaki, selain dugaan remblong, muatan kendaraan yang berat juga menjadi faktor yang menyebabkan pengemudi hilang kendali. Akibat benturan keras, muatan paket yang dibawa truk tumpah ke bahu jalan, ketiga kendaraan mengalami rusak parah. Dalam peristiwa ini, dua supir truk dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat terhimpit oleh badan kendaraan. Salah satu korban yang telah teridentifikasi bernama Muhammad Soleh, sementara satu korban lainnya masih dalam proses identifikasi. Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Selatan masih melakukan penyidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan tersebut. Demikian Minda Muwangi, Wakca pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Dan kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, saya mengalun. Tahi tradisi, saya anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saya ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

perkenalkan, nama saya Ahmad Abah, saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, bukan cerita, pengalaman lah, yaitu pengalaman ketika saya harus

maraton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

0: kekuatan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar, jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.
1: Pernah gak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa, dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan, hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.

0: 104 FM, Suara Budaya Lampung.
1: Bina mungkin ikan kesunyi ini pagi hari ini masih kembali bersama kami di Hello Nih pagi ini. Dan gimana hari ini, sudah siapkah untuk beraktivitas ya di luar sana untuk kawasan Gatot Subroto dan sekitarnya pagi hari ini, tepatnya di depan area di Bandar Lampung, Bina Muaki ya. Ini terpantau sudah mulai terang, sudah mulai cerah ya. Dan untuk Anda Bina Muaki, dimanapun Bina Muaki berada, ya mungkin pagi hari ini lagi siap-siap mau berangkat ke tempat aktivitas ya, dicek lagi apakah ada, takutnya ada barang-barang ataupun hal-hal penting yang harus dibawa hari ini malah ketinggalan ya. Dan untuk Anda juga yang lagi menikmati sarapan pagi sebelum hari ini beraktivitas ya, semoga juga pagi hari ini ataupun hari ini apapun aktivitas Anda bisa berjalan dengan lancar. Masih ditemani dengan lagu-lagu dari daerah Lampung yang masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ketemu dulu lagu dari miliknya Hedy Pualam dengan Lakun Pulamban.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, laut memberi kita ikan segar, mata pencaharian, dan keindahan alam yang tak ternilai. Tapi jika laut dieksploitasi berlebihan dan tercemar sampah, semua itu bisa hilang. Mari manfaatkan laut dengan bijak, tangkap ikan sesuai aturan, hentikan membuang sampah ke laut, dan dukung hasil laut yang berkelanjutan. Laut yang terjaga hari ini adalah kehidupan untuk masa depan.
2: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

kasih sudah hadir menemani kebersamaan kita pagi hari ini. Ada informasi seputar arus lalu lintas yang juga tentunya semoga informasi ini juga bisa membantu Anda yang saat ini pagi hari ini mungkin akan berangkat ke tempat aktivitas. Untuk Anda yang akan melintasi Jalan Raden Intan, tepatnya ya di dekat Jalan Pangkal Pinang, pagi hari ini terpantau ramai lancar ya Minamuaki, belum ada kepadatan arus lalu lintas di sana. Kemudian untuk Anda yang juga ingin beraktivitas melintasi Jalan Tengku Umar menuju Jalan Zainal Abidin pada Pagar Alam atau tepatnya di depan Mall Bumi Kedaton Kota Bandar Lampung, juga pada pagi hari ini masih lengang ya, masih belum terpantau juga kepadatan arus lalu lintas di sana Minamuaki. Sementara itu untuk Anda yang pagi hari ini mungkin akan beraktivitas di melintasi ya daerah ataupun menuju ke Tugu Adipura Bandar Lampung, pagi hari ini juga belum terpantau kepadatan arus lalu lintas di sana. Sementara itu untuk Anda yang juga mungkin beraktivitas di Teluk ya atau seputaran Viharatan Hinbio, pagi hari ini masih lengang ya. Jadi juga untuk Anda yang pagi hari ini mungkin akan melintasi Jalan Pangeran Antasari, tepatnya di Simpang Ansailen, di pagi hari ini juga masih terpantau ramai lancar, yang mana juga didominasi oleh kendaraan roda duanya. Untuk Anda yang akan menuju ke Jalan Pramuka atau tepatnya di Baitul Jannah, pagi hari ini juga terpantau masih sepi ya, masih lengang ya Minamuaki, belum ada kepadatan arus lalu lintas juga di sana. Dan ini hal yang sama juga di Jalan Teku Cik Ditiro, di pagi hari ini juga masih terpantau sepi juga ya Minamuaki, lengang. Dan juga untuk Anda yang akan beraktivitas juga di seputaran Jalan Imam Bonjol atau tepatnya di bawah flyover Kemiling Bandar Lampung juga masih sepi juga ya pagi hari ini. Dan kali ini untuk Anda Minamuaki, dimanapun Minamuaki berada, kami juga masih akan terus menemani kebersamaan Anda, masih ditemani dengan lagu-lagu dari daerah Lampung yang masih terus akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda hingga nanti tepatnya pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya, Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Meksiko City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.
1: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
2: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
3: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
2: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
3: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
2: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
3: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
1: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.
4: Sebanyak 12 karya budaya dari Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di antara ke-12 warisan budaya tak benda tersebut dari Kabupaten Lampung Timur ada khabal, ngarak pacar Lampung, khamas, dan gulai pengacangan. Sementara warisan budaya tak benda dari Kabupaten Lampung Barat ada seredam, tahi halibambang, dan teteduhan. Dari Kabupaten Lampung Tengah ada seha asah, sulam jalin kepang. Dan dari Kabupaten Tanggamus ada pangan balak serta cubik. Dari Kabupaten Pesawaran ada anjau silau. Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang aktif dan juga konsisten dalam pengusulan serta pengembangan warisan budaya tak benda di Indonesia.

0: ujian kan sudah berakhir. Kok sepertinya kamu serius banget belajar bahasa Inggris?
1: Hei, apa salahnya sih, Des? Lagi pula, mencoba mengasah kemampuan bahasa asing itu bisa bermanfaat supaya bisa berbincang dengan wisatawan asing yang datang ke Jogja ini.
0: Benar juga ya. Masyarakat Jogja kan masyarakat yang ramah, termasuk juga kepada wisatawan asing yang datang untuk melihat keindahan Jogja. Kalau gitu, aku ikut belajar juga ya, Nit.
1: Ayo.
2: Mari kita ciptakan keramahan Yogyakarta, karena Jogja istimewa.
3: Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam. Langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan senyum masyarakat menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dari pantai yang menenangkan, kuliner khas yang menggugah selera, hingga spot wisata hits yang siap menghiasi media sosialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negara

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari